0: warga terdampak, 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
2: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
3: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari segoras yang kita bekerja sama dengan mereka.
3: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sih kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
3: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
5: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa didirang. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
3: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
6: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di 3 provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
7: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
6: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
7: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
6: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
7: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
8: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan lagi di Kilir. Listnya sudah pelampungan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
7: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
9: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
7: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 200.

0: titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar. Sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
2: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
3: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
4: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan.

0: mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bripto Eklesia.
2: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Ayo kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagaimana pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bripto Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti ya siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI, dan kembali ke sajian program Samarinda Pagi. Kami juga akan lengkapi sajian informasi di pagi hari ini tentunya dengan informasi kebencanaan.
0: Informasi kebencanaan.
2: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Pendengar, hari ini dilaporkan operator Muryono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita.
2: Iya, sehat semangat Pak Mur, bagaimana kondisi?
3: Alhamdulillah sehat dan semangat, tetap siaga satu ini Mbak Mita, di mana-mana terjadi karhutlah.
2: Betul, ini juga udara terlihat juga masih kabut ya Pak Mur ya.
3: Betul sekali, pada hari ini masih ada kabut hampir di seluruh wilayah Kalimantan Timur ini, berdasarkan peta sekarang tetap di Kalimantan Timur
2: Mbak. Ya, nah bagaimana dengan informasi kebencanaan selengkapnya Pak, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Sahabat jaga di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat, aman dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas pada pagi hari. Baik, kami akan menyampaikan beberapa informasi pantauan kami selama 24 jam. Periode pada hari Senin 31 Agustus tahun 2026, kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot. Berdasarkan pantauan titik hotspot BMKG pada tanggal 30 Agustus tahun 2026, sejak pukul 01.00 hingga 24.00, wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdapat 500 98 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Dengan tingkat kepercayaan terdapat 1 titik panas tinggi rendah dengan 580 titik tingkat menengah dan 17 titik tingkat tinggi. Sebaran tertinggi berada di wilayah Kabupaten Berau sebanyak 355 titik, kemudian di Kabupaten Pasir 87 titik, Kutai Barat 56 titik, Kutai Timur 53 titik, dan Kutai Kartanegara 41 titik. Sementara wilayah Balikpapan terpantau 3 titik, Bontang 2 titik, dan Mahakam Ulu 1 titik. Wilayah Kota Samarinda dan Penajam Pasir Utara tidak terpantau adanya titik hotspot pada periode tersebut. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan. Perlu dipahami bahwasanya hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran. Untuk memastikan kondisi sebenarnya diperlukan verifikasi tim di lapangan. Sementara itu terjadinya kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur yang terlaporkan wilayah Kota Samarinda tanggal 30 Agustus hingga tanggal 30 Agustus tercatat 121 kejadian karhutla dengan luasan lahan terbakar sekitar 205,75 hektar. Pada hari ini dilaporkan dua kejadian di Jalan Inspeksi Tani Kelurahan Lok Bahu seluas 0,5 hektar dan di Kenangan Indah RT 06 Kelurahan Makroman sekitar 1 hektar. Kabupaten Kutai Kartanegara penanganan di beberapa lokasi termasuk Desa Santan Ilir, Kecamatan Warangkayu, Loa Ipo Darat, Kecamatan Tenggarong, serta Kelurahan Pendingin, Kecamatan Tengah-Tengah. Luasan lahan terdampak sejak awal kejadian diperkirakan mencapai 318 hektar maksud kami, dan masih ditemukan beberapa kepulan asap di lokasi yang sulit dijangkau. Kabupaten Kutai Timur khususnya di wilayah Sangatta Utara terdapat sejumlah kejadian karhutla, salah satu di Jalan Guru Besar Desa Sangatta Utara terbakar sekitar 4 hektar dengan luasan lahan dan dapat diatasi oleh personel walaupun terdapat keterbatasan akses air. Selain itu, di wilayah Sangatta Utara juga terjadi kebakaran di hari 30 Agustus tahun 2026 di wilayah Jalan Soekarno-Hatta dan SMP antara areal SMA Negeri 2 Perumahan Dewa Ruti sekitar lokasi berhasil ditangani. Kabupaten Kutai Barat terdapat kejadian dua di wilayah Karhutla Kecamatan Parongtongpok masing-masing memiliki luasan terbakar sekitar 0,25 hektar dan seluruh penanganan dapat diatasi oleh tim Satgas Karhutla Kabupaten Kutai Barat. Kami mengimbau masyarakat Kalimantan Timur untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah sembarangan apabila menemukan api asap ataupun indikasi karhutla. Mohon segera melaporkan kepada petugas terkait ataupun dapat menghubungi call center darurat di 112 maupun di 0811 5844 722. Jangan menunggu api yang besar, deteksi lebih awal, laporkan lebih cepat. Cegah karhutla bersama, jaga alam, alam jaga kita. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Muriano dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
0: Informasi kebencanaan.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

dengan dunia bisnis atau UMKM, saatnya berkembang bersama

0: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
1: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
0: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
1: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar lagu yang cukup lawas ya, era 90-an ini dari Meat Loaf, I Do Anything For Love ya, yang sudah lengkapi sajian pagi hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, tentunya Anda juga bisa mengikuti sajian program Halo RRI yang menjadi wadah bagi Anda untuk memberikan keluhan ataupun juga laporan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Sementara itu pendengar, sebuah video rekaman CCTV ini memperlihatkan dugaan aksi pengancaman terhadap seorang pengemudi ojek online di Samarinda yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat seorang pengendara sepeda motor berhenti dan terlibat perselisihan dengan seorang pengemudi ojol. Dalam video yang diunggah Instagram @beritaterkini_smr, pendengar, pengendara tersebut tampak mengarahkan sebuah benda yang disebut-sebut mirip pistol ke arah pengemudi ojol. Informasi dari Tribun, pendengar, disebutkan peristiwa tersebut terjadi di kawasan Gang Musi, Jalan Jelawat Samarinda, sekitar pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah pada Minggu 30 Agustus 2026 kemarin. Dan berdasarkan keterangan yang terlihat dalam unggahan media sosial, saat kejadian pengemudi ojol tersebut sedang mengantar penumpang, termasuk seorang anak kecil dan orang dewasa. Dilansir situs ini pendengar, dikatakan kronologi dugaan pengancaman ojol di Samarinda bermula ketika pengemudi ojol memberikan tanda atau isyarat hendak berbelok. Namun dari arah berlawanan disebut ada seorang pengendara yang melaju lurus dengan kecepatan tinggi dan keduanya kemudian terlibat dalam insiden atau gesekan di jalan. Informasi lainnya pendengar, kami juga akan lengkapi ya sajian informasi di pagi hari ini dan juga dengan sajian Halo RRI yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai nggak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo Om.
5: Ayah ada sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Hah? Ayah di internet?
6: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bersama dengan kami di pagi hari ini. Jumpa lagi bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Zulfikar dan juga Bung David, yang akan menemani Anda di pagi hari ini dalam edisi Halo RRI untuk Senin tanggal 31 Agustus 2026. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan di 0811 5544976, atau di 743495, atau di 736566. Ya, dan juga Anda bisa kirimkan melalui Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Pak Ridwan ya, dari Pasir Tanah Grogot. Selamat pagi Pak Ridwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Demi, bagus suaranya ya?
0: Iya.
1: Saya agak kecil ini nerimanya. Diterima di sana bagus ya?
0: Bagus aja.
1: Oh iya, baik Mbak Demi.
0: Ya, silakan Bapak.
1: Ya, saya ingin menyampaikan terkait dengan kebencanaan. Itu ada juga relevansinya dengan peraturan presiden yang nomor 31 tentang konsesi untuk saudara-saudara kita di Pabel. Di situ urutan ke berapa itu, kalau tidak salah itu saya lupa, tapi ada tentang kebencana bagaimana kita dapat konsesinya itu gitu kan. Nah, kita tahu bencana ini akan terjadi setiap tahun ya, baik itu banjir, kebakaran, karena kita punya dua musim. Saya ingin sampaikan di sini, ketika terjadi bencana itu kita akan sakit. Apa hasilnya sakit itu? Segala aktivitas kita ikut terganggu, tertunda. Nah, bagaimana? Saya ingin memberikan saran dan masukan di pagi hari ini ya, terkait sedikit ada yang pernah saya dapatkan gitu kan. Saya sering mengingatkan Mbak Deni, itu hanya perumpamaan. Bagaimana Nabi Yusuf menyiapkan 7 tahun gudang beras dan sembako gitu kan. Itu ibroh, pelajaran buat kita. Bagaimana Nabi Nuh menyiapkan 40 tahun perahunya sampai anaknya sendiri tidak percaya gitu. Saya ingin menyampaikan ini bukan berarti saya menggurui atau apa. Itu ada ibroh. Bukan berarti kita harus membuat perahu. Nah, perahu itu apa sih ilustrasinya? Itu kita buat waduk, tempat makanan, bank, dan lain sebagainya. Itu kan masih belum terjadi. Lihat aja kalau terjadi kebencanaan itu. Kita sibuk pada saat itu gitu. Nah, bagaimana sih pemetaannya? Kan per wilayah manajemen kerjanya masing-masing. Jadi bupati, DPR, wali kota, dan gubernur sampai ke presiden itu harus memikirkan itu. Belum ada tempat base campnya, masih di sekolahan, masih di masjid, masih di gereja, itu yang masih gitu. Padahal kita sudah punya BMKG yang sudah mengatakan ada kontingensi akan terjadi ini. Kita percaya itu ada badan penanggulangan bencana yang tentang fire fire hotspotnya itu kan sudah tahu tuh gitu. Sampai-sampai di meeting itu kemarin Pak Presiden lewat Zoom itu, oh bangga tuh mereka mengatakan, mohon maaf saya kritisi ini kan, sekian titik gitu kan, dikat tuh sama Pak Presiden kan. Jadi kita jangan nyampaikan titik itu banyak. Mungkin itu seng, bilangnya kan panas, mungkin ada cahaya-cahaya air itu sendiri gitu. Nah, apa yang mempresentasikan itu dia jawab gitu. Jadi yang terpenting kontingensinya, mitigasinya gitu. Itu yang penting, bagaimana kita menangani itu per wilayah manajemen kita masing-masing gitu. Ini kan selalu kita bahas tuh, setiap satu ada banjir udah sibuk kita gitu tuh. Kalau udah ada kebakaran ya sibuk hotspotnya kita sampaikan gitu. Nah, tolong dong teman-teman juga sampaikan ini gitu loh. Ya, ketika kita ada kita menyampaikan, ketika ada evaluasi sampaikan itu bagaimana sih, itu kan menanganinya kita secara bersama-sama. Sudah ada alat-alat canggih tadi yang saya katakan, BMKG. Sudah kita bisa tahu itu tentang fire hotspotnya itu, titik api itu gitu kan. Yeah. Konvergensi kita tahu tuh, konvergensinya tahu tuh akan terjadi, ada angin nih, ada ini. Nah, ini lagi yang saya sampaikan sedikit. Apa sih yang kita terjadi di kita juga kan, banjir rob dan lain sebagainya. Itu kita contohkan juga seperti di Nepal dan Tibet yang kemarin, yang dikira masyarakat tidak tidak sanggah itu, ternyata dengan panas ini runtuh tuh es kan. Hmm. Nah, itu terjadi juga relevan dengan kita karena sudah sedimentasi terjadi, ya kan, pendangkalan. Dan kenapa jadi pendangkalan? Karena hutan kita tidak ada lagi. Sampai salah. Ya, apa, segala flora dan faunanya sudah tidak ada lagi. Primata kita sudah terusik gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, itu karena hutan-hutan kita sudah tidak ada. Terjadilah sedimentasi, banjirlah, roblah, gitu kan. Itu kan, itu loh gitu. Itu hal-hal yang terjadi. Tapi yang terpenting, kontingensi dan mitigasi itu yang terpenting. Preventifnya, rescue-nya, repressive-nya, itu yang harus kita tangani. Nah, itulah yang kemarin kalau kita ambil ubrohnya itu. Ketika ada meeting, zoom, koordinasi gitu. Nah, saya yakin nanti kalau terjadi lagi ya tetap aja. Karena ini terakhir nih, karena pemerintah juga mengajukan, DPR juga memberi anggaran untuk kebencanaan itu. Padahal itu sangat mahal gitu loh, ya kan?
0: Yeah.
1: Alasan nanti kalau terjadi banjir, bencana, kita nggak tahu. Padahal itu sangat penting itu. Itu yang sangat penting kita menangani. Sudah kalau terjadi bencana itu ya sudah bukan manusianya. Semua tadi saya katakan. Jadi manusia itu harus bergandengan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan atas masukannya terkait dengan kebencanaan yang kita hadapi di saat ini ya, musim kemarau dan juga banyak terjadi di beberapa tempat, di beberapa wilayah. Khususnya di Kalimantan Timur sendiri ya, beberapa hari ini sering terjadi yang namanya kebakaran hutan dan lahan, dan juga kebakaran rumah penduduk ya, sering kita dengar informasinya. Dan di musim kemarau ini juga pendengar, sudah terlihat ya beberapa hari ini, udah 3 hari ini ya, terlihat cuaca sudah mulai kabut karena asap. Ya, karena asap yang memang ini diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, dan beberapa juga atau berbagai penyakit juga sudah mulai muncul. Salah satunya juga penyakit ISPA saat ini sudah mulai naik 22,8% ya selama bulan Agustus ini. Dan tentunya dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur khususnya pendengar menghimbau warga kita untuk waspada ya. Dan juga begitu Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga meminta masyarakat untuk tetap waspada. Jangan lupa juga kalau keluar rumah untuk menggunakan masker. Kalau perlu juga menggunakan kacamata ya, supaya matanya tidak perih ya. Karena beberapa juga keluhan dari masyarakat ataupun teman-teman juga ya, mengatakan saat ini mata mereka sudah mulai perih karena kabut asap ya, diakibatkan kabut asap. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Samarinda dalam acara Halo RRI di 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566 atau melalui Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadinya nanti akan kami teruskan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya, seperti apa tanggapan dari pemerintah dan ataupun apa solusi yang diberikan oleh pemerintah sendiri. Baik, nantinya juga pendengar, kita akan mendengarkan juga seperti apa informasi ataupun apa yang menjadi isu yang terjadi juga di Longbagun ya. Ada nanti rekan kami Imran nanti akan juga menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat ya. Namun sebelumnya kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: Wah, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.

0: waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
2: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
5: Cita-citaku, bingung aku.
6: Aku sih pengen jadi musisi.
7: Kalau aku ingin jadi presiden.
1: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Ya, baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini. Pendengar masih dalam acara Halo RRI di 0811-554-4976 atau di 743495 atau di 736566. Suara Anda solusi bersama, dan kami masih menantikan pendengar kami untuk menyampaikan apa yang menjadi informasi yang harus diketahui oleh masyarakat banyak, dan juga seperti apa juga mungkin ada keluhan ataupun himbauan-himbauan masyarakat, ya mungkin ada info dari lingkungan sendiri yang memang juga harus diketahui oleh masyarakat lainnya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar. Ini kami kutip dari rri.co.id. Masyarakat Kota Samarinda diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan selama musim kemarau dan cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi kekeringan, fenomena El Nino, serta kebakaran hutan dan lahan dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, mengatakan kasus ISPA di Samarinda bahkan mengalami peningkatan selama Agustus 2026. Kenaikan tersebut terlihat jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir Juli. Menurutnya, peningkatan kasus tersebut perlu diantisipasi karena ISPA berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan juga saluran pernafasan. Asap dari kebakaran lahan juga dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernafasan. Ya, kalau kita dibandingkan dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20 Agustus ini, memang terjadi peningkatan kasus ISPA hampir sekitar 22,8% dibandingkan pada akhir bulan Juli 2026. Meski terjadi peningkatan, Ismet juga memastikan kondisi saat ini masih terkendali. Dinas Kesehatan juga telah meminta fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari tingkat primer maupun rujukan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bertambahnya kasus. Namun masyarakat, terutama balita dan juga lansia, diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi cuaca panas dan kualitas udara yang kurang baik. Jika harus beraktivitas di luar, Ismin menyarankan masyarakat menggunakan pelindung diri. Baik, itu satu informasi terkait dengan ISPA. Dan juga ini pendengar, air di Samarinda

0: Kota Samarinda bahwa masyarakat memang perlu mewaspadai perubahan kualitas air, terlebih air dengan kandungan garam tinggi dapat menimbulkan risiko apabila dikonsumsi secara berlebihan. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan juga Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Samarinda, Maryam Amir, menjelaskan air dengan kadar garam tinggi sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan, sebab kandungan garam yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kerja ginjal. Kalau asin itu biasanya kalau berlebihan arahnya ke ginjal, jadi aktivitas ginjalnya bisa terganggu. Kalau kita pakai mandi akan mempengaruhi kulit yang terasa kering, kemudian mata juga bisa perih ya. Ya, mungkin ini pengalaman ya pendengar kami, mungkin yang berenang di laut ya. Ini juga pasti akan merasakan seperti itu. Dan ia juga menuturkan pendengar, perubahan kualitas air dapat diketahui secara mudah dari kondisi fisiknya. Perubahan rasa, bau maupun warna dapat menjadi tanda awal yang perlu diwaspadai. Untuk memastikan kualitas air yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat aman, Maria mengaku pihaknya rutin melakukan survei kualitas air minum rumah tangga dengan memeriksa 3 parameter yaitu fisik, kimia, dan biologi. Namun apabila masyarakat terlanjur menemukan perubahan air menjadi asin ataupun keruh, ia menyarankan untuk segera melapor ke PDAM terlebih dahulu, sebab menurutnya perubahan kualitas air tidak selalu dipengaruhi oleh musim kemarau, tetapi juga bisa karena akibat kebocoran pada pipa. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama dengan kami di saat ini pendengar. Ya, seperti apa informasi-informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami, baik itu dari Longbagun maupun dari Sendawar ya, yang mungkin juga ada informasi-informasi ataupun isu-isu yang memang juga yang disampaikan oleh masyarakat. Dan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Bung Muhammad Imran ya, dari Longbagun. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya di sana? Apakah masih kekeringan di sana, Bang? Atau seperti apa?
1: Ya, sampai saat ini belum ada kembali hujan yang turun, selain kekeringan dan juga kemarau yang melanda yang mengakibatkan bantaran sungai Mahakam. Kabut asap juga menyasar di wilayah hampir seluruh. Walaupun masih dalam kondisi tipis dan jarak pandang yang masih jauh, tetapi kabut asap juga menyasar di wilayah akibat ataupun dampak dari pembakaran di wilayah-wilayah lain. Untuk Mahakam Ulu sendiri aman, hanya terdampak saja untuk asap ini.
0: Oke, baik. Ada informasi apa yang disampaikan oleh masyarakat kita ataupun pemerintah dari Longbagun sendiri?
1: Ya, untuk keluhan dari masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu ini terkait mengenai distribusi listrik untuk kebutuhan pokok masyarakat, baik itu sembako ataupun juga hari itu sangat-sangat terkendala sampai dengan siang ini, sampai dengan bahan bakar minyak untuk kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil, khususnya untuk di Kecamatan Longapari. Untuk jalan darat saat ini sudah menembus sampai dengan Kecamatan Longpangai, namun warga di Longapari masih harus menjemput kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Kecamatan Longapari dengan jarak tempuh sekitar waktu 3 jam perjalanan, itu hanya menggunakan perahu bermotor kecil atau ketidik atau CES yang biasa masyarakat gunakan. Harapan masyarakat ataupun permintaan yang menjadi di kebutuhan masyarakat saat ini yakni jaringan telekomunikasi, akses jalan darat sehingga tidak lagi tergantung untuk menggunakan jalur sungai, sehingga kebutuhan masyarakat itu distribusinya bisa lancar dan juga bisa menekan harga yang saat ini selain kelangkaan juga harga yang sangat tinggi signifikan atas daerah-daerah lainnya. Berikut kita dengarkan harapan dari masyarakat warga di

0: Kampung Longapari, Bapak Tasong Langsung, yang berharap adanya kemudahan bagi warga di Kecamatan Longapari ini sendiri.
1: Dukung pertama jalan, ya kalau memang sudah ada akses ke jalan, itu rasa-rasa untuk distribusi logistik Kecamatan Longapari bisa tercapai lah. Jadi tidak ada kendala. Jadi selama ini kan distribusi logistik sampai di Kecamatan Longpangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal gitu, dan risiko juga. Nah, jadi harapan masyarakat bagaimana cara supaya akses jalan utamanya itu bisa diselesaikan dengan baik, supaya mobilisasi logistik untuk Kecamatan Longpangai ini bisa lancar. Nah, terkait juga dengan komunikasi juga di Kecamatan Longpangai ini, sampai hari ini belum bisa akses masyarakat karena ada komunikasi, terutama di Telkomsel yang sampai saat ini kan belum berfungsi.
0: Ya, untuk menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk sudah menyampaikan bantuan pangan yang berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan memberikan akomodasi berupa kendaraan-kendaraan yang dilakukan untuk penyaluran ataupun disampaikan untuk warga Longapari berupa 9 ton bahan pangan untuk beberapa kampung yang berada di wilayah Kecamatan Longapari yang terdampak dari musim kemarau. Selain itu juga dilakukan pemantauan atas beberapa ruas jalan darat menuju Kecamatan Longpangai dari ibu kota Kabupaten Ujung Pinang yang saat ini sudah dapat ditembus oleh kendaraan bermotor baik berdua maupun roda empat, walaupun belum adanya pengerasan berupa aspal ataupun beton. Namun pembukaan badan jalan di musim kemarau ini dapat dilalui untuk melakukan mobilisasi di blok di Kecamatan Longapari dan Kecamatan Longpangai. Berikut kita dengarkan penyampaian dari Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu.
2: Kita melakukan kegiatan di Kampung Temohang dalam rangka penyaluran bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan kita disetujui untuk penyalurannya. Kemarin kita melakukan perjalanan sekaligus meninjau keadaan jalan kita. Ya, puji Tuhan, dari pihak Provinsi Kalimantan Timur sudah membantu sehingga beberapa ruas jalan yang kemarin yang titiknya yang rusak sudah sedikit terbenahi. Ya, walaupun masih kurang, ya, harapan kita ke depan tetap mungkin konsisten dari pihak dari Provinsi Kaltim untuk membantu supaya nanti pada saat mahulu terjadi kondisi kemarau seperti ini boleh memakai akses jalan. Kita juga bersyukur kita boleh sampai tempat ini dengan selamat. Ya, mudah-mudahan harapan kita dengan bantuan yang kita lakukan boleh meringankan beban masyarakat kita yang ada di Kecamatan Longapari. Ya, seperti kita lihat air terus menyusut. Ya, mungkin akses untuk distribusi pangan pun akan terkendala. Dengan harapan kita, dengan hadirnya kita di sini, dalam meringankan beban-beban masyarakat kita. Terakhir kemarin yang kita bawa ini sekitar 9 ton, kalau saya belum pastikan lagi, karena memang terbatas kendaraan kemarin. Ada beberapa OPD yang sempat mengundurkan diri, karena memang bukan karena disengaja, karena BBM kemarin yang agak langka. Akhirnya kita angkut yang bisa angkut ini. Mudah-mudahan depannya setelah ada nanti, karena ini bukan yang terakhir, ini masih terus berlanjut, masih ada beberapa bantuan. Kemarin juga kita saya perintahkan ke Pak Asisten 1 untuk menerima bantuan juga dari pemerintah pusat. Itu sekitar 25 truk kemarin yang hadir. Mudah-mudahan nanti ada juga nanti jatah-jatah untuk di Kecamatan Longapari.
0: Diharapkan untuk bantuan pangan ini dapat meningkatkan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau ketika pendangkalan air Sungai Mahakam menghambat mobilitas perjalanan barang-barang sembako kebutuhan pokok masyarakat terkendala untuk menuju di beberapa wilayah di Kabupaten Mahakam. khususnya untuk menuju wilayah Kecamatan Balai yang terdiri atas 10 kampung kurang lebih ya, seperti itu. Dan pemerintah Kabupaten Langkawi terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kaltim dan juga pemerintah pusat untuk bisa memberikan bantuan-bantuan lainnya untuk keluarga terdampak baik itu kemarau maupun kondisi yang saat ini tengah mengalami terdampak asap dari pembakaran di wilayah-wilayah lain yang memberikan oksigen untuk warga di Kabupaten Langkawi. Demikian rekan Denny dan rekan Zulfikar, kembalikan dari Prosatria.
3: Baik, terima kasih Bung Imran yang sudah menyampaikan informasi kita di pagi hari ini terkait dengan keluhan dari masyarakat sendiri ya, dimana tadi selain dengan akibat dampak dari kekeringan di saat ini yang sudah mulai meluas, ini juga tadi disampaikan bahwa logistik ya, logistik yang ini juga mempengaruhi dari masyarakat yang ada di sana. Selain itu ada distribusi listrik juga untuk kebutuhan masyarakat ini masih terkendala. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini dan masih menantikan pendengar kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kita sudah tersambung bersama dengan Pak Hanye ya, di saat ini yang ada di Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Hanye.
1: Selamat pagi, Ibu Deni.
0: Ya.
1: Iya. Yeah.
0: Apa informasi kemarin di tempat kita ini, Pak?
1: Kemarin tanggal 29 Agustus itu parah asapnya pekat di apa Sendawar di Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat. Keluh kesah masyarakat Tionghoang tentang jaringan apa Telkomsel itu sudah berapa bulan yang lalu, karena ada teman yang di media sosial katanya mengeluh itu, cuman kita kan nggak berani juga nyampaikan, tidak jelas kan. Nah, kalau sudah ada masyarakat menyampaikan begini, arti jelas. Nah, bagaimana pihak Telkomsel ini kok bisa begini? Ya, untunglah ada apa teknologi apa tetangga kita yang jauh non jauh di sana, sehingga tidak masalah. Saya Bu Deni menanggapi tentang undang-undang perampasan aset. Nah, jadi kami berharap undang-undang perampasan aset ini segera disahkan. Nah, jadi kalau bisa itu jangan hanya dilihat nilainya. Misalnya 50 juta ada terbukti korupsi 50 juta, ya harus wajib kerja paksa. Nah, nyapu di jalan. Nah, 100 juta ada hukum cambuk apa macam. Nah, kalau sekian miliar itu hukum apa aset-asetnya semua disita. Disita, kalau perlu dimiskinkan. Nah, kalau kalau sudah lebih-lebih lagi triliunan itu hukum mati. Nah, jangan dihukum dia seumur hidup. Ya, kalau dihukum seumur hidup, kita-kita juga kasih makan Bu Deni.
0: Betul.
1: Dengan pajak. Nah, jadi kalau bisa dikasih mati saja supaya ada efek jera. Kalau saya lihat apa namanya negara-negara maju, ternyata Singapura saja kenapa bisa maju begitu, Vietnam kenapa bisa maju, karena angka korupsinya kecil. Itu. Nah, ini berbicara tentang kebakaran lahan dan hutan ini. Nah, ini kemarau ini baru 2 bulan ini Bu Deni. Nah, baru 2 bulan. Bagaimana kalau seperti zaman dulu itu sampai 2-3 bulan, sampai 6 bulan. Nah, ini dan dampak baru 2 bulan ini sungai-sungai kita, Sungai Mahakam kita terjadi apa surut. Sungai-sungai ada yang putus, terputus, kering. Danau kita kering, debu bukan main, asap bukan main. Nah, bahkan dampak dari apa namanya kebakaran lahan dan hutan ini Bu Deni di Kubar ini, di Barong Tongko ini, lahan sawit, lahan apa karet, lahan apa buah-buahan, lembok macam terbakar Bu Deni. Kasihan lah kita lihat warga kita. Nah, saya juga mau ada masukan ini kepada pihak pemerintah, pemerintah Kabupaten Kutai Barat, pemerintah provinsi juga, pemerintah pusat juga. Malam itu saya telepon Bang KL. Bang KL di mana? Anu Bang Hanye, ini lagi di lokasi. Lokasi apa? Nah, di ano di Eheng, di Papas Eheng. Nah, teman-teman apa nama dari apa BN apa
0: BMKG dari pemadam dari damkar BPBD
1: damkar dari BPBD dari TNI sudah berjibaku melawan apa api. Nah, itu aduh luar biasa. Nah, saya berharap itu kan sampai tengah malam. Jadi bukan hanya apa namanya pemadam ya apa mobil-mobil pemadam saja, kalau bisa itu ada mobil ambulan, mobil kesehatan mendampingi mereka Bu Deni. Itu kan perlu. Nah, sampai tengah malam capek macam mereka juga tenaganya manusia Bu Deni, bukan robot. Ada batasnya. Nah, seandainya bagaimana kalau Bu Deni sana aduh capek. Nah, kan perlu juga apa namanya dari kesehatan, kalau perlu juga makannya, minumnya macam, kan kasihan. Nah, makanya saya juga, kami juga orang Dayak ini, orang lokal ini kan punya kearifan lokal. Jadi kalau bikin ladang itu ada jalur api. Nah, kalau bakar ladang itu, kalau memang api itu besar, api melawan api, bagaimana Bu Deni? Api melawan api, bingung kan Bu Deni? Api melawan api. Nah,
0: semakin panas ya Pak ya.
1: Api melawan api, mungkin bagi orang tidak paham, ya mungkin panas, tetapi kita berapa puluh meter dari apa yang kebakaran itu kita bakar, tetapi kita jaga, kita sekat. Yeah. Nah, tapi biar api melawan api kan. Nah, begitu. Tapi kalau luas seperti di Papas Eheng, tidak mampu. Yeah. Nah, jadi kami berharap kepada pemerintah, pemerintah pusat tolong sediakan pesawat pemadam kebakaran.
0: Nah, dari atas ya Pak ya, disiram dari atas ya.
1: Wah, helikopter kah, jangan hanya sumber daya alam kami saja diambil. Itu saya dengar ada Jepang juga membantu itu. Nah, terus yang terakhir Bu Deni. Bu Deni belajar kasus aparat yang di Jambi ya. Dengan anak suku dalam ya. Bu Deni, apa yang terjadi di sana nanti akan terjadi juga di daerah kita di sini. Katanya hutan-hutan kita yang di sekitar kampung habis dibabat untuk perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan. Hutan-hutan kita habis dibabat untuk tambang. Tapi masyarakat di sekitar kampung masih menganggur. Hidupnya susah, Bu Deni. Itu akan terjadi, Bu Deni. Akan terjadi. Apa di daerah kita kalau sudah kebutuhan perut, Bu Deni, kebutuhan hidup. Beda kan kebutuhan perut dan kebutuhan hidup dengan kebutuhan gaya hidup kan? Berbeda. Tapi kalau kebutuhan perut, masyarakat mau makan, tidak ada usaha, apa macam. Semua kan bisa saja terjadi. Orang itu bisa nekat melakukan hal-hal yang tidak baik. Solusinya kepada pemerintah, tolonglah pemerintah, kebun plasma yang dijanjikan perusahaan itu, tolonglah dikabulkan,
0: direalisasikan.
1: Direalisasikan. Terus yang kedua juga, bagaimana pemerintah itu bisa memberikan kepada pemerintah satu keluarga di sekitar kampung itu 5 hektar kebun. Kebun karet, kebun coklat, kebun kelapa sawit, pokoknya begitulah. Nah, agar supaya masyarakat kita ini bisa mandiri, bisa sejahtera, bisa maju. Tapi kalau itu semuanya kebutuhan-kebutuhan tidak bisa terpenuhi, itu yang bisa menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Nanti aparat dengan masyarakat dibenturkan. Santai kawan, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hanye yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hanye ya, terkait dengan undang-undang perampasan aset agar segera disahkan. Dan juga ini jaringan Telkomsel ya, sempat hilang ya pada tanggal 29 Agustus kemarin. Dan juga ini karhutlah sudah terjadi sekitar 2 bulan. Sungai Mahakam sudah mulai surut dan bahkan kering ya. Debu asap di mana-mana juga. Dan kita berharap ini pendengar bisa segera teratasi ya. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kita sudah tersambung bersama dengan Bung Mikael ya, yang saat ini akan memberikan informasi kepada kita ini terkait dengan pengaruh dari cuaca kering saat ini, distribusi air PDAM juga keruh. Ini seperti apa informasinya? Kita dengarkan dari Bung Mikael. Selamat pagi, Bung Mikael. Bung Mikael. Ya masih ini ya, masih suaranya masih belum keluar ya. Ya baik, mungkin nanti kita akan kembali bergabung bersama Bang Mikael ya. Dan kita sudah tersambung juga bersama dengan Ibu Ria Fauzi yang tadi sudah mencoba menghubungi kita. Kita coba apa yang akan menjadi informasi yang disampaikan oleh Ibu Ria Fauzi di saat ini. Apakah ada informasi-informasi yang disampaikan oleh Ibu Ria Fauzi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria Fauzi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deni. Salam sehat semuanya untuk kita semua. Saya hanya ingin bertanya, Mbak. Ini di tepian ini kan sudah dibuka wahana baru lagi.
0: Mm-hmm.
2: Nah, terus lampu-lampunya itu cantik terang benderang, Mbak. Mm-hmm. Ini.
0: Yeah.
2: Tapi kenapa di mahkota, jembatan mahkota itu kok lampu enggak dinyala-nyalain gitu,
0: mm-hmm.
2: loh, Mbak? Nah, itu bukan enggak sebentar atau ini ada setahun lebih kayaknya sudah itu jembatan itu enggak menyala, karena saya selalu lewat. Di situ ke Palaran. Setiap saya pulang malam lampu itu enggak pernah ini, enggak pernah menyala gitu.
0: Oke, okay, iya.
2: Sedangkan di situ takutnya dulu kan sering tuh orang buang diri di situ ya, Mbak. Nah, takutnya karena lampu menyala lampu aja mereka nekat melakukan. Apalagi gelap gulita kayak gitu, Mbak. Dan kalau saya lihat, saya lewat itu di jam 10-an ke atas itu kadang-kadang anak-anak nongkrong di situ, ada yang jongkok, ada yang apa, entah apa yang dilakukan, transaksi apa itu saya juga kurang tahu.
0: Yeah.
2: Intinya ada hal-hal seperti itu yang sering saya lihat. Nah, sedangkan di wahana baru ini yang terbuka ini, yang dibuka ini kemarin atau 2 hari yang lalu kalau nggak salah, lampunya kok cantik gitu loh, Mbak. Senang sih, senang, karena kebetulan deket rumah juga, jalan kaki aja udah nyampe. Cuman saya prihatinnya di jembatan mahkota 2 lampunya itu. Jadi mohon perhatiannya pemerintah yang membawahi PLN-nya di sana, tolong diperhatikan, jangan sampai ada terulang lagi atau ada apa baru lagi kita teriak-teriak gitu. Itu aja sih, Mbak.
0: Baik.
2: Keselamatan kita semua warga Samarinda, mudah-mudahan aja dapat cepat direalisasikan lampu tersebut di jembatan mahkota. Terima kasih, Mbak. Ini untuk semuanya di RI, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi yang sudah bergabung bersama kita di saat ini terkait dengan dibukanya wahana baru ya yang ada di Teras Samarinda ya. Ini sudah sangat bagus lampu-lampunya, tapi di mahkota jembatannya tidak dinyalakan lampunya ya. Dan ini sudah berlangsung selama setahun lebih, dan takutnya ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya di sana. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Ibu Ria Fauzi selaku masyarakat meminta pemerintah untuk melakukan tindakan seperti apa, apakah harus dinyalakan lampu itu atau ada peraturan baru lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nanti kita coba akan meneruskannya ke pemerintah Kota Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita nanti akan mencoba kembali bergabung bersama dengan Bang Mikael yang saat ini akan menginformasikan kepada kita terkait dengan dampak dari cuaca kering di saat ini akibat kebakaran hutan, cuaca juga yang memang saat ini ya tidak sudah berapa pekan ya tidak datang hujan. Dan ini kita dengarkan apa yang akan menjadi informasi yang disampaikan oleh Bang Mikael. Selamat pagi Bang Mikael.
3: Selamat pagi Mbak Deni.
0: Iya, apa kabarnya di sana Bang?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
3: Kabut
0: apa gitu. Di sana udah berbagai penyakit kah atau seperti apa udah muncul akibat kekeringan ini?
3: Informasi terakhir di yang kita beritakan itu sudah ada peningkatan jumlah pasien di rumah sakit RSUD HIS, ada peningkatan seperti itu terkait dengan penyakit ISPA.
0: Gitu. Oke, okay, penyakit. Oke, okay, informasi lainnya adakah yang disampaikan Bang Mikael?
3: Ya, ini terkait dengan keluhan masyarakat berkaitan masih dengan kondisi kemarau ini, di mana apa namanya warga di dataran atas ya di Kecamatan Barong Tongkok, tepatnya di ibu kota Kabupaten Kutai Barat ini, mengeluhkan kondisi air selama kemarau ini yang dengan distribusi dari PD AM atau Perumdam Tirta Sendawa ini keruh seperti itu, Mbak Deni.
0: Oke.
3: Nah, ya. Ini dirasakan oleh warga di Kelurahan Simpang Raya, Pak Antonio Seto di RT 2, ya. Di mana Pak Seto ini mengeluhkan sudah dia beliau ini menggunakan apa namanya air PDAM ini sejak 2011, dan memang kondisi keruh ini cukup sering dirasakan, dan yang paling dirasakan itu saat kondisi kemarau sekarang ini, dimana kurang lebih selama musim kemarau ini kondisi air yang diterima itu distribusi dari Perumdam Tirta Sendawar itu dalam kondisi keruh seperti itu, dan tidak ada bau kaporitnya, ini tidak jernih, sehingga mengharapkan ke PDAM seperti itu agar melakukan penanganan, karena cukup lama sudah merasakan kondisi demikian, Mbak Dani.
0: Iya.
3: Mbak Dani.
0: Oke. Iya. Dari pemerintah sendiri seperti apa?
3: Iya, kami sudah coba mengkonfirmasi ke pihak Perumdam Tirta Sendawar. Di bagian lapangan memang benar dengan Pak Alexius, kami coba menghubungi petugas lapangan, memang menyatakan benar bahwa kondisi mengakui kondisi tersebut, bahwa kondisi air sekarang memang karena susah seperti itu, sehingga tidak berani dilakukan pengurasan gitu, takut distribusi air ke PDAM ke warga ini terganggu gitu, Mbak Deni. Nah, menurut keterangan Pak Alexius ini, hari ini akan coba melihat kondisi di lapangan, karena di Barong Tongkok khususnya ada beberapa titik booster yang memang dikhususkan untuk mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Nah, ini kami Mbak Deni, dengar sebentar ini kutipan wawancara kami bersama dengan Pak Alexius, petugas lapangan Perumdam Tirta Sendawa.
4: Itu berarti di pipa itu nggak pernah dibuas, itu nggak pernah dibuas, jadi otomatis dia kan itu kan masih ada dalam pipa itu. Jadi itu aja mas, depan yang dalam pipa itu kan ada lumpur-lumpur dalam pipa itu, masih ada itu, nggak pernah dibuas itu.
3: Yang dari PDAM-nya kan atau dari warga?
4: Dari PDAM-nya.
3: Tapi sudah dilakukan penanganan, Pak?
4: Belum. Baru hari ini yang dari situ.
3: Iya, dia bukan juga itu kan nggak ada dari kaporitnya, terus itu itu memang kondisinya begitu, Pak, ya?
4: Iya, memang begitu dia. Kalau dia paling ujung itu pasti begitu dia.
3: Itu yang distribusi ini tempat penampungannya di mana, Pak, di sini?
4: SPU itu kan ada itu di Punai.
3: Yang belum diurasnya yang mana, Pak?
4: Yang di ujung panapnya itu, di ujung panapnya itu.
3: Maksudnya semua penampungannya nggak, Pak, atau salah satu aja?
4: Nggak, salah satu aja. Jadi itu kan dikuras dulu, baru dia hilang baunya.
3: Itu informasinya kan sejak kemarin, berarti sudah satu bulanan, Pak, ya?
4: Iya, betul-betul itu.
3: Kenapa, Pak, sampai satu bulan, Pak?
4: Nah, karena kita kan, kalau kita nguras gitu, fungsi air yang nggak jelas ini kan, otomatis dia kan hilang airnya nanti kalau kita kuras sendiri kan nggak dapat nanti dia.
3: Itu berapa lama, Pak, kalau biasanya pengurasannya, Pak?
4: Paling pol itu 1.5 jam itu baru.
3: Biasanya keruh atau gimana, Pak, kondisi airnya saat dikuras?
4: Keruh.
3: Mau bakal keruh lagi, Pak, ya?
4: Iya. Itu air lumpur semua itu.
3: Itu keterangan dari Alexius, Mbak Deni, terkait dengan persoalan kenapa distribusi air di ibu kota ini keruh seperti itu, karena memang di PDAM-nya sendiri belum melakukan pengurasan karena ada pertimbangan kondisi kekeringan saat ini juga diakui oleh staf ahli tekniknya Perumdam Sendawar bahwa memang kondisi kemarau ini membuat petugas atau Perumdam Tirta Sendawar harus memperhitungkan supaya tidak salah mengambil langkah, karena dikhawatirkan distribusi ke masyarakat terganggu seperti itu jika dilakukan pengurasan. Demikian di seperti disampaikan Pak Tukarman Tap Ahli di Perumdam Tirta Sendawar Kutai Barat.
4: Nanti kita lihat dulu Pak ya, kalau kondisi airnya normal, ada seperti kesabaran dan agak kita kurus Pak ya. Tapi nggak selamanya terus, sebentar aja atau lama.
3: Sudah berapa minggu gitu katanya Pak?
4: Jadi Pak, nanti kita takut nggak sama teman-teman dulu Pak. Jadi masing di pantai.
3: Nah, seperti itu Mbak Deni, informasi terkait dengan kondisi air bersih yang didistribusikan oleh PDAM di Kutai Barat saat ini memang menjadi keluhan masyarakat di wilayah ibu kota kabupaten di dataran atas ya. Ini memang kondisi air yang diterima distribusi dari Perumdam Tirta Sendawar ini dalam kondisi keruh seperti itu. Dan tadi sudah disampaikan oleh PDAM sendiri, Perumdam Tirta Sendawar sendiri, bahwa masalah pengurasan yang memang belum dilakukan Mbak Deni.
0: Oke, kalau di tempat abang sendiri gimana?
3: Kebetulan menggunakan sumur bor Mbak Deni.
0: Jadi masih bagus ya, masih bagus aja ya airnya ya.
3: Ya sudah mulai stel alatnya Mbak Deni, karena sudah mungkin kering kan di dalam di bawah.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya Bang Mikael. Selamat bertugas ya Bang Mikael ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Terima kasih Mbak Deni.
0: Terima kasih. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, itu satu informasi yang kami dapatkan tadinya atau yang disampaikan oleh rekan kami Mikael dari Kutai Barat. Dan semoga ini bisa teratasi ya, akibat dengan di musim kemarau ini air kering dan juga keruh ya. Dan mudah-mudahan ini bisa segera diatasi. Dan tadi juga kita sudah dengarkan seperti apa jawaban ataupun tanggapan dari pihak Perumdam Tirta Sendawar ya. Dan pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Pendengar kami yang bertugas, saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Zulfikar, ada Bung Ferdi dan juga Bung David yang menemani Anda di pagi hari ini, dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
1: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa pada Agustus 2026 terkait dengan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2024. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan dengan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, melansir dari media sosial Instagram resmi milik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, official.kpk, tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Hovifah. Mengutip dari laman kpk.go.id, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi, dana hibah, pokok-pokok pikiran pokir di DPRD Jatim. Namun tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Hovifah terkait kasus tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo, selamat siang pendengar RRI Bro 1 Samarinda. Masih mendung. Ini nampaknya kita memang sejak kemarin ya untuk ibu kota Kalimantan Timur sudah mulai terkena kabut asap ya. Jadi untuk Anda semua tetap jaga kesehatan, gunakan masker. Diinformasikan dari laman rri.co.id pendengar Pro 1 Samarinda bahwa ISPA sudah naik 22,8% selama bulan Agustus. Dinas Kesehatan mengimbau warga Samarinda untuk waspada. Ya, karena memang berbagai gangguan kesehatan selama musim kemarau dan cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir, kondisi kekeringan, fenomena El Nino, serta kebakaran hutan dan lahan dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit. Salah satunya yang tadi saya sampaikan adalah ISPA, pendengar persatu, atau infeksi saluran pernafasan akut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, mengatakan kasus ISPA di Samarinda bahkan mengalami peningkatan selama Agustus 2026. Kenaikan tersebut terlihat jika dibandingkan pada kondisi akhir Juli. Menurutnya peningkatan kasus tersebut perlu diantisipasi karena ISPA berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan saluran pernafasan. Asap dari kebakaran hutan juga dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernafasan. Pendengar Pro 1 Samarinda, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di laman rri.co.id.

0: Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis,
1: hotel,
0: bukan
1: guest house,
0: bukan juga.
1: Terus apa?
0: Asrama Haji.

0: cegah.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya, Mbak. Kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, ada baiknya Anda menggunakan masker ya. Ini juga sudah diinisiasi oleh Polresta Samarinda sejak Kamis lalu, yang sudah membagikan 10.000 masker gratis kepada warga dan pengguna jalan di tengah kabut asap. Pembagian masker dipusatkan di kawasan Simpang Lembuswana dan menyasar langsung pengendara serta masyarakat yang melintas. Kegiatan ini menjadi respon kepolisian terhadap kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap kebakaran lahan. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, aksi sosial tersebut juga dilakukan secara kolaboratif bersama Info Taruna Samarinda, ITS, BPBD, PMI, Pertamina, relawan ITS, dan komunitas ojek online. Sinergi tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kondisi udara. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar mengatakan pembagian masker merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan

perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya, pelindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga kepedulian terhadap kesehatan warga. Informasi dari laman rri.co.id.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
7: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
8: Pro 1 RRI Samarinda.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan di kali ini. Bagaimana situasinya? Boleh berkabar pada kami di 0811-554-4976. Udara memang sedang sangat kering. Pernah Pro 1, saya melihat pepohonan di kawasan M. Yamin ya, di sisi jalan M. Yamin nampaknya memang perlu adanya siraman air. Mudah-mudahan upaya yang sudah dilakukan ya, termasuk juga sholat istisqa atau juga modifikasi cuaca, bisa berdampak bagi warga di tengah kepungan kabut asap terusus di wilayah Kalimantan, termasuk juga Kalimantan Timur. Anda boleh berkabar pada kami ya, yang berada di mana saja bisa mendengarkan siaran kami, terusus yang berada di Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Bagaimana situasinya? Apakah masih relatif aman saat ini? Apakah jarak pandang juga masih cukup baik? Pendengar Pro 1 dan Samarinda, aktivitas warga apakah masih juga relatif normal atau juga sudah mulai terganggu? Ya, ada baiknya kita semua sebagai warga di kota-kota yang memang terpapar kabut asap untuk melindungi diri ya, menggunakan masker. Pendengar Pro 1 dan Samarinda, kalau Anda berada di luar ruangan ya terutama, ini penting untuk menjaga kesehatan. Tadi data yang sudah saya sampaikan, informasi bahwa ISPA juga meningkat di bulan Agustus 2026 ini. Menantikan kabar dari Anda 0811-554-4976. Di suasana siang hari ini, Samarinda siang ini, saya Rahti Rahman masih temani Anda hingga saat ini 37 menit ya, dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Ah, untung aja nggak telat. Tahu aja nih perut kalau lagi lapar. Sarapan dulu ah.
4: Stop, stop. Woi bro, kamu mau kemana?
3: Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Mau sarapan bentar bro.
4: Bro, kalau udah absen masuk itu, waktunya kita kerja, bukannya kamu malah keliaran di luar sana.
3: Yeay, kan bentar doang bro. Lagian, gak ada yang tahu juga kan? Kecuali kamu.
4: Hey bro, kalau sudah turun kerja itu, artinya sudah siap kerja dong, bukannya absen, lalu itu kabur.
3: Ah, yang lain kan juga banyak kayak gitu, habis absen kabur.
4: Makanya, kalau udah tahu salah, jangan kamu ikuti, sesat kamu lama-lama. Ayo kerja dulu.
3: Ya udahlah kalau gitu, ayo.
4: Nah gitu dong, baru namanya karyawan teladan.
3: Yeah, bisa aja.
5: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

dari Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi lagu yang mentak tadi mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk Anda yang masih terus bertugas ya. Hingga saat ini pastikan Anda tetap fokus melaksanakan tugas-tugas Anda yang sedang berada di rumah. Kira-kira sudah sampai di mana tugas-tugas rumah Anda lakukan atau Anda kerjakan. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan di tengah bencana yang terus berada bersama kita. Seluruh anggota masyarakat tentu seperti diharapkan tadi ya oleh berbagai instansi untuk tetap waspada, tetap menjaga kesehatan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau Anda merasakan tubuh sudah mulai tidak fit ya, pastikan Anda mengecek ke dokter, atau jika diperlukan mengkonsumsi multivitamin yang aman. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, supaya semua aktivitas tetap bisa berjalan dengan lancar.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara. RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: Pro 1. Lintas informasi pendengar RRI Pro 1 Samarinda, wakil maksud kami Wali Kota Samarinda Andi Harun mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih menyusul menyusutnya debit Sungai Mahakam akibat kemarau panjang. Kondisi ini turut mempengaruhi operasional sejumlah intake air bersih di Palaran, Pulau Atas, Bukuan, dan Bantuan. Maksud kami Bantuas. Selain debit air menurun, kadar klorida juga meningkat sehingga dapat mempengaruhi kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, apakah kesetaraan gender masih terus dihadapi Indonesia? Dalam hal ini adalah tantangan berbagai bentuk ketimpangan akses, partisipasi, kontrol dalam proses pelaksanaan pembangunan dan mendapatkan manfaat yang didapat perempuan dari hasil pembangunan. Pendengar Pro 1, dikatakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi bahwa capaian dalam indeks pembangunan gender IPG dan indeks ketimpangan gender IKG ini sebagai dua faktor keberhasilan kepengarusutamaan gender di Indonesia. Berdasarkan data BPS, angka IPG 2024 tercatat sebesar 91,85, menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan relatif menunjukkan tren yang meningkat setiap tahun, walaupun persentase peningkatannya berjalan lambat dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, indeks ketimpangan gender IKG pada tahun 2024 berada pada angka 0,421. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan adanya ketimpangan dalam aspek kesehatan, reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi perempuan.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi berikut kami sampaikan laporan terkini. Laporan terkini pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Wali Kota Samarinda meresmikan bangunan modern fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Insya Abdul Muiz Samarinda Seberang. Selengkapnya disampaikan Sela Deva. Sela, laporan Anda.
1: Ya, siap. Terima kasih, Rati, dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini kami melaporkan langsung dari Jalan Hamri Fadin, tepatnya di Samarinda Seberang. Lebih tepat lagi kami sedang berada di gedung kesehatan ibu dan anak Rumah Sakit Inci Abdul Muiz Samarinda, yang mana memang pada sejak pukul 10 sampai dengan sekarang ini sedang dilakukan peresmian fasilitas kesehatan modern di Kota Samarinda. Yang ini langsung diresmikan oleh Wali Kota Samarinda yakni Andi Harun. Dan adapun gedung yang diresmikan ini ada beberapa pendengar. Yang pertama adalah gedung kesehatan ibu dan anak Rumah Sakit Abdul Muiz, kemudian juga gedung cath lab jantung RSUD Abdul Muiz, kemudian gedung Puskesmas Harapan Baru, Puskesmas Sungai Kapi, Puskesmas Bantuas, Puskesmas Mangkupalas, dan sekaligus gedung promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Dan kami melihat bahwa pada peresmian kali ini juga dihadiri oleh seluruh jajaran dari instansi pemerintah Kota Samarinda lengkap ya. Kami melihat tadi ada dari Kepala Satpol PP Samarinda, Anissa Suantini, kemudian juga ada Kepala Dinas Sosial Samarinda, Arief Surohman, dan juga ada bahkan dari pihak pemerintah provinsi, yaitu ada Kepala Kemendikbangga atau BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Sunarto, yang memang saat ini semuanya sedang mendengarkan paparan atau sambutan dari Wali Kota Samarinda Andi Harun. Yang mana tadi dapat kami sampaikan beberapa poin yang disampaikan oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, yang mana pertama ia menekankan bahwa perubahan bangunan ini tidak hanya berhenti pada fisiknya saja atau tidak hanya sekadar arsitekturnya saja yang berubah dari yang sebelumnya. Sebagian mungkin puskesmas ini dulu ada yang masih bangunan kayu, kini sudah menjadi bangunan beton seperti itu ya. Tapi yang ia tekankan adalah bagaimana nanti pelayanannya juga bisa lebih baik ke depannya. Seperti salah satunya tadi sempat disinggung pula oleh wali kota, yaitu mengenai tidak ada lagi penggunaan kursi plastik untuk resepsionis ya atau pelayanan, karena itu juga menunjukkan bagaimana kesiapan puskesmas ini menerima pasien seperti itu. Dan juga selain itu ia menekankan bahwa nanti puskesmas ini maupun gedung kesehatan ibu dan anak ini harus bisa memberikan rasa aman, kemudian juga bisa menyelamatkan nyawa, karena ini juga mengingat merupakan arahan dari nasional atau dari Presiden Prabowo Subianto yang memang menekankan mengenai pemajuan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan visi dan misi dari pemerintah Kota Samarinda sendiri. Meski demikian, tadi Wali Kota Samarinda Andi Harun juga sempat mengapresiasi ya dengan bangunan baru puskesmas yang ada di Kota Samarinda, karena memang beberapa puskesmas ini salah satunya misalnya seperti puskesmas Mangkupalas itu memang dulunya adalah bangunan kayu seperti itu. Nah, untuk saat ini juga Wali Kota Samarinda masih menyampaikan paparannya, dan kita akan coba mendengarkan sedikit apa yang dipaparkan oleh Wali Kota Samarinda.
2: Kemudian puskesmas Bantuas sudah tadi yang akan dibenahi sama-sama sudah sampaikan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu semua.
0: Ya, itu ya pendengar, sedikit dari paparan Wali Kota Andi Harun sama mengenai peresmian dari gedung dan juga puskesmas di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Dan sampai saat ini kami juga masih menunggu seperti apakah peresmian ini berlangsung, apakah mungkin nanti ada peninjauan seperti itu ya di gedung KIA RSUD Abdul Muiz. Namun kita harapkan dengan peresmian beberapa sejumlah
1: Gudung dan juga puskesmas baru di Kota Samarinda ini juga sekaligus bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Tabian. Demikian laporan dari Rumah Sakit Kadul MUI Samarinda Seberang. Kita kembali ke studio bersama dengan Tati.
3: Laporan Sela Deva.
4: Laporan terkini RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, kembali sampaikan laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Laporan terkini pendengar, Kota Balikpapan mulai diselimuti kabut asap tipis akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan Afriani Guntur. Afriani, laporan Anda.
2: Ya, baik. Terima kasih rekan di studio. Di mana saudara pendengar

0: Kebakaran dapat kami sampaikan, kabut asap tipis akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dilaporkan mulai menyelimuti langit Kota Balikpapan pagi tadi di beberapa wilayah, di mana fenomena langit yang meredup dengan pemandangan matahari berwarna kemerahan ini mulai terlihat jelas oleh warga di wilayah Balikpapan Kota hingga Balikpapan Timur, terutama pada pagi hari. Aroma menyengat bekas pembakaran lahan juga mulai dikeluhkan oleh masyarakat. Salah satu warga Balikpapan bernama Bunda Sinta ini mengatakan kabut terlihat tipis menutupi jalan pagi tadi dan cukup terasa asapnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Bunda Sinta. Bunda Sinta boleh menjelaskan terkait dengan tadi pagi ini seperti apa kabut asap sudah terlihat di Balikpapan.
1: Ya, terima kasih. Tadi aktivitas saya ini kalau pagi ngantar anak sekolah pas jam 7 kurang beberapa menit itu kok keadaan kok ada kabut asap. Enggak tahu kabut apa dari mana. Bener-bener apa perjalanan saya mengganggu dan mata agak perih sama sekali. Itu aja sih.
0: Baik, terima kasih Bunda Cinta. Dan saudara pendengar, dapat juga kami sampaikan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Samseping dan Balikpapan menginformasikan bahwa sebaran asap ini dipicu oleh peningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan akibat musim kemarau dan efek iklim kering. Selain itu, karena kebakaran lokal di sekitar jalan tol dan kawasan industri Karyango juga pergerakan angin juga membawa asap kiriman dari daerah tetangga. Nah, meski kabut asap mulai mengancam, BMKG memastikan jarak pandang di Kota Balikpapan secara umum masih berada di kisaran aman, yaitu sekitar 8 hingga 10 km. Oleh karena itu, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samseppinggan hingga kini dilaporkan masih berjalan normal tanpa gangguan operasional yang berarti. Namun, setelah kami mengkonfirmasi langsung lewat pesan singkat dengan GM Bandara Internasional Samseppinggan Balikpapan, Bapak RI Winaya Mahdar, beliau menyampaikan bahwa untuk keberangkatan penerbangan di Balikpapan masih cukup aman, namun dilaporkan untuk kedatangan dari pesawat dari Palangkai Raya, Banjarmasin, dan Pontianak ini terganggu. Dengan adanya gangguan kabut asap ini, ya otomatis masyarakat pula dihimbau di Balikpapan untuk menggunakan masker apabila bepergian guna menghindari penyakit ISPA seperti itu. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa lokasi kebakaran hutan besar di Kaltim ini saat ini berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kaltim atau Dinas Kehutanan, terdapat dua wilayah utama dengan ekskalasi kalhutla terbesar, yaitu Kabupaten Berau menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luasan lahan terbakar mencapai lebih dari 400 hektar, kemudian Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Pasir dan Kutai Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Laporan Afriani Guntur dari Kota Minyak Balikpapan.
3: Laporan terkini.
4: Terima kasih ya Mas, hadiahnya.
5: Iya, sama-sama. Apapun akan saya lakukan demi kebahagiaanmu. Apalagi kan kita gak lama lagi jadi resmi. Kenapa itu? Sebentar ya.
4: Loh Mas, mau kemana?
5: Kenapa Mbak?
4: Enggak apa-apa Mas.
5: Sini Mbak, sini saya bantu. Ini, sudah semua. Hati-hati ya Mbak.
4: Iya Mas, terima kasih banyak.
5: Sama-sama. Kasihan sih Mbak itu.
4: Kasihan atau kasihan?
5: Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba?
4: Kenapa? Kok masih nanya? Ngapain juga kamu bantu orang itu? Pasti ada maksud yang lain, ya kan?
5: Oh, karena itu tadi. Kasihan dia. Barang belanjaannya mbaknya itu tadi kan jatuh dan berhambur.
4: Ya biar aja, ngapain Mas repot-repot bantuin?
5: Ya gak boleh gitu dong. Dengan sesama kita harus saling tolong-menolong. Apalagi mbak itu tadi kan ternyata penyandang disabilitas atau cacat. Tangannya yang sebelah gak sempurna.
4: Ah, alasan. Paling juga karena dia cantik, ya kan?
5: Astaga, kamu ini.
4: Sudahlah, temani aja dia sekalian. Aku bisa pulang sendiri.
6: Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dalam setiap tenaga kita, doa dan harta kita, terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Peduli sesama, hidup akan lebih indah.
7: suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: kau menyerah begitu saja?
1: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Sherly menegaskan bahwa perempuan harus menjadi penggerak utama transformasi dunia kerja di tengah perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, transisi hijau, dan perubahan demografi. Menurut Sherly, kesetaraan gender di dunia kerja bukan sekedar memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, tetapi juga memastikan perempuan memiliki akses yang sama. Yang mengatakan bahwa akar ketimpangan gender di dunia kerja masih dipengaruhi faktor kulturasi, mulai dari norma sosial hingga stereotip yang menganggap pekerjaan tertentu hanya cocok untuk laki-laki atau perempuan. Ia mengungkapkan kondisi tersebut tercermin dalam berbagai persoalan yang masih dihadapi perempuan, seperti beban kerja, perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar, kesenjangan upah, keterbatasan akses ke posisi kepemimpinan, hingga kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Di sisi lain, dia juga menyampaikan perkembangan teknologi membuka peluang baru bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih luas di dunia kerja. Namun, kemajuan tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan apabila literasi digital dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis daring tidak diperkuat. Oleh karenanya, perempuan perlu memperoleh akses yang lebih luas terhadap literasi digital, literasi keuangan, pendidikan sains dan teknologi, pelatihan vokasi, reskilling, serta pembelajaran sepanjang hayat.

0: kau habis menangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mau. Sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. 5 masker 7 jam buang sembarangan, nih.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Ada Ben dengan Pesona Potretmu. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda sudah temani kita hingga 49 menit ya, dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sudah hampir jelang pukul 12 di siang hari ini. Anda akan beristirahat, mungkin juga sudah merencanakan akan menikmati santap siang di mana, atau saat ini Anda cukup bawa bekal dari rumah ya, makanan sederhana namun sehat, ada komposisi lauk, sayur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan masih bisa terpenuhi hingga saat ini demi menjaga kesehatan pastinya pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Masih ada informasi terakhir terkait pengarusutamaan gender dan inklusi di edisi hari ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kali ini mengenai kepemimpinan perempuan, prasyarat pembangunan yang inklusi dan juga adil. Ini disampaikan oleh Wakil Menteri Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Veronica Tan, yang menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan ini merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi sekaligus juga prasyarat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Mendengar RRI Pro 1 Samarinda, pada satu kesempatan saat Women's Leadership Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPA bersama Lembaga Administrasi Negara atau LAN, ia juga memperkenalkan program Gender Mainstreaming for Women Leaders Academy sebagai investasi strategis untuk melahirkan pemimpin perempuan Indonesia yang kompeten, berintegritas, berani mengambil keputusan, mampu berkolaborasi, serta memiliki perspektif gender dalam setiap kebijakannya. Dikatakan bahwa data dari Badan Kepegawaian Negara BKN tahun 2024, perempuan mendominasi jumlah aparatur sipil negara atau ASN, yaitu 54% dari total ASN nasional. Namun, keterwakilan perempuan pada jabatan pimpinan tinggi JPT masih rendah, yaitu 15,83% pada jenjang pertama, 16,19% pada jenjang madya, dan 16,57% pada jenjang utama. Dikatakan Veronica, kesenjangan antara jumlah perempuan ASN dan keterwakilan pada JPT tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh kapasitas. Karena itu, ia mengatakan harus membangun ekosistem yang memberikan kesempatan untuk memimpin berdasarkan kompetensi dan sistem merit. Informasi ini sekaligus juga nanti akan segera menjadi pengantar ya, untuk menantikan saatnya warta berita dari Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ada Project Pop kali ini featuring Hi-Fi, Pacarku Superstar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris.

Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, Joao Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri Joao Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1-1 oleh Brentford.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet. Saya bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboncengi klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sardinia Arena dini hari tadi. Hakan Kalhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin.
5: Pendengar, kami jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kini kami lanjutkan kembali dinamika olahraga
2: dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
3: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan adanya juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
2: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan.

bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan Indo tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rong 1 RRI Samarinda.

dari Pro 1 Samarinda. Karena informasi dan inspirasi, apakah Anda bisa menebak siapakah yang menyanyikan lagu tadi, Cintaku Tertinggal di Malaysia? Iya, lagu ini dibawakan oleh Dewa, pendengar Pro 1 R Samarinda, yang sudah hadir menemani suasana siang hari ini. Ya, lagu Cintaku Tertinggal di Malaysia, lagu konser dari grup musik Dewa 19 dengan aransemen musik aslinya, terinspirasi dari band asal Belanda Kayak berjudul Rattles Queen, sudah hadir pendengar Pro 1 R Samarinda di edisi hari ini. Ya, lagu yang memang cukup jarang didengar karena memang itu tadi, lagu dan judul konser dari grup musik Dewa 19. Kalau melihat tanggal rilisnya di tahun 2008, ini memang tercatat personal Dewa 19 saat itu ada, pastinya ada Ahmad Dhani ya, ada Once Michael sebagai vokalis utama, masih ada Andra juga di gitar, ada Yuka Sampurna di bass, ada Agung Yuda di drum yang menggantikan Tio Nugros yang keluar pada tahun 2007. Gimana lagunya? Apakah semendalam makna-makna lagu Dewa 19 lainnya? Anda para bala dewa pasti punya vokalis favorit ya dari grup Dewa 19 ini. Kalau saya boleh memilih, saya akan memilih Ari Lasso ya sebagai vokalis Dewa 19. Tapi lagu-lagu Once Michael sendiri juga cukup menarik untuk didengarkan. Tapi kalau saya secara pribadi mungkin akan lebih mendengarkan Once dengan solo vokalnya ya, dengan lagu-lagu solonya, dibandingkan ketika bergabung dengan Dewa 19. Semua pasti punya selera. Saya boleh memilih Ari Lasso, untuk Anda siapa kira-kira? Kami akan hadirkan informasi-informasi dari dunia hiburan. Ada yang berikut ini untuk Anda, I'm Yours.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, kali ini kita akan bersama mengetahui mengenai salah satu film pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ini film serial animasi viral yang ternyata isinya adalah spill masa kecil Bahlil. Luar biasa ya, menarik pasti untuk ditonton pendengar Pro 1. Ini adalah kisah masa kecil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang diangkat menjadi seri animasi Melangkah dari Timur. Serial yang dapat disaksikan gratis via YouTube ini sudah ditonton 743.000 kali pada episode pertama. Karya ini digarap oleh Studio Patopo Animation Bandung, tayang resmi pada Rabu 25 Agustus 2026, di mana alur cerita dikemas secara menarik dalam 8 episode untuk memperkenalkan potensi kehidupan anak-anak dari Indonesia Timur. Karakter utama bernama Baha digambarkan berjuang mengejar pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di daerah di tengah keterbatasan. Luncuran karya ini diproyeksikan dapat menginspirasi generasi muda melalui visualisasi perjuangan hidup tokoh nasional. Chief Executive Officer Patopo Animation Bandung memprakarsai proyek animasi lokal tersebut sebagai kejutan khusus bagi Bahlil. Dalam keterangan pers terkait pencapaian jumlah penonton serial independen ini dirilis secara resmi pada hari ini 31 Agustus 2026. Episode pertama durasinya sekitar 7 menit. Dari laman rri.co.id, apakah Anda akan membuat Anda segera meluncur ya melihat serial animasi Melangkah dari Timur tersebut?

0: Pernahkah Anda membayangkan dunia tanpa pohon, tanpa udara segar, tanpa tempat berteduh, dan tanpa keindahan alam yang kita nikmati setiap hari? Pohon tidak hanya memberikan oksigen yang kita butuhkan, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Tantangan deforestasi dan perubahan iklim sudah ada di depan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Ayo, ambil bagian dalam gerakan ini dan mulai dengan menanam pohon di sekitar rumah kita. Karena jika bukan kita, siapa lagi?
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong ya.
2: Ini penting loh. Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda pernah melewati pasti ya masa era CD, kaset, vinil. Nah, kira-kira di era streaming seperti ini, apakah ketiganya masih bisa digunakan? Atau apakah Gen Z mengenal ketiganya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda? Karena memang saat ini baik CD, kaset maupun vinil ini sudah bukan kebutuhan utama lagi ya. Tapi ternyata saat ini rilisan fisik juga sudah mulai kembali diminati. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mencakup visual, karakter suara, dan keinginan memiliki kedekatan lebih dengan musik. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kehadiran merk, poster, hingga karya seninya juga membuat rilisan fisik menawarkan pengalaman yang tidak didapatkan dari platform digital. Melansir dari International Federation of the Phonographic Industry atau IFPI, pendapatan format fisik tercatat tumbuh 8% secara global pada 2025. Penjualan vinil misalnya meningkat 13,7%. Bahkan di Amerika Serikat, RIAA mencatat 46,8 juta unit vinil terjual dengan pendapatan mencapai 1,04 miliar dolar Amerika. Penelitian Vinyl Alliance terhadap 1.100 masyarakat dari kalangan Gen Z menunjukkan sebanyak 76% membeli piringan hitam tersebut sebulan sekali. Sementara itu, sebanyak 29% dari mengidentifikasi diri sebagai kolektor. Adapun sebanyak 62% Gen Z yang membeli vinil bertujuan untuk mendukung artis favorit, sedangkan sekitar 61% menggunakan vinil hanya sebagai alternatif dari platform digital. Nah, itu pendengar, ternyata sudah mulai digunakan lagi ya, bahkan menarik perhatian Gen Z. Di rumah masih punya playernya, Anda yang punya koleksi CD barangkali di beberapa waktu lalu kepikiran ya, sudah gak ada lagi playernya, Anda mungkin membuangnya. Wah, jangan sampai, karena itu tadi zaman berputar seperti hanya fashion, ternyata perangkat musik yang tadi sudah saya sebutkan ini ternyata kembali lagi ya, bahkan digemari Gen Z. Baik, jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan beralih nanti ke sesi lainnya. Tetap bersama Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Anda Kalimantan dari Krisya.

0: 1.
1: Lintas informasi.
2: Satu. Pendengar, Kodam Namulawarman menggelar sholat istisqo dan doa bersama di Makodam Namulawarman Balikpapan untuk memohon hujan di tengah kemarau panjang dan meningkatnya risiko karhutla. Kegiatan diikuti sekitar 850 personel gabungan TNI, Polri, BPBD, Basarnas, relawan, tokoh agama, dan masyarakat. Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api.
1: Lintas informasi.
3: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, pukul 13 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Apakah Anda sedang merasa lelah di jam ini, pendengar Pro 1 RRI? Karena ternyata di saat ini jam biologis manusia ini umumnya mengalami fase penurunan energi ringan, di mana pada saat ini aliran darah bergeser ke sistem pencernaan setelah makan siang, membuat otak terasa kurang tajam atau terjadi penurunan fokus. Bisa jadi juga Anda mulai mengantuk karena suhu inti tubuh sedikit menurun, memicu dorongan alami untuk beristirahat atau tidur siang singkat. Berikutnya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berdasarkan konsep ritme sirkadian tradisional atau jam organ, jam 1 siang sering dikaitkan dengan waktu penyerapan nutrisi oleh usus halus atau fase istirahat bagi organ tertentu. Jadi mungkin demikian ya, jam 1 siang Anda sudah mulai mengantuk, apalagi sudah santap siang.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini.

0: Kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua. Utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan, boleh informasikan pada kami ya, bagaimana situasinya saat ini, apakah juga siaran kami bisa didengarkan untuk Anda yang saat ini sedang berada dalam perjalanan, mudah-mudahan juga tetap aman. Terima kasih, ada Pak Benaya yang mengabarkan katanya saat ini di monitor radionya di mobil Pro 1 sedang tidak bisa didengarkan. Mudah-mudahan bisa kembali bisa didengarkan, karena saya memantau baru saja dari monitor radio untuk siaran di radio masih aman ya untuk RRI Samarinda. Tapi terima kasih sudah menginformasikan pada kami. Kami juga nantikan informasi dari Anda yang sedang berada dalam perjalanan 0811 554 4976.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gimana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
2: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
1: Loh, kok bisa keserempet?
2: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
1: Rating?
2: Aduh, kaki.
1: Lampu sen kali maksudnya?
2: Iya bang, lampu sen maksudnya.
1: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sen. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
2: Iya bang.
1: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
3: Lampu sen menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sen harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan

Rasa rindu mengalahkan masuk angin ya. Project Pop itu memang paling bisa bikin lagu-lagu yang bernada humor, tetap bisa menghibur, tapi isinya tetap juga nyata lah begitu kira-kira ya. Menggambarkan bagaimana kalau orang yang sedang jatuh cinta, dilanda rindu, walaupun masuk angin, tetap ya akan berjuang untuk menjumpai sang kekasih. Sudah bersama, masih bersama saya Rati Irawan. Sudah 30 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, Anda kalau lihat marching band biasanya di mana ya? Biasanya di pawai-pawai ya. Seperti 17-an nih, biasanya juga ada pawai pembangunan atau juga ketika hari ulang tahun kota, ulang tahun provinsi. Nah, yang satu ini bukan marching band sembarangan, Pendengar Pro 1. Ini asal Jember, yaitu Jember Marching Band yang berhasil mewakili Indonesia di Asian Music Games 2026 Malaysia. Keren ya, Pendengar Pro 1 R Samarinda. JMB ini kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Grup band asal Kabupaten Jember, Jawa Timur ini mewakili Indonesia dalam ajang Asian Music Games 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 4 sampai dengan 15 September 2026. Ada 145 orang yang terdiri dari atlet, pelatih, official yang akan diberangkatkan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Manajemen JMB memastikan bahwa seluruh anggota kontingen telah menjalani latihan intensif dan persiapan untuk tampil maksimal. Manajer Jember Marching Band Rizky Setio Budi mengatakan bahwa rombongan akan membawa kekuatan penuh demi mengharumkan nama bangsa. JMB juga memantapkan persiapan dengan latihan rutin dan peningkatan performa, di mana para anggota kontingen disebut merupakan putra putri terbaik daerah yang telah menjalani latihan dengan disiplin tinggi. Kabar baik dari Indonesia siang hari ini kami hadirkan untuk Anda dari laman Good News from Indonesia.

mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Rasanya nggak ada yang nggak tahu apa itu styrofoam ya, dengan Pro 1. Ini biasanya memang digunakan untuk melindungi barang elektronik atau barang pecah belah. Dan belakangan memang ada kemasan makanan dari styrofoam, walaupun memang ini kurang tidak baik ya bagi kesehatan, tapi kita masih menemuinya, makanan yang dikemas dengan styrofoam. Nah, pendengar Pro 1, selama ini memang kerap kali styrofoam ini dijadikan persoalan lingkungan ya, material yang ringan dan bervolume membuat styrofoam atau expanded polystyrene ini sulit dikumpulkan serta membutuhkan biaya pengangkutan yang relatif tinggi. Namun ternyata pendengar, di balik tantangan tersebut, limbah EPS menyimpan peluang ekonomi. Material ini sebenarnya dapat didaur ulang dan diolah kembali menjadi bahan baku untuk berbagai kebutuhan industri, di mana pengembangan teknologi pengolahan yang lebih efisien dapat mengubah limbah EPS ini dari material berbiaya tinggi menjadi sumber daya bernilai. Peluang ini sejalan dengan penerapan ekonomi sirkular, yaitu sistem yang mempertahankan nilai material selama mungkin melalui penggunaan kembali pengolahan dan juga daur ulang. Pendengar Pro 1 RS Samarinda, peluang pengembangan limbah EPS telah dibahas dalam seminar internasional yang mempertemukan BRIN dan TMRNC Co. Ltd. dari Republik Korea. Kepala Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan BRIN, Nugroho Adi Sasongko, mengatakan nilai ekonomi EPS sangat dipengaruhi oleh efisiensi sistem pengumpulan dan pengolahannya. Informasi dari kembali dari Good News from Indonesia sudah temani Anda. Di saat ini kita akan lanjut dengan Kunto Aji akhir bulan.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan kebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding kebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan kebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
4: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
3: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
4: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk per apa?
3: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Katong kini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, Katong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Samarinda, kan informasi dan inspirasi. Selamat lanjut aktivitas Anda yang sedang berada dalam perjalanan. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih juga masih terus mendengarkan siaran kami hingga saat ini. Saatnya Sarah Rati Irawan akan pamit, akan lanjut dengan Ria Arda menemani Anda pada pukul 14 nanti dengan berita siang.

0: helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 31 Agustus tahun 2026.
2: Saya ingin rumah-rumah di Kaltim menjadi ruang belajar pertama bagi anak-anak kita.
3: Kita monitoring di beberapa kos-kosan dan sewaan di wilayah beberapa RT di Kelurahan Tebingung Permai. Yang sasarannya pertama kos-kosan yang masih dianggap bebas lah dari ketua RT. Nah, kita monitoring situ, himbauan juga untuk pendataan identitas kependudukan mereka.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Gerakan Literasi Kalimantan Timur tahun 2026 mulai dicanangkan dengan mendorong keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Selengkapnya kita simak laporannya.
4: Gerakan Literasi Kalimantan Timur atau GLK tahun 2026 mulai dicanangkan sebagai upaya memperkuat budaya belajar sepanjang hayat di masyarakat. Pencanangan GLK berlangsung bersamaan di Grand Opening Festival Literasi Kalimantan Timur tahun 2026 di Aula Tower Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim pada Minggu 30 Agustus 2026. Bunda Literasi Kaltim Syarifah Suraida Harum mengatakan penguatan budaya literasi harus dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni keluarga. Menurutnya, rumah harus menjadi ruang belajar pertama yang membiasakan anak membaca dan belajar secara konsisten.
2: Lewat gerakan Literasi Kaltim, program pertamanya kita mendorong gerakan belajar yang dimulai dari rumah. Saya ingin rumah-rumah di Kaltim menjadi ruang belajar pertama bagi anak-anak kita. Pendidikan saya rasa bukan hanya urusan dari ibu, tetapi ayah juga harus hadir di sana. Program kedua dari Bunda Literasi Memanggil yaitu program Satu Guru, Satu Buku. Kita memiliki ribuan guru di Kalimantan Timur yang kita dorong untuk menulis buku.
4: Syarifah mendorong keluarga menyediakan sudut baca sederhana di rumah yang dilengkapi sejumlah buku bacaan. Orang tua juga diharapkan meluangkan waktu sekitar 15 menit untuk membaca bersama anak, serta membangun kebiasaan sehari tanpa menggunakan telepon genggam. Syarifah menilai keterlibatan ayah dan ibu sangat penting untuk membentuk budaya literasi sejak dini. Bahkan, Syarifah mengajak keluarga menjadikan buku sebagai salah satu pilihan hadiah bagi anak ketika berulang tahun maupun saat meraih prestasi. Gerakan Literasi Kalimantan Timur diharapkan tidak berhenti selama festival literasi yang berlangsung hingga 19 September 2026. Gerakan ini ditargetkan menjadi kebiasaan bersama yang tumbuh dari keluarga, kemudian berkembang di sekolah, komunitas, lingkungan masyarakat, hingga pemerintahan. RR Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Edukasi anti korupsi kini dikemas lebih menarik melalui permainan di Inspect Corner. Warga diajak mengenal nilai integritas sambil bermain. Berikut kita simak laporannya disampaikan Deni Kartikasari.
5: Belajar anti korupsi tidak selalu harus dengan cara serius. Inspect Corner Inspektorat Kota Samarinda mengemas edukasi tersebut melalui beragam permainan. Program ini dibuka setiap hari Minggu di kawasan Car Free Day Kusuma Bangsa. Masyarakat dapat mengikuti permainan sekaligus mendapatkan edukasi tentang integritas. Salah satu permainan yang menjadi andalan adalah ular tangga integritas. Permainan ini mengajak peserta mengenal 9 nilai anti korupsi. 9 nilai ini meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Penyuluh anti korupsi Mitra KPK Republik Indonesia dari Inspektorat Kota Samarinda, Siti Nur Aini, mengatakan permainan dibuat agar masyarakat lebih mudah memahami nilai integritas.
6: Jadi selain untuk menerapkan nilai anti korupsi, juga pengetahuan umum masyarakat. Karena seperti kita tahu kan Pak ya, sekarang ini kayaknya literasi anak-anak usia dini atau anak-anak usia sekolah tuh banyak yang nggak tahu lagu-lagu nasional, lagu daerah. Jadi juga sekaligus untuk mengingatkan kembali mereka, selain terkait integritas, juga pengetahuan umumnya juga dilaksanakan.
5: Menurutnya, edukasi di Inspect Corner tidak hanya berkaitan dengan anti korupsi. Peserta juga diajak mengasah pengetahuan umum melalui berbagai tantangan. Peserta misalnya diajak membaca Pancasila, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, hingga mengenal lagu-lagu daerah. Siti menilai pendekatan ini penting, terutama untuk mengingatkan kembali pengetahuan dasar kepada anak-anak dan generasi muda. Sasaran Inspect Corner cukup luas, mulai dari anak usia 3 tahun hingga orang dewasa. Materi dan pertanyaan yang diberikan disesuaikan dengan usia peserta, sehingga edukasi tetap mudah difahami dan menyenangkan. Melalui konsep bermain sambil belajar, Inspektorat Kota Samarinda berupaya menanamkan nilai integritas sejak dini. Harapannya, nilai anti korupsi tidak hanya dikenal sebagai materi edukasi, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Kelurahan Tebindung Permai Samarinda memperkuat pendataan penghuni kos. Warga diingatkan melengkapi identitas dan melaporkan keberadaan kepada ketua rukun tetangga. Kita simak laporannya.
7: Kelurahan Tebindung Permai bersama sejumlah unsur kewilayahan melaksanakan monitoring kos-kosan dan tempat sewaan pada malam hari. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan menyasar sejumlah RT di wilayah Kelurahan Tebindung Permai. Lurah Tebindung Permai Rizky Mandala Putra mengatakan monitoring dilakukan untuk memperkuat pendataan identitas warga yang tinggal di kos-kosan maupun tempat sewaan. Data tersebut nantinya diperbarui secara berkala dan menjadi bagian dari administrasi pemerintahan kelurahan.
3: Kita monitoring di beberapa kos-kosan dan sewaan di wilayah beberapa RT di Kelurahan Tebindung Permai. Yang sasarannya pertama kos-kosan yang masih dianggap bebas lah dari ketua RT. Kita monitoring situ, himbauan juga untuk pendataan identitas kependudukan mereka. Yang mana kedepannya data itu di bawah seksi pemerintahan. Ada tiga kategori, yang mana pertama warga Tebindung yang juga tinggal di Tebindung Permai, ada warga Tebindung yang bukan atau tidak tinggal di Tebindung Permai, ada juga warga dari luar Tebindung yang tinggal di wilayah Tebindung Permai.
7: Rizky menjelaskan pendataan mencakup tiga kategori warga, yakni warga Tebindung Permai yang tinggal di wilayah tersebut, warga Tebindung Permai yang tidak tinggal di wilayah Tebindung Permai, serta warga dari luar Tebindung Permai yang tinggal di kawasan tersebut. Pembaharuan data dilakukan setiap bulan melalui laporan warga kepada bagian pemerintahan Kelurahan Tebindung Permai dan ditembuskan kepada kasih pemerintahan Kecamatan Sungai Pinang. Sementara itu, Babinsa Kelurahan Tebindung Permai, Sertu Budi Haryanto mengatakan, patroli tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, khususnya pada malam akhir pekan. Dalam monitoring kali ini, petugas menyambangi beberapa RT di wilayah Jalan Belatuk dan Jalan Esparman yang terdapat kos-kosan maupun tempat penginapan.
8: Kami kegiatan rutinitas per 2 minggu sekali, pas malam minggu kita melaksanakan patroli ke RT-RT di mana tempat RT itu ada kos-kosan atau penginapan, yang mana bahwa kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik masyarakat ataupun warga untuk melapor ke RT.
7: Dalam patroli tersebut, penghuni kos diimbau menyiapkan fotokopi KTP dan melaporkan keberadaannya kepada ketua RT. Kewajiban lapor maksimal 2 kali 24 jam dinilai penting agar pemerintah dan perangkat RT mengetahui warga yang tinggal di wilayahnya. Selain menjaga ketertiban, masyarakat juga diingatkan untuk mencegah potensi kebakaran, salah satunya dengan tidak melakukan pembakaran sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah di lahan. Kelurahan Tebindung Permai berharap monitoring rutin dan pembaruan data kependudukan dapat memperkuat keamanan, ketertiban, serta memudahkan penanganan apabila terjadi persoalan yang membutuhkan bantuan di lingkungan masyarakat. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Makam Ulu menyalurkan bantuan pangan ke Long Papari bagi wilayah terdampak musim kemarau. Berikut kita simak laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Makam Ulu menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kecamatan Long Apari sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi warga yang terdampak kendala mobilitas logistik selama musim kemarau. Penangkalan Sungai Mahakam menyebabkan jalur transportasi air menuju wilayah tersebut mengalami hambatan sehingga distribusi berbagai kebutuhan pokok masyarakat tidak berjalan optimal. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu mengatakan, Bantuan pangan tersebut berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan disalurkan melalui jalur darat yang saat ini telah mendapat sejumlah perbaikan akses menuju Kecamatan Longpangai. Penyaluran bantuan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di wilayah terpencil, terutama di tengah meningkatnya harga dan terbatasnya ketersediaan sejumlah barang kebutuhan pokok. Bantuan pangan yang disalurkan mencapai 9 ton dan diperuntukkan bagi kampung-kampung yang berada di Kecamatan Longapari. Bantuan tersebut diangkut menggunakan sejumlah kendaraan milik organisasi perangkat daerah yang turut melakukan perjalanan menuju wilayah terdampak untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat.
10: Kita melakukan kegiatan di Kampung Cemohang dalam rangka penyaluran bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan kita disetujui untuk penyalurannya di sini. Harapan kita dengan bantuan yang kita lakukan boleh meringankan beban masyarakat kita yang ada di Kecamatan Longapari. Terakhir kemarin yang kita bawa ini sekitar 9 tonan untuk menerima bantuan juga dari pemerintah pusat. Itu sekitar 25 truk kemarin yang hadir. Mudah-mudahan nanti ada juga nanti jatah-jatah untuk di Kecamatan Longapari dan Longpangai.
9: Kendati sebagian perjalanan dapat dilakukan melalui jalur darat, proses distribusi bantuan tetap menghadapi tantangan karena kondisi geografis dan keterbatasan akses menuju sejumlah kampung. Setelah mencapai wilayah yang dapat dijangkau kendaraan, perjalanan penyaluran bantuan dilanjutkan dengan menggunakan transportasi sungai dengan melibatkan sejumlah perahu bermotor. Setiap ketinting, kapasitas angkut rata-rata di bawah 500 kg karena harus membawa penumpang yang terpisah dengan barang yang disalurkan. Kondisi tersebut membuat distribusi bantuan membutuhkan lebih banyak armada dan waktu agar seluruh bantuan pangan dapat disampaikan ke kampung-kampung di Kecamatan Longapari. Pemkab Mahulu terus berupaya menjaga kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau, termasuk dengan memanfaatkan jalur transportasi yang masih memungkinkan untuk dilewati. Penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah kendala distribusi akibat pendangkalan Sungai Mahakam. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Perumdam Tirta Kencana Samarinda memperketat pemantauan air baku. Kadar klorida diperiksa setiap 15 menit untuk mengantisipasi intrusi air laut. Pemantauan dilakukan karena debit air dari hulu menurun, sementara pasang Sungai Mahakam meningkatkan resiko masuknya air laut. Berikut kita simak informasinya.
11: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, kondisi air baku terus dipantau untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida yang menjadi salah satu indikator masuknya air laut ke Sungai Mahakam. Tim Perumdam bersama dengan petugas di setiap instalasi pengelolaan air melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Bahkan pemeriksaannya dilakukan setiap per 15 menit sekali untuk memastikan perubahan kualitas air baku dapat segera diketahui. Kondisi tersebut mulai terlihat di sejumlah sumber air baku, diantaranya IPA Pulau Atas, Palaran, Sungai Kapur, dan Kalhol. Perumdam juga menyiapkan cadangan air di servoir serta posko pengisian air apabila terjadi gangguan pasokan.
12: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu, Pak, untuk memantau kadar klorida, dan semua teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Otomatis ada beberapa IPA kita sudah operasinya sudah berkurang, ya. Seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi. Antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak.
11: Sementara itu, pemerintah Kota Samarinda membenarkan sejumlah intake air baku mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wali Kota Samarinda Ani Harun pun angkat bicara dengan wilayah Palaran dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu diwaspadai. Wilayah yang terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, dan hingga Bantuas. Ani Harun menjelaskan, pasang Sungai Mahakam turut mendorong peningkatan kadar klorida di sejumlah intake. Kadar klorida di Bantuas sempat melampaui ambang 250 ppm sehingga operasional intake harus dihentikan sementara. Namun penghentian intake tidak berlangsung sepanjang hari karena kadar klorida dapat kembali menurun saat air sungai surut.
13: Tapi biasanya kalau surut itu turun lagi. Jadi tidak ada, untuk sementara ini bersyukurnya kita nggak ada off 24 jam. Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop. Karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari. Dan itu sebabnya supaya level kesiagaan kita naik, maka saya menetapkan situasi darurat kekeringan 14 hari sambil kita evaluasi.
11: Pemkot Samarinda menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kekeringan. Status tersebut berlaku sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026, menyusul dampak kekeringan yang mulai dirasakan terhadap ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Kualitas air PDAM di Samarinda dikeluhkan warga karena mulai terasa asin di tengah musim kemarau. Menanggapi hal itu, Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengingatkan dampak mengkonsumsi air asin terhadap kesehatan. Kita simak laporannya.
14: Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengingatkan dampak konsumsi dan penggunaan air asin terhadap kesehatan. Hal ini menyusul laporan warga terkait air PDAM yang mulai terasa asin di tengah musim kemarau. Keluhan tersebut sebelumnya disampaikan seorang warga Samarinda, Kristianto, dalam program Halo RRI pada Rabu 26 Agustus lalu. Ia menyebut perubahan kondisi air diduga berkaitan dengan masuknya air laut ke aliran Sungai Mahakam. Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan masyarakat memang perlu mewaspadai perubahan kualitas air. Terlebih, air dengan kandungan garam tinggi bisa menimbulkan resiko apabila dikonsumsi secara berlebihan.
15: Ya, sebenarnya kalau laporan secara resmi sih belum ada ya, tapi memang kita harus waspadai. Tapi menurut catatan kami ya dari laporan kemarin, kayaknya intrusi air apa air masuk ke Sungai Mahakam, air asin ini baru di ujung ya. Nah, tapi yang saya tahu dari PDAM baru satu ya produksi air minum yang dihentikan sementara.
14: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga Dinkes Samarinda, Mariam Amir menjelaskan, air dengan kadar garam tinggi sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Sebab kandungan garam yang terlalu tinggi bisa mempengaruhi kerja organ vital dan kulit.
16: Kalau asin itu biasanya kan arahnya ke diabetes ya. Kalau berlebihan mungkin arahnya ke sana. Dan satu lagi kalau berlebihan juga kita mengonsumsi itu biasanya kan larinya ke ginjal. Jadi apa aktivitas ginjalnya bisa terganggu ya. Kemudian satu lagi itu bisa juga kalau kita pakai mandi akan mempengaruhi kulit yang terasa kering gitu. Kemudian mata juga bisa perih.
14: Untuk memastikan kualitas air aman, Maria mengaku Dinkes Samarinda rutin melakukan surveillance terhadap kualitas air minum rumah tangga dengan memeriksa tiga parameter. Pertama, melalui perubahan fisik seperti bau, rasa, dan warna. Parameter kedua adalah secara biologi yang memeriksa apakah air tersebut mengandung bakteri E. coli. Pengukuran yang ketiga adalah secara kimia yang mengukur kadar oksigen terlarut untuk mengetahui pencemaran pada air. Namun apabila masyarakat terlanjur menemukan perubahan air menjadi asin atau keruh, Maria menyarankan untuk segera melapor ke PDAM terlebih dulu. Sebab menurutnya, perubahan kualitas air tidak selalu dipengaruhi oleh musim kemarau, tetapi juga bisa akibat kebocoran pada pipa. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PT MSI Kalimantan Timur mengevaluasi program pembinaan atlet dalam Rakerprov serta mematangkan persiapan menghadapi Pavprov tahun 2026 dan PON 2028 mendatang. Berikut laporannya.
17: Rapat kerja Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kalimantan Timur menjadi momentum mengevaluasi program pembinaan dan kompetisi. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kaltim Hendra Radinal Ari mengatakan, tenis meja telah menyumbangkan medali perunggu bagi Kaltim pada PON Aceh Sumatera 2024. Menurut Hendra, capaian tersebut menjadi modal untuk meningkatkan prestasi tenis meja Kaltim pada berbagai kejuaraan. Pembinaan saat ini diarahkan kepada atlet junior dan senior yang diproyeksikan memperkuat Kaltim. Hendra menyebut sekitar 80 atlet junior maupun senior masuk dalam proyeksi pembinaan Pengprov PT MSI Kaltim. Para atlet tersebut disiapkan untuk mengikuti berbagai event sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju PON 2028.
18: Dan keinginan daripada ketua sendiri, dan mudah-mudahan diijab oleh Tuhan Yang Maha Esa, keinginan beliau untuk bisa ditingkatkan menjadi medali emas di PON NTT dan NTT tahun 2028. Amin. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan ketua umum bisa terkabul. Artinya kalau kita berbicara berkaitan dengan regenerasi Jawa Tengah Sepeda, saya ada di jubah komunikasi dengan Pak Sekretaris, bahwasanya kurang lebih atlet yang ada di Kalimantan Timur ini, baik junior maupun senior, itu totalnya kurang lebih 80 yang disiapkan oleh Pemprov Tenis Meja Kalimantan Timur.
17: Sebelum fokus menuju PON 2028, Tenis Meja Kaltim terlebih dahulu akan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim ke-8 2026 di Kabupaten Paser. Ajang tersebut menjadi salah satu tahapan untuk mengukur hasil pembinaan dan kemampuan atlet tenis meja Kaltim. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Gerakan Literasi Kalimantan Timur tahun 2026 mulai dicanangkan dengan mendorong keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Kelurahan Temindung Permai Samarinda memperkuat pendataan penghuni kos. Warga diingatkan melengkapi identitas dan melaporkan keberadaan kepada ketua rukun tetangga. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riarda, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi barengan dengan Ria Arda di lagu-lagu top era zamannya 100% Indonesia. Saya gelar sampai di jam 4 sore pendengar untuk hari ini, dan kita ngobrol santai saja tentang radio. Ya, istimewa spesial karena 11 September nanti RRI akan memperingati dirgahayunya yang ke-81. Ya. Apa arti radio bagi Anda? Atau Anda bisa apa ya mengatakan tagline, radio adalah nyawaku. Boleh jadi. Orang kan beda-beda ya. Radio is amazing. Oh, boleh. Setiap orang beda-beda. Saya akan nantikan bagi Anda yang ingin gabungan di 0541-736-566 ataupun di 743-4495 di WN 0811-55-44976. Saya tunggu dari sekarang pendengar. Sebentar ya, Mbak Ria yang mau masuk, kita dengar dulu biar asik ya. Menyemangati untuk warga Samarinda yang kabutnya juga masih terasa, berhati-hati waspada untuk Anda yang dalam perjalanan, utamanya bagi Anda yang menggunakan R2. Sedikit agak pedih ya.

0: apa ya, bikin Anda mungkin asik aja lagunya ya. Kita asikin aja walaupun lagunya sayangnya gak asik. Tapi ini lagi booming ya. Kalaupun Anda main media sosial sering warawiri, di kebersamaan kita sudah ada yang menunggu. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang balik. Ya, oke. Okay. Sudah berapa lama dengarkan radio? Ya, kita ramaikan ini menjelang peringatan hari ulang tahun Dirgahayu RRI-nya ya. 11 September. Berapa
1: saya
0: tahun?
1: Saya mulai mendengar radio, Mbak, sejak sebenarnya sih dari di kampung kan enggak ada hiburan lain selain radio.
0: Cuman dulu jadul ya. Dari,
1: jadul kan dari SD. Tapi setelah aktifnya di radio itu nge-request lagu itu dari SMP kelas 1 sampai sekarang. Jadi bagi saya radio itu adalah sumber informasi yang efektif dan hiburan yang baik. Karena kita dengan mendengarkan radio, pekerjaan-pekerjaan kita bisa selesai, gitu loh. Apa yang kita lakukan bisa selesai karena tidak mengambil apalah waktu. Kalau kita nonton TV kan kita harus pantengin di depan TV. Nah, kalau radio ini di mana saja kita bisa mendengarnya, mengerjakan apa aja kita bisa mendengarnya. Jadi saya terus terang waktu saya kerja dulu kan bareng-bareng kantor sendiri, kerjaan saya shift malam apa, saya bawa radio terus, bawa Walkman terus. Jadi itu ada terus radio itu, gitu loh. Bagi saya memang radio itu apalah teman tempat saya berat, pokoknya the best lah. Saya dengan radio jadi sekarang ini sampai tua begini radio selalu ada ya,
0: selalu radio ada selalu,
1: ya di dapur saya, di kamar, pokoknya ada di tempat ini ya. Bukan nih, maksudnya karena satu di kamar, di tempat tidur ada kecil gitu kan. Dua, televisi enggak pernah menyalakan sampai televisinya rusak. Saya lebih dengerin radio, dengerin radio. Di dapur ada satu radio kecil juga. Pokoknya radio itu di mana-mana radio gitu. Ibaratnya itu asalkan saya di rumah atau ini di mana aja ya radio gitu. Tempat saya untuk mendengarkan informasi, mendapatkan hiburan yang sangat baik, tidak waktu tidak terbuang-buang percuma sambil kita bekerja. Ditemani radio gitu. Saya sendiri di rumah, saya mengerjakan sesuatu. Radio mulai dari melek mata sampai sekarang dan tidak pindah-pindah channel, Mbak.
0: Tidak pindah-pindah channel.
1: Sampai di sini.
0: Malah
1: sering gangguan, Mbak Ria.
0: Jadi menurut Anda radio adalah apa?
1: Radio adalah sahabat.
0: Sahabatku tersayang, keren. Baik.
1: Sini tunggu Delova.
0: Boleh nanti ada yang muncul ya. Kita akan hadirkan lagu-lagu top di era zamannya. Yang mau usul juga boleh, kebersamaan kita di 100% Indonesia. Pendengar dari data yang ada, pendengar, yuk sama-sama. Pendengar radio dari generasi-generasi ini ada beberapa kategori. Di antaranya generasi baby boomers. Baby boomers itu umur antara 50 sampai 65 tahun ke atas tuh. Ternyata per jamnya ini masih cukup lumayan ya. Kemudian ada sekitar lebih kurang 17 jam. Nah, itu dalam seminggu ya, untuk generasi baby boomers. Untuk yang lain, mana suaranya? Halo. Halo. Terputus, tidak mengapa. Disambung lagi 0541-736-566 ataupun di 743-495. Nanti dalam rangka pemeriahan HUT Dirgahayu RRI kita akan mengadakan senam massal. Anda bisa datang, titik kumpulnya hari Minggu 6.30 kita mulai. Ya, gratis, ada banyak hadiah menarik menanti Anda. Saya ketemu dulu. Halo. Halo, mana suaranya? Halo?
2: Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat, silakan.
2: Ya. Wadahku, rumahku.
0: Wih, wadahku, nah, rumahku.
2: Pak Awang, almarhum Pak Awang Paruk, ingatlah.
0: Oh ya. Nah,
2: rumah, rumahku, RRI rumahku.
0: RRI rumahku. Ya.
2: Jangan sampaikan dengan Bu Datul.
0: Wadahku, rumahku.
2: RRI rumahku. Rumah hitam, rumah hitam.
0: Iyalah, rumah hitam. Rumahku. Ya, RRI.
2: Kalau dengarin itu enggak tahun berapa ya? Di Garut Purnibah. Di tahun
0: 2000-an. 2000.
2: Eh, enggak, ya memang 2000-an, tapi kalau saya dengerin itu tahun 1970-an.
0: Oh kan? Iya, ya terakhir ya sekitar 97-98 ya.
2: Baterai itu kalau enggak bodoh jari. Baterai 6 yang besar.
0: Iya.
2: SW dan Mbak ya, MW. Nah, jadi sampai sekarang tuh.
0: Berapa jam, Pak, dengar radio, Pak, dalam seminggu kira-kira kalau dihitung-hitung?
2: Kalau saya di rumah, pemainnya jam 8 sore itu ya, kalau di rumah aja.
0: Iya.
2: Sampai habis radio itu.
0: Oh, luar biasa.
2: Radionya bunyi orang ketiduran.
0: Tertidur.
2: Kalau saya tidak masuk, baru tidur tuh.
0: Iya.
2: Nah, kan masuk jam 10 ya. Sekarang saya duluan tuh, Mbak Ria kan tahu kan.
0: Iya.
2: Nah, nanti radio itu kan dua geser, satunya itu tidak mungkin geser. Nanti, oh ini sudah acara perempat gitu. Jangan cerita sama orang ya, pro tiganya lagi itu. Orangnya kadang-kadang ketidur.
0: Iya, karena 24 jam pro tiga ya.
2: Iya. Nah, terus itu kalau dulu sih siapa ya yang sering Pajar, Mas Pajar Nugroho itu kan sering nelpon. Bang Mamat, tolong dong masukannya masalah ekonomi, kultur dan budaya ya, siap-siap aja.
0: Oke. Iya.
2: Bang Mamat ada di mana katanya?
0: Berarti luar biasa ya, setianya mendengarkan radio ya, Pak Mamat ya. Radio wadahku, rumahku. Oke.
2: Okay. Ini sedikit nih, Mbak ya.
0: Apa itu?
2: Banjir, Bang Mamat, tolong jadi reporter sebentar katanya jam 1.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Nanti.
0: Baik.
2: Ya kita siap aja kan.
0: Baik, nah, karena atau kenyataan di lapangan ya. Baik, oke, okay. Rumahku, wadahku.
2: Lagunya putar aja.
0: Boleh, terima kasih. Pak Mamat, ya termasuk generasi baby boomers 50-65 ke atas. Datanya ternyata lebih banyak ya Pak ya. Anda sepanjang hari ternyata. Berarti ya lebih dari 17 jam. Oke, okay. Kalau Anda seperti apa?

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

olahraga di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Musliwati Bupati, terima kasih untuk informasinya. Kalaupun saat sekarang kabutnya cukup pekat ya, jembatan di Tenggarong. Ibu kalau bisa on the air Bu, bisa menggambarkan informasinya seperti apa. Namun pendengar luar biasa, di tengah perjalanan juga sudah mengabarkan di 100% Indonesia. Dan kita akan dengarkan dari laporan lewat WhatsApp Ibu Muslimati, terima kasih untuk kabarnya. Kita dengarkan bersama pendengar.
1: Sudah mulai membuat perih mata dan sakit di tenggorokan, sedikit susah bernafas.
0: Ya, terima kasih buat Ibu Muslimati yang ada di perjalanan Tenggarong arah Kutai Kartanegara yang melewati kawasan jembatan di seberang sana, yang mengabarkan kabutnya sudah mulai pekat. Di perjalanan hari ini mata cukup pedih dan membuat tenggorokan terasa sekat. Ibu kalau bisa nanti onet ya, punya waktu mungkin dalam perjalanan hari ini Bu, saya ingin tahu gambaran yang selengkapnya Ibu. Mudah-mudahan Ibu berkenan.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres tahun 2029. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar-benar bohong. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, foto Puan Maharani dalam unggahan tersebut diketahui bersumber dari unggahan akun Facebook Puan Maharani pada 11 Juni 2023. Dalam unggahan tersebut terdapat keterangan bahwa foto tersebut diambil di kantor DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari jogja.tribunnews.com. Pada tanggal 11 Juni 2023, Puan Maharani ini memberikan pengarahan dalam rapat kerja daerah Rakerda DPD PDIPDIY. Dalam rapat ia menyampaikan sejumlah pesan, salah satunya untuk meraih kemenangan dalam pemilu tahun 2024. Sampai saat ini tidak ada ditemukan informasi valid Puan berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Saya Ria Arda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruh, saudara dan saudari sebangsa dan setanah. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97 kemana Melva mendengar Pro Satu Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih kabar-kabar buat Ibu Bati ya, lebih enak saya menyapanya demikian. Waspada, hati-hati untuk Anda yang akan menempuh perjalanan ke Tenggerong karena sudah sangat mengganggu kenyamanan dalam berkendara. Nanti saya hadirkan wawasannya nanti bersama dengan Ibu Bati sebentar lagi yang sedang menunggu dulu. Selamat sore Pak Sulaiman.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabutnya kawasan Loa Bakung?
1: Ini betul ini, kabut sekali nih Mbak.
0: Kabut ya. Sekali ya. Oke. Iya,
1: jadi ini meskipun panas, panasnya itu kelihatan diselimuti oleh kabut. Tidak terlalu cerah panasnya, cuman kelihatan jelas kalau kabut itu ada pepohonan yang paling jauh.
0: Temaram-temaram gitu kembun. Oh, itu ada iya, kabut ya, Pak ya.
1: Iya,
0: Bapak kan sedang berada di luar terbuka.
1: Ruang terbuka ini sambil jualan.
0: Penting enggak, Pak, kira-kira menurut Anda ngapa seperti apa bisa digambarkan?
1: Iya, kalau menurut saya tapi enggak terlalu anu.
0: Enggak terlalu tapi beda gitu ya, Pak ya.
1: Kayak melihat mata itu kita agak redup gitu nampak ya.
0: Iya, kita redup ya.
1: Informasinya ya, mungkin menyeluruh sudah ini, Mbak ya.
0: Iya. Tadi juga ada himbauan dari Danrem itu ya, Pak ya.
1: Tentang informasi lalu lintasnya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Pertama sekali kendaraan roda 2, adik-adik kita baru pulang sekolah juga nih ya. Ya, ini kebetulan kan hari radio Mbak Rea.
0: Iya, menyongsong hari radio. Radio itu seperti apa?
1: Radio itu adalah ilmu pengetahuan bagi saya, atau teknologi yang digunakan untuk informasi-informasi lah kan. Karena kalau radio ini sangat luas sekali informasinya yang kita dengar. Jadi sayang sekali ya kalau tidak mendengar radio, karena bagaimanapun juga karena radio ini modern digital sudah.
0: Oh iya, bertransformasi sudah lama itu Pak ya, streaming bisa di ujung jari.
1: Iya, baik itu jarak jauh, kita menggunakan melalui gelombang udara ya kan, semuanya bisa terjangkau.
0: Boleh. Oke.
1: Menurut saya. Iya. Jadi saya senang sekali dengar radio Mbak Ria.
0: Senang sekali.
1: Dari SMP.
0: Cukup lama ya Pak ya. Waduh. Iya, berapa jam Pak ya. Dalam sehari lah? Berapa jam Pak kira-kira Pak?
1: Iya, dulu itu radio itu sistemnya kita ngirim, kayak kita beli kayak itu Mbak Ria.
0: Request minta lagu gitu ya Pak ya.
1: Kita tulis juga di kertas kan pulang sekolah itu. Kita dengar nanti kalau pulang sekolah.
0: Iya.
1: Kalau kita sekolah pagi kan dengar sore gitu,
0: kiriman kita. Ya. Baik.
1: Itulah. Oke lah Maria.
0: Ya, terima kasih. Oh, enak lagunya Pak nanti Pak ya. Generasi-generasi ya. Anda kekinian juga diperbarui. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin bertanya langsung dengan pendengar untuk Anda yang ada di daerah lain, seperti apa gambaran saat sekarang kabut yang tengah Anda rasakan? Kita ketemu dulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Ria.
0: Selamat sore Pak Arman. Kondisinya untuk Loa Janan ya Pak ya? Di mana Pak Anda nih Pak? Seperti apa Pak?
2: Ya, di Loa Janan Mbak Ria.
0: Ya.
2: Kondisinya berkabut.
0: Berkabut.
2: Kemarin-kemarin kabut asap.
0: Sekarang?
2: Kemarin-kemarin nggak terlalu tebal. Sekarang agak tebal nih Mbak Ria.
0: Bahkan di Tenggarong ini yang dikirim lewat WA semakin pekat Pak. Kayak senja jam 6 gitu loh Pak sekarang ini Tenggarong. Seberang ya. Itu termanya ya.
2: Kalau di sini matahari masih bisa.
0: Masih cerah.
2: Bar ya,
0: masih kelihatan.
2: Tapi itu agak tebal daripada yang kemarin-kemarin. Nah itu aja sih info dari saya Mbak ya, karena saya lewat jalan kan, di depan rumah ngelihat itu. Jadi warna-warna hijau itu agak keputih-putihan kalau bukit-bukit gunung-gunung itu.
0: Oh, bukit-bukit gunung-gunung, iya.
2: Seperti itu Mbak Ria, cuma. Ya. Kalau jarak pandang sih masih kelihatan.
0: Masih kelihatan,
2: Satu kilo masih bisa ngelihat orang berjalan, Mbak Ria.
0: Masih nampak gitu ya, Pak ya.
2: Iya, cuma
0: apalagi
2: cuma
0: pakai baju merah.
2: Iya, tapi kabus-kabus kayak gitu, nah ada putih-putihnya kayak gitu.
0: Iya. Terasa pedih nggak, Pak, untuk saat ini, Pak?
2: Kerasa sih, Mbak Ria.
0: Oh, kerasa.
2: Iya, tapi kalau kita pakai motor itu, kalau bisa kacanya ditutup. Saya coba buka kaca kadang mau motor itu kan?
0: Iya, itu nah, kan perih, helm kan ada itunya. Oh iya.
2: Mbak Ria, jadi harus dipakai.
0: Dipakai ya.
2: Cuma mau ngelihat sebentar aja sih ke kiri ke kanan. Oh, kayak gini cuacanya, tebal dari yang kemarin. Gitu-gitu aja Mbak Ria.
0: Gitu aja lah. Tapi ya, alhamdulillah Pak, warga Tenggarong Seberang juga sudah pakai masker Pak. Ini kabutnya memang sangat sangat amat pekat Pak, ini Pak Tenggarong Seberang ini Pak, informasinya Pak.
2: Ya, artinya Mbak Ria, kalau bagi masker itu jangan nunggu suasananya parah. Kalau memang ada anggarannya untuk bagi masker, bagilah. Jangan di pusat kota aja, di pinggiran kota juga kan.
0: Pasti
2: kan
0: memerlukan warga, ya Pak, di perjalanan ya Pak.
2: Warga juga Mbak Ria.
0: Ya kalau kan enggak, untuk antisipasi diri kita, kalau enggak perlu banget ya enggak usah keluar rumah lah. Kalau memang harus keluar ya harus safety Pak. Safety ya, pakai masker, apalagi yang R2 ya. Pakai itu, diturunkan juga kacanya ya Pak ya.
2: Itu Mbak Ria. Tentang RRI ya Mbak Ria.
0: Apa arti RRI? Radio itu, apa radio bagi Anda artinya?
2: Radio itu kalau menurut saya itu sahabat dan kerabat Mbak Ria.
0: Sahabat dan kerabat, baik.
2: Ya, merupakan sahabat dan kerabat. Karena ada di mana-mana dan selalu dibawa kemana-mana. Di HP kan ada radio. Beda seperti dulu HP-nya pakai radionya pakai baterai, kecuali pas ke kebun kah,
0: sekarang
2: kah,
0: sudah di genggaman Anda Pak ya kan.
2: Iya. Jadi sahabat dan kerabat
0: saya, sahabat
2: saya Mbak Ria,
0: berarti Anda cinta banget ya dengan radio. Baik,
2: cuma kekurangannya
0: apa itu
2: RRI Samarinda, kekurangannya satu Mbak Ria.
0: Apa itu apa
2: narasumbernya itu saya berharap sih yang top dihadirkan.
0: Contohnya, contoh ya kan, sebenarnya kritik gak apa-apa Pak, kritik membangun. Saya juga ingin menanyakan langsung.
2: Mantan gubernur dulu, mantan
0: gubernur
2: dulu, mantan ini anggota dewan dulu. Jadi kita tahu Mbak, apa visi misinya, apa yang mereka kerjakan. Terus anggota dewan dulu, garapan tentang undang-undangnya apa, kemudian berlakunya apa, kendalanya apa. Nah, kita tahu Mbak Ria, sehingga kalau misalkan saya sih atau masyarakat lain pengen jadi anggota dewan, pengen jadi pemimpin di semua etam, dia paham Mbak Ria, menggali ilmu dari situ aja.
0: Tapi mudah-mudahan beliau-beliau yang masih ada waktu dan memungkinkan kita sih oke aja sih Pak. Kadang-kadang waktunya memungkinkan, beliau ini memungkinkan enggak gitu waktunya. Kalau kita ya senang aja, masukan-masukannya bisa. Terima kasih luar biasa Pak Arman ya.
2: Dia bisa lewat Zoom kan bisa.
0: Oh iya betul-betul kan, semuanya kan iya.
2: Yang penting masukan beliau ada.
0: Terima kasih masukannya beliau. Baik. Yes.
2: Jadi kita ini Mbak Ria intinya kan untuk
0: kemajuan. Walau bagaimanapun beliau berpengalaman dan senior gitu ya Pak istilahnya Pak ya.
2: Ya, ilmunya yang penting.
0: Nah, itu dia makanya.
2: Makanya RRI itu sahabat dan kerabat.
0: Baik. Oke.
2: Lagunya ikutan aja Mbak Ria.
0: Ya, terima kasih.
2: Kalau bisa tuh dihadirkan sih. Kalau RRI pusat, masukan saya nih buat Pro 3. Yang pernah menjabat jadi presiden, wakil presiden. Itu tuh senang saya dengar Mbak Ria.
0: Baik, oke.
2: Karena hanya orang-orang yang cerdas aja yang bisa duduk di atas itu Mbak Ria.
0: Ya iyalah Pak.
2: Demikian.
0: Mimpin negara gak cerdas ya repot nanti Pak.
2: Baik.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak enggak hanya omong-omong aja ya Pak ya. Istilah kan begitu, sekali lagi rame. Assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam. Cuaca sangat panas sekali Mbak Ria. Berkabut asap untuk wilayah Mugirjo. Wah, mengenai masker memang bagusnya dibagikan buat masyarakat. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya dan masukannya. Iya, Ibu Ratna yang sudah bersama hari ini. Kita akan dengarkan lagi yaitu sebuah pernyataan tadi ya, yang memang sekarang tengah merasakan warga yang berada di Tenggarong Seberang. Pendengar,
3: saya hanya bisa melaporkan untuk jalur 2 Tenggarong Samarinda jarak pandang masih aman, hanya saja untuk lingkungan kota Raja Samarinda itu sudah tidak terlihat lagi kalau kita dari seberang ke Tenggarong terus ngelihat ke seberang itu sudah tidak terlihat gitu, jadi tertutup kabut asap. Sinar matahari juga tidak maksimal, terasa panas luar biasa. Kemudian dilanjutkan. Warga sudah mulai menggunakan masker dan ada wacana Tenggarong akan mengadakan PJJ untuk sekolah-sekolah. Terima kasih Ibu.
0: Ya, terima kasih buat Ibu Wati. Saya jadi merinding ya, warga yang begitu cinta dengan RRI yang mengabarkan kalaupun kabut asap di Kota Raja Tenggarong sudah sangat mengganggu bagi warga, tapi alhamdulillah warga sudah mulai mengantisipasi yaitu dengan menggunakan masker, yang rencananya Tenggarong akan mengadakan pembelajaran dengan daring.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya aku madang adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Allah.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kemadangan asyar, untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya sudah terdengar. Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar, tentu bagi Anda yang sedang menjalankan. Mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama kita sesaat lagi di 100% Indonesia sampai di jam 4 sore, pendengar.
2: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57.

7 kemana FM mendengar Prosatria Samarinda masih riada saya dikawani dengan rekan Ilham untuk suasana 100% Indonesia. Yang masih punya waktu sambung mengabarkan apapun yang sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar monggo. Yang mau ngobrol santai berapa lama ada dengar radio, apa arti radio bagi Anda, masih saya nantikan untuk beberapa menit. Saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda pendengar. Ternyata pendengar radio itu ada loh masanya dari generasi ke generasi, di antaranya yaitu generasi baby boomers itu dalam sepekan per minggunya ini perkiraannya ada lebih kurang 20 menit, tapi saya rasa kawan-kawan luar biasa ya, seharian penuh, keren ya pendengar saya, untuk baby boomers usia di antara 50 sampai dengan 65 tahun, kemudian generasi X-nya usia 35 sampai dengan 39, durasinya 18 jam, dan untuk generasi 65 ke atas, wah ini ternyata juga melampaui lebih tinggi selama 22 menit per harinya. Ada generasi milenial yaitu di usia 15 hingga 34 tahun ada 37 menit, kemudian generasi Z 10 sampai 14 tahun lebih dari 13 jam. Itulah pendengar yang ternyata radio juga masih dicari para pendengarnya hingga saat ini. Radio adalah wadahku, rumahku, sahabatku. Radio adalah jiwaku. Radio adalah informasiku. Wah, luar biasa. Yang lain masih saya tunggu. Sebelum saya pamit undur diri pendengar.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-476. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Sembilan tujuh kemana Melva mendengar perwasat dari Samarinda. Terima kasih untuk apresiasi Anda yang sudah bersama-sama di hari ini di 100% Indonesia untuk wawasannya. Di kebersamaan kita hari ini tentang kabut asap untuk beberapa warga yang sudah mulai merasakan dampak dari kabut asap untuk hari ini. Saya terus temani Anda di UMKM Bicara. Sesaat lagi mendengar.

0: Kualitas informasi.
1: Pro 1 97,6 FM Pendengar Pro Satria Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih menyusul menyusutnya debit Sungai Mahakam akibat kemarau panjang. Kondisi ini turut mempengaruhi operasional jumlah intek air PDAM bersih di Palaran, Pulau Atas, Bukuan, dan Bantuas. Selain debit air yang menurun, kadar klorida juga meningkat sehingga dapat mempengaruhi kualitas air yang distribusikan kepada masyarakat. Demikian lintas informasi jam 4 sore, saya Ria Arda.
0: Lintas informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM, pendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hantarkan UMKM Bicara.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro Satelit RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi UMKM Bicara. Sore hari ini saya Riada ditemani dengan rekan Ilham yang akan mengantar Anda di program UMKM Bicara. Telah hadir suasana sore hari studio kami, yaitu narasumber dari owner Dapur Aska.
5: Aksa
1: ya, terbalik dari kemarin ya. Pakai kamu ya, Aksa ya. Ibu Wilujeng Pinasti, biasa dipanggil dengan, dikenal dengan siapa Bu ini trennya Bu?
5: Ibu Wil.
1: Ibu Wil. Ya. Baik, Ibu Wil, terima kasih, selamat sore. Sudah hadir di studio, nanti bisa berbagi cerita inspirasi di UMKM Bicara. Pendengar, topik kita untuk sore hari ini yaitu dari martabak surban menjadi peluang cuan. Saya rasa tidak hanya martabak saja, kuliner-kuliner begitu menjamur di Kota Samarinda. Di antaranya ini yang sudah eksisnya Ibu Wil, Ibu yeah. Wil, ya. Yeah. Martabak surban. Gimana Bu? Ini awal ceritanya terlebih dahulu dari usaha Anda, yaitu mengawali dengan kuliner martabak surban dan lain sebagainya. Silakan Ibu.
6: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Awalnya sebenarnya saya adalah produk saya keripik sukun.
1: Keripik sukun.
6: Iya. Cuman di perjalanannya keripik sukun ini buah sukunnya itu agak susah kita cari. Karena dia buahnya musiman.
1: Betul.
6: Terus kadang-kadang juga tidak semua punya pohon sukun. Waktu itu sudah lama sekali sih, sekitar tahun 2016-2017 waktu itu. Kemudian saya lihat, saya cari-cari peluang lainnya karena ada saran juga kalau bisa ada teman dari produk ini, karena kalau keripik sukun mungkin tidak bisa terus-menerus. Akhirnya saya cari-cari peluang, saya lihat martabak surban ini peluangnya bagus, apalagi di saat ada orang
1: acara
6: ya, wedding ya, acara wedding atau di lebaran ya, itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan dan kesininya di perjalanannya sembari kita perbaiki juga produk dan sebagainya, namanya kita mulai awal itu mungkin masih belajar lah. Sampai akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang, dan alhamdulillahnya kalau bulan puasa itu sampai orderannya kita kadang-kadang sampai menolak masih.
1: Nah ini pasti tentu membedakan dengan boleh dong kecap nomor satu Bu ya.
6: Iya, betul sekali.
1: Tidak
6: ada kecap nomor dua.
1: Boleh nomor satu hanya.
6: Iya.
1: Nah, yang mengajari dulu ilmunya dari siapa dulu Ibu? Atau saudara, atau kawan, atau otodidak, atau
6: otodidak,
1: seperti apa?
6: Otodidak. Tapi kita kan tidak ada salah juga mendengar dari teman-teman
1: masukan.
6: Masukan dari yang sudah ahlinya duluan bikin martabak surban dan sebagainya. Juga dari YouTube juga, cuman memang tidak 100% itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita. Jadi kita otodidak dulu, terus kita padukan, ini ternyata harus begini dan alhamdulillah akhirnya kita dapat resep yang menurut saya, saya itu yang paling bagus lah untuk saat ini.
1: Gitu. Dengan tekstur rasa lembut dan
6: walaupun sudah dingin itu dalamnya enggak keras.
1: Nah, ini tentu tergantung dari bahan ya Bu.
6: Iya betul sekali. Bahan juga kita enggak bisa mungkin kalau orang kasih air aja. Saya enggak berani pakai air, harus pakai susu cair.
1: Iya
6: memang. Ya, dan susu cairnya juga kita kadang-kadang beda merek, beda rasanya.
1: Betul.
6: Juga, beda teksturnya gitu.
1: Iya. Nah, tepung, Bu, gitu. Ngomong-ngomong standar tuh berapa, Bu? Ibu bisa diangkat biar nanti ya enggak apa-apa. Angkat contoh.
6: Mungkin
1: yang sudah dibuka.
6: Iya, yang sudah dibuka.
1: Besarannya, ketebalannya, kebesarannya. Dijual berapa per biji?
6: Ini beratnya sekitar 50 gram.
1: Oh, tebal berarti
6: ya? Iya, tebal Bun. Makanya dia agak lebar. Terus biasanya saya jualnya 4.500 sampai 5.000. Cuman kalau ada
1: ditahan dulu Bu.
6: Iya.
1: Nampaknya tertarik dengan martabak surban Ibu yang sudah sambung. Halo, selamat sore.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Langsung ke Ibu Wil. Nah, biar ngetrain Bu Wil nanti ada kesana, ada acara murah loh Mbak. Cacat kejualan. Silakan langsung ke narasumbernya.
7: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
7: Tentu Ibu mengawali usahanya ini pasti ada lika-likunya. Ya kan, enggak langsung sukses seperti sekarang ini.
6: Betul sekali.
7: Nah, tips-tips untuk meraih kesuksesan itu boleh nggak kami tahu, Bu? Karena kami juga pengen karena zaman sekarang ini kan, Bu, kayaknya perempuan untuk berpangku tangan kayaknya sudah nggak zaman lagi.
6: Betul sekali.
7: Jadi, untuk memulai suatu usaha, tips-tipsnya untuk mencapai kesuksesan itu atau yang seperti Bu alami sekarang ini apa? Terus martabak sorban ini bahan dasarnya apa, cuman tepung terigu atau ada tepung tambahan lain gitu, Bu? Ini saya nggak mau mencontoh, Bu, nggak, saya cuma
6: nggak apa-apa, Bun, nggak apa-apa, Bun, beda tangan sama resepnya, beda tangan juga beda.
7: Karena sebenarnya saya suka, Bu, martabak sorban ini gitu. Jadi kalau mungkin untuk konsumsi sendiri, walaupun nggak sama misalnya, bisa lah berpraktek-praktek sedikit-sedikit gitu, seperti kalau bulan puasa kita kepengen gitu.
6: Iya, boleh, Bu, boleh.
7: Jauh-jauh mencari. Semoga aja selalu sukses.
6: Terima kasih
7: dan lancar semuanya. Ya, iya. Makasih Mbak Ria.
1: Sama-sama partisipasinya. Iya, terima kasih. Memang sebenarnya apa, Bu, ya, ada perempuan luar sana, saya sudah punya modal walaupun gak banyak, siapa yang bisa, tapi saya kira-kira dagang saya laku gak ya? Nah, bagaimana nih tipnya meyakinkan dengan usaha sukses ini, Bu, sekali. Seperti apa, Bu?
6: Awal saya berapa kali mencoba, seperti saya katakan awal tadi itu, berapa kali mencoba, kok ini masih agak keras, coba lagi, oh ini dikurangi, oh ini ditambah, oh dapat referensi dari teman kayaknya begini, oh kok teman-teman ternyata cerita, oh ternyata ini ditambah ini. Akhirnya kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh bosan, tidak boleh jenuh, pokoknya kita harus coba terus sampai kita, artinya bahwa masyarakat tuh suka dengan produk kita, itu yang kita tidak boleh bosan. Kalau bosan lepas ya udah, akhirnya udah beli aja.
1: Iya, aja praktisnya gitu.
6: Iya.
1: Semoga nanti kalau begitu ke Ibu Wil ya.
6: Nah. Terus untuk bahan itu, bahannya tepungnya tepung terigu, cuman kita pakai yang protein tinggi ya, Ibu.
1: Yeah.
6: Jangan yang bukan untuk gorengan. Kemudian ada susu cair, ada kuning telur, ada mentega plus butter. Itu bahan utamanya.
1: Apa, Bu, bisa diulang, Bu? Siapa tahu ingin yang mencoba di
6: boleh.
1: Rumah.
6: Boleh. Ya. Tepung terigunya protein tinggi. Kemudian
1: yang premium lah, Bu, ya.
6: Yang premium. Paling tidak itu yang sedang lah, kalau memang tidak, memang protein tinggi harganya agak lumayan.
1: Tapi dimakan sendiri ya lebih.
6: Iya, kalau untuk kemudian susu cair. Susu cair kalau dulu, atau mau, kalau mau dimakan sendiri pakai susu beruang boleh.
1: Gitu.
6: Tapi kalau untuk usaha memang agak berat karena susu beruang harganya satu kalengnya udah berapa.
1: Betul.
6: Kemudian maaf, ini bukan promo ya.
1: Iya.
6: Kemudian telurnya itu kita pakai kuningnya aja. Kuningnya aja. Kemudian pakai butter sama mentega.
1: Iya.
6: Lebih banyak butternya sih.
1: Lebih banyak butternya ya, Bu, ya.
6: Iya. Gitu. Itu yang membuat lembut.
1: Ya. Itu dia tipnya Mbak Ria. Siapa tahu sudah ada bahan dasarnya, nanti mungkin praktiknya tinggal buka di Mbak Google, Ibu, ya.
6: Iya, betul sekali. Cuman memang harus dimodifikasi juga, tidak sama banget sama Mbak Google.
1: Iya, tapi toh kalaupun memang pengin, ya ini dengan ketebalan berapa, Bu? 50?
6: Beratnya 50 gram.
1: Iya. Dengan harga 4.500.
6: Iya, sampai 5.000.
1: Tapi untuk rasa apa aja, Bu, Ibu, yang tersedia untuk saat sekarang?
6: Coklat, keju sama original.
1: Nah, dengan beraneka ragam rasa, Ibu, kalau pendengar lagi mendengarkan, pesannya kemana, Bu? Boleh sebutkan kemana aja beli? WA,
6: boleh Instagram, ke boleh. WA dengan nomor 0821 55 348 400. atau kalau di Instagram itu Wilujeng Pinasti Pinasti. Ataupun Dapur Aksa ada juga. Dua kami ada Instagramnya.
1: Itu ya Bu ya?
6: Iya betul. Cuman yang lagi aktif tuh yang pribadi, yang Wilujeng. Kemudian bisa juga di ini di apa? Apa namanya? Facebook ada juga saya, cuman kayaknya yang lebih aktif di WA sih.
1: Di WA Bu ya. Berapa Ibu WA-nya Bu? Sebutkan boleh.
6: WA-nya 0821 553 4840.
1: Gitu. Pendengar silahkan nanti ingin mencoba langsung. Oke. Kalau apalagi kalau pesanan apa Bu? Hari
6: puasa, bulan puasa bulan biasanya puasa. Satu bulan sebelumnya kami sudah gitu. Open. Karena
1: ya gitu banyak ya, karena luar biasa ya.
6: Iya.
1: Tapi jaminan 100% Bu ya, kita enggak makan kecap nomor satu. Iya. Bu, selain menyediakan pelengkapnya, biasanya Bu menyediakan enggak Bu? Mungkin biasanya ada temannya lauknya.
6: Oh, kari. Kari dengan acar. Cuman saya lebih kalau bulan puasa lebih fokusnya ke martabak aja,
1: martabak karena aja, peminatnya
6: iya,
1: gitu Bu.
6: Iya, karena kan kalau
1: mereka kalau istilahnya sudah gelondongan misalnya gitu ya. Mungkin martabaknya aja berapa gitu Bu. Iya. Tapi
6: cuman kalau pas ada acara kadang-kadang kalau ada hajatan itu mereka mintanya kan lengkap. Ya enggak apa-apa, kami sediakan.
1: Gitu.
6: Bahkan kadang-kadang kita kadang orang ada yang bisa enggak sama ininya sekalian dimasak di situ sekalian, maksudnya dipanaskan.
1: Tahu jadi gitu ya.
6: Bisa juga gitu. Tapi ya dengan ada cas untuk yang
1: syarat
6: jaga
1: tertentu, ya. Dengan syarat-syarat tertentu
6: sekali.
1: Baik pendengar yang ingin bertanya langsung, masih saya tunggu di 0541 736 566 ataupun di 743 4995. Nah Ibu, selain martabak apa saja Ibu di dapur owner Ibu ini?
6: Saya kalau kebetulan online di sekitar Samarinda seberang di kebetulan rumah saya karena di GTS kan Harapan Baru itu kami online kan untuk menu sarapan. Kami ada nasi uduk, kadang-kadang ada lontong sayur. Kemudian kalau untuk hari Jumat saya juga bisa kalau ada pesanan menyiapkan Jumat sedekah.
1: Jumat sedekah mungkin dengan harganya akan lebih miring Bu ya.
6: Betul sekali. Ya, saya biasa. Mulai dengan harga 10.000 dan tidak pernah kami pakai telur. Kami pasti kasih ayam lauknya.
1: Oh, karena ada sedekah tadi Bu ya.
6: Iya iya. Karena kasihan kan kita. Siapkan memang ayam harus.
1: Iya, haram ya. Itu silakan nanti pesan ya Bu ya, untuk pendengar di mana saja Anda berada, ataupun Anda bisa nonton YouTube-nya RRI Samarinda di UMKM Bicara spesial edisi hari ini Senin di 31 Agustus 2026. Bu, selain martabak apa saja Bu yang tadi itu?
6: Ini ada kue talam di sini. Ini tapi produk dari Haji Hatim, Samarinda seberang, kebetulan saya resellernya. Dan setiap bulan puasa itu memang kan mereka memang produksi aja.
1: Karena jadi, legenda ya, ya Haji Hatim itu Bu ya.
6: Kemudian yang memasarkan tuh kan kebanyakan memang bukan ownernya, ada sih ada ada dua orang yang memasarkan, tapi kebanyakan mereka produksinya kan udah dari malam sampai sore itu udah. Jadi mereka begitu kita jualan mereka istirahat itu. Kebetulan saya kalau bulan puasa di sini di Porpo di jalan ya jalan Lai.
1: Situ.
6: Ya, itu sudah 7 tahun saya.
1: Jadi rutin
6: disitu.
1: setiap puasa.
6: Iya. Di depan gedung bulu tangkis.
1: Oh gitu. Ya. Jadi menyediakan kue-kue talam
6: ya,
1: dan martabak.
6: Ya. Dan kue-kue
1: yang
6: lainnya.
1: Pokoknya
6: untuk puasa lah.
1: Ya,
6: ada
1: puasa,
6: kue
1: ya.
6: Yang ras asin segala ada semua.
1: Mana? kalau yang tersedia setiap harinya atau pesan kue ke dapur owner Ibu apa aja Bu? Yang Ibu sanggupin mungkin yang terbiasa nih
6: kalau,
1: selain martabak ini Bu.
6: Ya, kalau kue talam ini kalau dia pesannya satu loyang, kami masih menyediakan walaupun.
1: Berapa Bu satu loyang Bu?
6: Satu loyang itu kalau yang kecil
1: ada ukurannya ya.
6: Iya, jadi macam-macam. Kalau yang besar kita sering jual di bulan puasa itu sekitar 200 sampai 240 biasanya tergantung jenis produknya. Kalau kadang kan ada yang kayak lapis, lapis yang lembut itu harganya bisa sampai 240, tapi kalau yang standar gini bisa 210 atau 220.
1: Iya, semua tergantung dari bahan ya, Bu.
6: Betul, apalagi sekarang udah pada naik. Nah, santannya yang kami enggak.
1: Ya, santan. Iya,
6: kelapanya, kelapanya mahal banget.
1: Iya, betul. Iya. Kalau sedikit nanya, Bu, ini siapa tahu lagi menyaksikan, kalau yang sekotak itu berapa, Ibu?
6: Ini jual? Kami jualnya 18.000.
1: Oh. Terus yang di bawah itu apa, Bu?
6: Ini bingka telur.
1: Nah, bingka telur bisa diperlihatkan ini, Bu.
6: Iya. Ini bingka telur ini dia tidak pakai tepung. Jadi bahannya hanya telur, santan dengan pandan
1: wangi,
6: santan kental ya. Iya, telur
1: gula. Jadi termasuk favorit ya ketika bulan puasa.
6: Betul sekali.
1: Di antaranya selain martabak, Ibu ya. Kemudian kue talam seperti Haji Atim itu ya, resellernya ya.
6: Iya.
1: Oh, gitu. Baik. Iya, pendengar Prosateraria Samarinda yang mau nanya dengan pengusaha luar biasa kuliner UMKM kali ini, silakan saya kesempatan buka peluang di 0541 736 5666 ataupun di 743 495. Nah, saat pertama kali usaha dari sekian ibu jualan tuh apa, Bu?
6: Pertama itu keripik sukun itu
1: tadi, terus ke martabak, terus merambah ke yang lain.
6: Iya, kalau yang lain itu mengikutin aja. Jadi seandainya ada
1: apa sih lagi tren gitu, coba
6: betul
1: gitu.
6: Sekali.
1: Ibu hobi masak atau seperti apa, Bu?
6: Iya, saya suka masak.

0: terus karena ingin menarik para peminat, iya, kuliner martabak surban ini ya,
1: betul
0: Bu ya.
1: Sekali.
0: Saya akan kembali bersama dengan Ibu Will di UMKM Bicara setelah yang satu ini, pendengar.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih ya sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
5: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
4: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
5: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
5: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
4: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
5: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
6: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
7: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: estará gratis dispuesto.
1: 97 malam FM mendengar Pro 1 Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus berlanjut UMKM Bicara dengan Ibu Wilujeng atau biasa dikenal dengan Ibu Wil. Untuk suasana sore hari ini, ya, Ibu Wil, produk ada banyak sekian kuliner ataupun jenis-jenis ini yang paling apa ya, yang paling mendominasi, paling laris apa aja Bu? Atau semuanya seperti apa?
2: Kalau martabak mungkin larisnya pada saat-saat hari apa ya, kayak hari-hari besar ya, seperti itu. Kalau
1: wedding-wedding
2: ya, wedding atau Idul Adha, Idul Fitri itu biasanya lumayan lah. Bahkan membeludak kalau sudah Idul Fitri itu kadang-kadang sampai kita bekerja sama dengan UMKM lain yang kebetulan produknya sama. Tapi tentunya dengan kita seleksi dulu ya, kita rasa dulu oh sama, baru kita bisa dan kita sampaikan juga ke ininya, ke pembelinya bahwa ini bukan produk saya karena saya udah enggak sanggup.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, bicara masalah martabak, jenis bahasanya bahasa Surban itu banyak, itu kan banyak. Apa yang bedakan dengan produk-produk yang boleh dong kecap nomor satu Bu?
2: Ya seperti tadi itu memang resep itu banyak. Tapi kadang-kadang kita beli murah harganya, tapi rasanya belum tentu sesuai dengan lidah kita.
1: Jadi Bu terjamin Bu ya mutunya.
2: Insya Allah.
1: Nah, mensiasati dengan harganya, naik turunnya harga itu seperti apa Bu, Ibu sendiri mensiasatinya?
2: Untuk saat ini mungkin masih hitungannya masih ini
1: masih
2: aja
1: bisa
2: ya,
1: gitu ya,
2: masih bisa aja.
1: Sedikit ya.
2: Pernah dulu waktu sukun itu pernah. Jadi saya waktu itu kan saya ada nitip-nitip gitu kan, titip di toko-toko itu, saya tanya ke mereka, ini gimana? Saya bilang gitu, mau saya naikkankah dari saya atau produknya aja kita kurangi. Dan pendapat mereka, Bu, dikurangi aja isinya sedikit tapi harganya tetap sama.
1: Oh gitu. Jadi modelannya tetap

0: beratnya tetap
1: bukan mungkin berat kalau kayak martabak mungkin beratnya yang kita kurangin
0: ya. Tapi harganya sama
1: ya jadi, karena kan kalau karena, bahannya dikurangi kan kita enggak ya. Dan rasanya beda
0: betul betul ya. Enggak bentuknya mungkin ya
1: betul mungkin agak kecil agak sedikit kecil, ya,
0: gitu. Gitu. Ya, ya, ya. Itu
1: karena kalau kalau rasa kan kita enggak bisa merubah.
0: Mm-hmm, betul.
1: Kalau dikurangi nanti rasanya udah beda.
0: Yeah.
1: Ya, teksturnya udah beda.
0: Iya, cuma bentukannya
1: ya, mungkin dikurangi sedikit.
0: Iya, kurangnya sedikit.
1: Karena lagi. Ini dulu awal dari harga 2.500.
0: Oh, gitu, Bu ya.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi sampai 3.500.
0: Apa ya? Luar biasa, Ibu punya pelanggan yang tetap setia, Bu.
1: Iya,
0: dari harga 2.500 sampai setengah tetap aja dicari.
1: Iya.
0: Itu memang berarti apa ya? Rasa tuh tidak apa ya,
1: ya. Orang biasanya kalau udah cocok di lidahnya nggak mau pindah.
0: Iya Bu. Mengerjakan martabak atau yang lain ini dengan siapa Ibu? Ada dibantu warga sekitar atau hanya keluarga saja Ibu?
1: Oh, dengan keluarga aja.
0: Dukungan dengan keluarga ya.
1: Iya, keluarga. Kecuali kalau kita pesanan kayak nasi box itu kan kadang sampai 100 lebih. Ya kita perlu orang buat bantu.
0: Yang
1: itu pun juga ya bantunya mungkin pada saat pengemasan itu baru kita karena kan pengemasan itu kadang lama karena kadang harus dibungkus satu-satu. Kadang kan tergantung permintaan konsumen minta yang bungkus satu-satu ya udah bungkus satu-satu. Yang penting harganya sesuai.
0: Iya. Nah ini Bu untuk orang yang di luar sana yang ingin berusaha seperti Mbak Ria tadi itu seperti apa? Apakah Ibu dulu juga nekat atau seperti coba-coba seperti apa Bu ilmunya nih Bu?
1: Nekat sih. Kita harus nekat memang. Kalau nggak nekat nanti nggak ya. Kalau coba-coba itu nanti akhirnya nggak jadi. Nyoba aja. Kalau sudah judulnya nyoba ini kan kalau nggak cocok ya namanya juga coba-coba. Tapi kalau nekat
0: yakin
1: bismillah,
0: Bu ya. Bismillah gitu ya.
1: Kita bikin ini.
0: Coba dulu Bu ya.
1: Ya. Saya pernah waktu sukun itu pernah mengalami kepengen bikin yang pedas manis.
0: Pedas manis.
1: Jadi keripik sukun itu rasanya pedas manis. Di awal
0: variasi.
1: Di awal
0: original yang biasa Bu ya.
1: Yang biasa kan asin aja.
0: Asin ya, gurih gitu aja.
1: Asin gurih aja. Iya. Terus ada yang pedas manis kan. Awal-awal itu nyoba. Sampai akhirnya sampai apa ya? Ya memang resiko sih.
0: Kalau
1: ya,
0: pedas
1: resiko.
0: Manis mungkin rasanya enggak akan renyah Bu ya.
1: Renyah tetap.
0: Tetap.
1: Makanya kita mencari yang tetap renyahnya itu yang
0: gitu.
1: Yang sempat saya sempat jatuh. Karena ternyata setelah saya kasihkan ke konsumen itu
0: coba.
1: Setelah satu hari sebelum anu sesudahnya melempem. Melempem belahnya. Sampai mereka kan tadinya ordernya banyak ke saya Begitu dia anu, Bu melempem. Sampai mereka saya bilang kembalikan aja saya bilang gitu memang ini masih nyoba saya bilang gitu akhirnya saya mereka pun akhirnya nggak order lagi sama saya karena mungkin kapok ya tapi kan saya nggak boleh juga terpaku dengan satu orang ini nyoba terus sampai ketemu ilmunya bahwa walaupun pedas manis tapi
0: tetap
1: masih
0: renyah ada ilmunya Bu ya yang udah nggak mencoba ya
1: iya
0: tapi sekarang produk keripik masih jalan Bu
1: keripik yang jalan keripik pisang, ya, atau singkong.
0: Singkong gitu. Jadi beralih lah ya.
1: Iya.
0: Dari karena sukun memang, yang langka susah ya di sini
1: karena
0: ya.
1: Karena saran dari ya dari dinas UMKM, dari teman-teman pendamping itu memang harus kalau sukun harus punya dampingannya dia di saat dia kosong, ini yang
0: ada
1: masuk.
0: Yang masuk
1: ya,
0: gitu. Ngomong-ngomong sudah berapa lama, Bu? Terjun di dunia kuliner ini Bu ya.
1: Awal itu saya sambil kerja ya waktu. Waktu kerja penasaran awalnya kue kalau kue kering saya tidak bikin, hanya ambil-ambil kalau bulan puasa.
0: Iya, betul.
1: Itu. Jadi yang full mulai start itu keripik sukun itu. Itu udah berapa lama ya? Lama sih. Sekitar 2015 lama banget saya
0: mungkin ya sebelum rame-rame sekarang kan
1: betul
0: macam-macam
1: sekali.
0: Ya kuliner Bu ya beraneka macam ada
1: sekali.
0: Gitu Bu ya
1: Bahkan dengan keripik sukun itu sampai saya sempat dibawa sama dinas UMKM itu
0: untuk ikut
1: bazar hari koperasi ke Lombok. Cuman kita harus bawa juga produk asli Samarinda, Kalimantan. Jadi dampingannya itu. Terus ke Surabaya pernah di hotel Mall City pernah juga. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya berkat kulinernya Bu yang ditekuni bisa keluar, bisa berbagi dengan kawan-kawan seluruh Indonesia Bu ya.
1: Betul sekali, sambil jalan-jalan juga.
0: Itu bonusnya Bu ya. Itu tentu pengalaman yang luar biasa karena itu kan ada penjaringan Bu ya. Berarti produknya Bu ya memang patut untuk itu. Pendengar, silakan yang ingin bertanya di kebersamaan kita 0541-736-566 ataupun di 743-495 masih ditunggu. Nah, Bu, kita lanjut lagi perbincangan kita modal. Nah, awalnya tuh kira-kira seberapa kilo Bu waktu itu kan dari itu kan?
1: Iya. Awalnya cuma 2 kilo.
0: Si martabak ini?
1: Oh bukan.
0: Sukunnya.
1: Sukun. Kalau martabak kami sampai sekarang pun itu pembuatannya kalau karena yang bantu tidak banyak jadi mungkin awal itu cuma 1 kilo bahkan. Karena memang martabak itu kan bikinnya perlu waktunya agak lama. Jadi setelah kita adon kita biarkan dulu. Kita tutup dulu. Kita biarkan dulu dan membiarkannya itu harus di atas 1 jam. Baru dia bisa kalis, baru bisa dia bisa lembut, bisa ditebar. Yang dilebarkan itu
0: Bu, ya.
1: Harus lebih dari 1 jam.
0: Jadi perlu apa bahasa ya? Ketelatenan.
1: Iya, betul sekali. Dan
0: boleh gusa,
1: itu gusa. Main minyak semua. Main minyak semua. Jadi memang harus tempatnya juga harus kita harus siapkan memang yang tidak dilewati orang tidak ya karena
0: luas
1: itu tadi ya betul tadi dan itu pasti akan minyak kalau di sana ada ruangan khusus untuk kita bikin itu.
0: Ngomong-ngomong Ibu bukan banting setir ya, bukan istilahnya coba-mencoba. Kenapa dari gorengan kok pindah ke martabak? Apa mungkin berpikir kedepannya ini pasti usahanya akan lebih seperti apa gitu? Gimana Bu?
1: Karena kan saya lihat kalau kayak keripik-keripik itu kan banyak banget ya orang yang pengen usaha itu tuh. Martabak sorban juga banyak
0: ada.
1: Cuman apa ya masih bisa. Oh ini rasanya begini. Orang masih bisa pilih rasa gitu. Kalau menurut saya ya itu. Jadi kalau martabak kan kalau punya ibu ini tahu sudah. Kalau warnanya begini pasti ini pasti menteganya banyak ini. Kadang-kadang gitu. Jadi tahu nih kalau kayak gini pasti ini lembut. Dari situlah saya bilang gitu. Sepertinya memang ya sampai sekarang pun memang lebih ini.
0: Ya mungkin barangkali juga berpikir dari banyaknya usaha kue-kue yang lain, martabak ini bisa menjanjikan Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Apalagi kalau punya acara wedding gitu.
1: Iya, kalau lagi musim
0: berjeti-jeti Bu ya.
1: yang anu banget itu ya pas bulan puasa itu
0: ya,
1: luar biasa. Jadi kita harus bikin 2 bulan sebelumnya tuh udah masuk freezer.
0: Mulai. Oh, gitu 2 bulan sebelumnya ya.
1: Bahkan kadang-kadang kalau mereka pesan duluan itu saya bilang simpan aja ya, saya bilang gitu. Ini biar di freezer lama enggak apa-apa. Kadang-kadang enggak cukup di rumah tempatnya udah enggak bisa muat nyimpan karena mereka kadang-kadang kan ngambilnya nanti di saat mau lebaran kurang 2 hari, kurang 1 hari kan gitu. Sementara kan pesanannya banyak. Makanya kita kadang perlu freezer yang itu kan yang box itu. Karena ya itu tadi.
0: Ya. Selama UMKM Ibu yang sudah geluti beberapa tahun yang lalu, pernah kamu mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti apa Ibu?
1: Banyak sekali pelatihan yang didapat. Support dari dinas UMKM, support dari dinas ketahanan pangan, support dari dinas tenaga kerja, ada Bun.
0: Ada
1: pelatihannya
0: gitu.
1: Ada. Ada yang pelatihan untuk cara manajemennya. Iya, pelatihan untuk awal kita mulai karena kan memang kadang-kadang agak ribet ya kita harus melaporkan lah ke UMKM. Pak, saya punya usaha ini. Tapi di belakang itu kita sangat dibantu sekali dengan mereka. Bahkan saya udah
0: bicara masalah bantuan, Ibu pernah mendapatkan?
1: Saya dapat bantuan kompor yang mata 1000 itu. Ada pernah karena waktu itu kan produknya ada keripik.
0: Iya.
1: Terus bantuan rice cooker yang rice cooker yang gede yang 4 kilo tuh ada bantuan. Alhamdulillah.
0: Mungkin di luar sana lagi juga banyak mendengarkan Bu, apalagi nanti menitra YouTube-nya ini Bu. Apa sih syaratnya untuk bisa lolos mendapat bantuan? Kadang-kadang masyarakat berpikir, "Ah, yang dapat cuma itu saja." Seperti apa, Bu?
1: Yang jelas
0: ya, kita profesor aja, Bu.
1: Betul sekali. Kita kan kayak saya kan kayak seperti gini kayak kesempatan seperti ini kan dari komunitas. Komunitas
0: jadi binaan. Penting Bu, ya mereka yang kuliner yang awal untuk bisa bergabung dengan komunitas ya kan.
1: Komunitas binaan UMKM Borneo kan yang di koordinator sama Ibu Umi. Terima kasih sekali Ibu Umi yang bantu kami. Beliau nanti dari situ kan ditanya, "Ibu perlunya apa?" Gitu kan, kalau memang dilihatnya kita memang aktif kan. Ibu perlunya apa? Apa yang enggak ada? Nantilah dari komunitas diusulkan. Awal itu saya memang ada yang nyarankan, coba ke dinas UMKM melaporkan punya usaha ini. Ya nantinya kan semakin berkembang, semakin berkembang, kita semakin sering ke sana melaporkan juga mereka pasti perhatian kan. Kalau kita enggak,
0: jadi tidak boleh berasumsi yang itu aja, enggak boleh Bu ya.
1: Enggak boleh.
0: Asal sudah itu semua persyaratan lengkap, insya Allah akan mendapat giliran.
1: Ini alhamdulillah sudah halal, ya kan? Paling tidak kita rajin lapor mungkin ya. Sekarang ada juga kan yang laporan SINAS itu kan harus harus laporan. Nah dari situ pemerintah tahu kan, oh ini ada UMKM. Kadang kita tidak ada salahnya juga ke kelurahan, ke kecamatan itu kita ngomong bahwa kita punya usaha. Walaupun itu masih kecil nggak apa-apa, masih kecil nggak apa-apa. Makanya saya kadang-kadang bilang kan ke teman, coba ngomong dulu lah, atau kalau nggak main-main ke dinas gitu, bawa aja produknya. Kadang kan sering ada yang nanya juga, kan kadang ada kegiatan apa nih UMKM kok bisa ikut bazar-bazar.
0: Mata informasi. Itu mungkin gunanya ikut komunitas. Terus produk ini kira-kira layak untuk diikutkan pasar. Jangan pernah berkecil hati gitu Bu.
1: Malah dari situ kan kita bisa ngelihat nih produk teman ini, oh kok bagus ya. Ini beli di mana? Kan gitu, kemasannya bikin di mana?
0: Packagingnya di mana?
1: Nanti kan teman pasti enggak akan pelit lah ilmu kalau seperti itu pasti. Kadang kita tanya ini anu, kadang kan di komunitas juga kita tinggal caranya, kemasan ini beli di mana ya? Pastikan informasi ada.
0: Itu. Iya. Baik. Nah, untuk rencana kedepannya Bu, produk yang juga kan martabak Surban ya Bu ya. Oh, ada yang ingin bertanya Bu ya. Kita ketemu dulu deh nampaknya. Halo, selamat sore. Halo. Halo.
2: Halo, selamat sore, Jung Ria.
0: Selamat sore, Pak Arianta. Langsung ke Ibu Wilujeng. Ya, monggo Pak Arianta dari Kubar. Ya.
2: Itu saya dengar martabak itu yang di pinggir-pinggir jalan itu kayaknya saya bayangkan itu
1: roti Mariam.
0: Roti Mariam, orang roti Mariam kalau undangan apa yang bulat loh Pak. Roti Mariam kalau kita ke undangan
1: yang bulat. Canai,
0: roti canai Pak.
2: Malam baru tahu aku.
0: Tapi pernah makan kan Pak kalau ke undangan Pak, biasanya itu yang bulat.
2: Bulat.
0: Yang bulat tak lepek-lepek lah Pak.
1: Biasanya dimakannya pakai kare Pak.
0: Ya, makan kare.
2: Malah enggak pernah saya enggak tahu.
0: Orang Kupar Bu.
2: Tadi saya bayangkan itu kan martabak yang itu.
0: Oh, bukan Pak. Bukan yang
1: martabak telur.
0: Martabak yang tepung itu loh Pak. Yang bulat-bulat itu, ya.
2: Oh, apalagi tadi saya dengar pakai minyak-minyak segala kan jadi gitu. Jadi kayak serabi itu enggak bukan.
0: Iya, bukan mirip-mirip Pak model serabi. Betul Pak, perhatiin betul ya.
2: Jadi kalau apa ya, kalau
1: bisa dilihat
2: martabak.
0: Nanti lihat di YouTube apa ada Bang Ye. Ya.
1: Ini seperti ini. Kalau yang udah matangnya begini coklat.
0: Iya Pak. Iya.
2: Iya, jadi kalau saya sih berdoa semoga sukses saja ya.
1: Amin. Terima kasih.
2: Itu kalau makanan kayak itu tahannya berapa lama sih kalau apa? Kalau kita mau konsumsi, kalau kita simpan, awet ini. atau berapa hari misalnya, nggak apa-apa gitu ya kan. Tapi kalau yang apa lewat dari itu ya udah nggak bisa dimakan basi nanti.
0: Oh enggak pak, bisa tahan lama ini pak.
1: Masuk freezer iya, pak.
0: Nge, digoreng nanti dipanasi.
1: Dipanasi dipakai teflon, dipanasi tidak pakai minyak pak.
2: Oh enggak pakai minyak.
1: Iya, kalau kelebihan produk saya tidak perlu pakai mentega lagi.
2: Iya, jadi mentega pakai telur gitu juga ya.
1: Enggak usah.
0: Sudah jadi, Pak.
1: Sudah jadi, Pak.
0: Tinggal dimakan aja, Pak, itu, Pak.
1: Martana. Tinggal dipanasi aja, diangetin aja.
2: Waktu bikinnya itu nama maksudnya.
1: Oh iya, betul sekali.
2: Oh, gitu. Wah, berarti lembut betul itu.
1: Iya,
0: lembut betul.
2: Ya, malam saya nggak baru berdengar juga, mungkin pernah makan sih, tapi nggak pernah lihat juga sih.
0: Mungkin bapak pernah makan, tapi nggak tahu namanya. Biasanya ke undangan aja pak, karena ke pengantin atau ke.
1: Biasanya kalau lebaran.
0: Lebaran itu ada pak.
2: Iya, tahunya kan makan aja ya kan.
0: Iya.
2: Jadi mudah aja sukses-suksesnya,
0: ya
2: mobil ya.
0: Jadi
2: bisa berkembang terus. Jadi itu aja dari saya juga.
0: Terima kasih Pak Arianto. Ya, selamat sore kembali Anda yang ada di Kutai Barat. Oh, ada yang nanya lagi ini Ibu nampaknya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Langsung ke Ibu Wil, silahkan Pak Syarani.
3: Nah, ini Mei dulu kan Baria nih baru ketemu lagi.
0: Oh ya, lanjut Pak tentang martabak Surban Pak. Ya, tinggal silakan.
3: Apa temanya Pak?
0: Martabak Surban. Pernah makan kan Pak?
3: Apa itu martabak Surban? Baru dengar saya ini.
0: Roti Mariam Pak. Roti Mariam. Roti Mariam.
3: Roti Mariam ya.
0: Iya.
1: Dia biasanya makannya pakai kari Pak.
0: Pakai kari biasanya Pak. Bisa kari ayam, kari kambing.
1: Iya. Iya. Lebih enak lagi.
0: Nyaman bu ya.
3: Oh saya pernah makan tapi tidak tahu namanya.
0: Oh nah ya. Itu dia. Iya iya. Kayak undangan kan Pak biasanya Pak ya. Yang bulat-bulat lah Pak. Ambil satu biji sudah kenyang Pak.
3: Iya. Pakai daging kan makannya itu.
0: Iya betul. Betul. Ini Ibu yang namanya, rasanya oh enak Bu. Makan nanti pesan Pak ya. Bisa nanti.
3: Oh ada yang bikin kayak ini yang bikin kayak ini.
0: Iya betul betul betul. Harganya murah dan enak Pak. Biasanya puasa juga rame. Iya.
3: Kita pesan online nih kalau begitu caranya nih.
0: Oh bisa online, iya. Oke.
3: Kalau Banjarmasin itu lempeng namanya.
1: Oh iya, lempeng.
0: Oleh ayam lempeng namanya.
1: Lempeng bu, dimakan pakai kari juga.
0: Iya, kari juga tapi beda rasanya beda. Pak saya tahu. Iya.
3: Ya beda memang kalau anu lempeng Banjarmasin.
0: Iya, lempeng Banjarmasin.
3: Cuman gantung kita cuma makan mau pakai daging mau pakai apa kan tergantung selera.
0: Iya. Oh iya iya iya iya iya. Ya, ya.
3: Gak tahu tau namanya itu tadi kalau mau makan saya sering itu.
0: Oh iya di undangan itu dipilih Pak ya karena enak Pak ya. Biasanya kan mengurangi nasi, yang penting makan itu kan sudah kenyang Pak ya.
3: Oh, orang kan banyak makan itu jadi saya ikut juga dalam hati
1: nih. Memang biasanya yang banyak diserbu di undangan.
0: Soalnya karena saya udah bosen Bu ya bakso apa-apa sih paling itu cari dulu. Saya sama
1: kan anget-anget gitu
0: ya, anget-anget.
3: Orang undanganku orang diserbu orang cakup ada apa ini? Ini enak banget. Tanya ini satu sebel satu apa namanya itu mana aku tahu taunya kita makan aja bilang. Oh, iya. Tahu namanya Mbak Hotbar.
0: Baik, yes.
3: Terima kasih Mbak Ria.
0: Ya sama-sama, terima kasih. Iya memang warga masyarakat itu begitu Ibu Wilujeng ya banyak. Pernah makan tapi nggak tahu namanya dan dia bilang pasti serbu ngantri gitu.
1: Betul. Biasanya tuh sama tahu campur.
0: Oh ya tahu campur Surabaya gitu kandengannya cocok Pak ya karena nggak terlalu berat Pak yang pasti ya nggak terasa kebersamaan kita Bu berakhir ini tip kenapa perempuan bisa menghasilkan uang sendiri ataupun berkuliner ini Bu.
1: Yang pertama, kenapa kita harus berkuliner atau menghasilkan uang sendiri? Yang pertama kita bebas, bebas. Kepengin belanja kalau pakai duit sendiri lebih ringan.
0: Enggak walaupun ada bu,
1: jatah. Yang kedua ya kepercayaan diri kita juga akan timbul seperti itu.
0: Iya gitu ya.
1: Mungkin saya juga menambahkan sedikit,
0: silakan,
1: Mbak.
0: Ibu,
1: kami kadang-kadang juga bersama teman-teman tuh ada, kadang kita kayak kemarin sama teman-teman tuh kita ngundang anak-anak anak panti asuhan gitu, mm-hmm. kita kumpulin, mm-hmm. ayo kita bikin martabak rame-rame barengan, mm. nanti bahannya dari kami, mm-hmm. kita ajak mereka bikin-bikin, anu kita sudah jadikan adonan gitu, baru kita lebarin, mm. dilebarin, mereka pada ngoles-ngoles mentega gitu digulung-gulung, nanti yeah. kalau udah matang pada dimakan masing-masing, oh, gitu, mereka senang sekali ya, karena kan mereka masak,
0: iya.
1: Alhamdulillah ada sudah dua kali kami mengadakan yang seperti itu. Jadi kita kumpulin anak-anak mm-hmm. panti, kita bikin, ayo kita masak bareng-bareng. Mm-hmm. Ada sama teman yang satu yeah. bikin kue kering, yang satu bikin ini, yang satu. Jadi mereka senang sekali. Yeah. Paling tidak menambah juga ilmu mereka.
0: Yeah.
1: Saya bilang kalau dibelajari betul-betul, insya Allah nanti bisa menghasilkan saya gitu. Mm. Usaha jadi, itu kan semakin
0: pelit berbagi ilmu.
1: Iya,
0: luar biasa.
1: Iya. Semakin usaha itu, kalau saran saya, lebih baik tuh di saat masih muda
0: memulainya, Bu ya.
1: Betul sekali. Karena kalau udah tua ini belum tercapai yang ini sudah, yang tenaganya sudah
0: fisik
1: betul sekali.
0: Tapi enggak apa-apa daripada enggak berusaha sama sekali,
1: betul,
0: Bu ya.
1: Baik.
0: Terima kasih Ibu Belia sudah berbagi ilmu di UMKM Bicara, owner dari
1: Dapur Aksa.
0: Dapur Aksa. Jangan sampai salah.
1: Karena ya, martabak ini ada juga Dapur Aska.
0: Oh, begitu.
1: Kenapa saya ini yeah. kan minta yeah. mohon dirubah yeah. karena yeah. beda. Sama-sama produknya martabak.
0: Baik. Yeah. Terima kasih Ibu Wilujeng sudah hadir di UMKM Serehara ini. Sukses untuk usahanya,
1: Bu. Sama-sama. Alhamdulillah, amin.
0: Pendengar Pro Satria Risa Marinda, demikian akhir perbincangan kami di UMKM Bicara. Ya, Arda Ilham pamit, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.

padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: 17 Agustus bukan hanya sekedar tanggal di kalender. 17 Agustus adalah pengingat bahwa bangsa ini pernah berjuang, pernah berdarah, pernah bersatu. Di balik kata merdeka, terdapat nama-nama yang tidak tercetak di dalam buku sejarah. Karena pahlawan tidak selalu mereka yang mengangkat senjata, tetapi juga mereka yang tetap berdiri saat segalanya ingin membuatnya rebah. Petani.
1: Pendengar, saatnya ada akan ikuti penyampaian Lintas Banyu Sentara yang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Senin 31 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore hari ini kita bersama Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Halo, selamat sore Diti.
0: Bagaimana suasana Banjarmasin untuk sore hari ini Aulia?
1: Suasana kota Banjarmasin sore hari ini dari pagi sampai sore ini diserbu kabut asap Diti.
0: Wah, sama seperti di kota Tarakan. Tetap sehat Aulia?
1: Iya, semoga ya, kita semua berdoa semua. Semoga juga penyiar-penyiar kita juga diberikan kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan ya, dan juga sekitarnya.
0: Amin. Baik Aulia, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Baik Diti, informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan penurunan distribusi air bersih.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, sejumlah warga mulai merasakan dampak kekeringan akibat kemarau. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dampak hari ini sudah enggak lagi dari pagi, siang atau malam.
3: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leding tempatnya mati total. Alhasil, ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari pemerintah masih mengenai kondisi ini, agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
2: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di bersih ya, kan katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih, semoga aja bisa secepatnya disediakan kepada masyarakat yang terdampak.
3: Dalam hal ini, Pemadam masih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan berada di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pembenderamasi Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pembenderamasi. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
4: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki, itu kita fasilitasi. Bisa instalasi IPA 2 untuk didorong ke masyarakat. Kita by port, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja. Bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, dan ternyata pakai port.
5: Gratis lah.
4: Gratis untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang selama RT lah ya.
3: Diketahui tingginya kadar garam membuat inteks Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, pemerintah masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Diti, itu tadi informasi dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan, Diti.
0: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, dari Nunukan sore hari ini kita bersama dengan Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo juga Diti, selamat sore.
0: Bagaimana kabar Nunukan untuk sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, cuaca juga cerah walaupun agak berkabut ya.
0: Oke, semoga aman-aman aja ya Angel di Nunukan.
1: Iya, semoga ya.
0: Baik Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini?
1: Dari Nunukan Diti sore hari ini ada informasi terkait dengan BP3MI Kaltara buka peluang kerja luar negeri untuk alumni SMK dan juga SMA Nunukan.
0: Baik Angel, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan. Program tersebut menjadi salah satu upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran daerah. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
2: Informasi peluang kerja akan disebarluaskan melalui jaringan kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Alumni yang berminat dapat menghubungi BP3MI Kalimantan Utara untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan.
3: Mudah-mudahan adik-adik kita yang alumni silakan hubungi kami, kantor kami, nanti kami bisa sebarluaskan juga karena kami punya grup SMK. Kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan se-Kalimantan Timur. Kita ada media group. Jadi semua informasi melalui sekolahnya masing-masing.
2: Program SMK Go Global menyasar lulusan yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri. Lulusan SMK dinilai memiliki kemudahan karena telah dibekali keterampilan sesuai bidang kejuruan. BP3MI membuka kesempatan bagi lulusan SMA untuk mengikuti program tersebut. Peserta dari SMA akan mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai minat dan kemampuan bekerja.
3: Ya, jadi harapan kita untuk tahun ini adalah anak Nunukan yang bisa mau bekerja di luar negeri. Karena ini juga sebenarnya program kami ini membantu pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran di daerah. Inilah salah satu upaya kita hadirnya kami mewakili negara untuk PMI kita.
2: BP3MI Kalimantan Utara akan memberikan informasi pulang kerja melalui sekolah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memudahkan alumni memperoleh akses informasi bekerja di luar negeri.
3: Kita tidak menutup SMA. SMA juga bisa. Iya, karena nanti makanya kalau SMK itu agak lebih mudah gitu. Karena mereka sudah kejuruan. Tapi kalau SMA tidak masalah. Nanti kita berikan juga peningkatan kapasitasnya, keinginan dan kemampuan di mana dia berminat untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Diti, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dari Nunukan, kami mengajak Anda ke kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo, selamat sore Adi Putra.
1: Halo, selamat sore Mbak Diti. Gimana kabar rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Kabar kami luar biasa baik Adi, cuma ya cuacanya agak berkabut untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Palangkaraya, apakah sehat semuanya?
1: Di Palangkaraya kami mengenakan masker nih.
0: Dan
1: hari ini mungkin udaranya juga masih kurang baik ya, sama seperti kemarin. Yeah.
0: Baik, sehat-sehat selalu Adi Putra. Dan ada informasi apa sore hari ini dari Palangkaraya?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait kabut asap ganggu penerbangan, sejumlah jadwal di Bandara Cilikriwut tertunda nih Mbak Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Adi.
1: Baik, terima kasih banyak pendengar dan pemirsa. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya kembali mengganggu operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut. Kondisi jarak pandang yang terbatas menyebabkan sejumlah jadwal penerbangan mengalami penundaan, sehingga pihak bandara terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan cuaca demi menjamin keselamatan penerbangan. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Beberapa jadwal penerbangan terpaksa harus mengalami penundaan.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya menyebabkan gangguan terhadap operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut pada Minggu 30 Agustus 2026. Jarak pandang yang hanya mencapai sekitar 500 meter membuat proses pendaratan dan lepas landas pesawat tidak memungkinkan dilakukan, sehingga sejumlah jadwal penerbangan terpaksa mengalami penundaan. Salah satu penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya bahkan harus kembali ke bandara asal atau return to base setelah pilot menerima informasi bahwa kondisi jarak pandang di Bandara Cilikriwut belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan menyampaikan, gangguan tersebut turut berdampak pada jadwal penerbangan berikutnya, termasuk rute Palangkaraya Semarang, karena menggunakan rotasi pesawat yang sama dari Surabaya menuju Palangkaraya. Pihak bandara menegaskan keputusan pilot untuk kembali ke bandara asal merupakan prosedur yang lazim dilakukan dalam upaya penerbangan apabila kondisi bandara tujuan tidak memungkinkan untuk didarati. Keselamatan penumpang dan seluruh awak pesawat menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pengelola Bandara Cilikriwut telah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan maskapai penerbangan guna memperoleh pembaruan kondisi cuaca serta jarak pandang. Sejumlah fasilitas juga disiapkan bagi penumpang seperti ruang tunggu di dalam terminal, air minum gratis, ruang oksigen di area keberangkatan domestik, serta masker bagi pengunjung yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara agar dapat menyesuaikan rencana perjalanan dan menghindari penumpukan penumpang.
2: Penerbangan rute Surabaya Palangkaraya tadi sudah sempat terbang dari Surabaya, namun ketika mendekati pendaratan di Bandara Udara Cilikriwut, pilot mendapatkan informasi bahwa jarak pandang itu masih 500 meter sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendaratan pesawat udara. Nah, kapten pilot memutuskan untuk RTB kembali ke base, return to base untuk memenuhi unsur keselamatan. Ini merupakan suatu hal yang biasa di dunia penerbangan. Apabila bandara destinasi tidak memungkinkan untuk didarati, maka kapten pilot untuk memutuskan mencari bandara alternatif atau kembali ke base sebelumnya.
3: Sementara itu, tim penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya hingga kini telah melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah. Upaya pemadaman dilakukan di beberapa titik kebakaran. Menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, saat ini petugas juga melakukan proses pendinginan dan pembasahan pada kawasan yang sebelumnya belum sepenuhnya tuntas dipadamkan. Hal ini guna mencegah munculnya karhutla baru.
4: Sebagian memang ada yang sudah tuntas dilakukan penanganan dan sebagian lagi memang melakukan upaya pendinginan atau pembasahan di kawasan-kawasan yang hingga kemarin belum sempat tuntas dipadamkan. Dan sampai saat ini pun tim kita masih berjibaku di lapangan memadamkan di lokasi-lokasi yang kita dapatkan informasinya dari masyarakat langsung.
3: Tim lapangan juga terus merespon laporan masyarakat terkait adanya kebakaran hutan dan lahan. Petugas langsung melakukan pengecekan dan penanganan di lokasi yang dilaporkan. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, saat ini dari Samarinda kita bersama dengan Ria Arda. Halo, selamat sore Ria.
1: Halo juga, selamat sore Kak Didi.
0: Ria, bagaimana keadaan cuaca di Samarinda? Apakah sama seperti wilayah Kalimantan yang lain?
1: Cuacanya cukup kabutnya membuat masyarakat untuk terus waspada, bahkan jarak pandang cukup terbatas. Dan rencananya untuk daerah Tenggarong ini akan diadakan pembelajaran daring ini, karena asapnya ini.
0: Pembelajaran daring.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Tetap jaga kesehatan, Ria. Iya. Dan ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, Perumdam siaga hadapi intrusi air laut di Samarinda, rekan Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Ria.
1: Terima kasih, Diti. Anda yang ada di Tarakan, pendengar Perundam Tirta Kencana Samarinda, memperketat pemantauan air baku, kadar klorida diperiksa setiap 15 menit untuk mengantisipasi intrusi air laut. Pemantauan dilakukan karena debit air dari hulu menurun, sementara pasang sungai Mahaka meningkatkan resiko masuknya air laut. Kita simak informasinya.
2: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, kondisi air baku terus dipantau untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida yang menjadi salah satu indikator masuknya air laut ke Sungai Mahakam. Tim Perumdam bersama dengan petugas di setiap instalasi pengelolaan air melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Bahkan pemeriksaannya dilakukan setiap per 15 menit sekali untuk memastikan perubahan kualitas air baku dapat segera diketahui. Kondisi tersebut mulai terlihat di sejumlah sumber air baku, diantaranya IPA Pulau Atas, Palaran, Sungai Kapur, dan Kalhol. Perumdam juga menyiapkan cadangan air di servoir serta posko pengisian air apabila terjadi gangguan pasokan.
3: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu, Pak, untuk memantau kadar klorida, dan semua tim-tim, teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Otomatis ada beberapa IPA kita sudah operasinya sudah berkurang, ya, seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi. Antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Samarinda membenarkan sejumlah intake air baku mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wali Kota Samarinda Ani Harun pun angkat bicara dengan wilayah Palaran dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu diwaspadai. Wilayah yang terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, dan hingga Bantuas. Ani Harun menjelaskan, pasang Sungai Mahakam turut mendorong peningkatan kadar klorida di sejumlah intake. Kadar klorida di Bantuas sempat melampaui ambang 250 ppm sehingga operasional intake harus dihentikan sementara. Namun penghentian intake tidak berlangsung sepanjang hari karena kadar klorida dapat kembali menurun saat air sungai surut.
4: Tapi biasanya kalau surut itu turun lagi. Jadi tidak ada, untuk sementara ini bersyukurnya kita nggak ada off 24 jam. Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop. Karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari. Dan itu sebabnya, supaya level kesiagaan kita naik, maka saya menetapkan situasi darurat kekeringan 14 hari. Sambil kita evaluasi.
2: Pemkot Samarinda menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kekeringan. Status tersebut berlaku sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026, menyusul dampak kekeringan yang mulai dirasakan terhadap ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Diti, demikian tadi laporan dari rekan Rizky Multiananta. Kembali ke Anda, Diti, Anda yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih, Ria Arda dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kabut asap yang semakin memburuk memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan meliburkan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka selama 3 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Ramlan dari Bulungan.
1: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Bulungan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku serentak untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sekabupaten Bulungan. BDR diberlakukan mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2020. Sebagai langkah pencegahan agar peserta didik tidak terpapar risiko kesehatan akibat kondisi udara yang belum menentu. Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto menegaskan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun menurut Suparmin, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja pelaksanaannya dialihkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing peserta didik. Kebijakan libur ini lanjut dia akan terus diperpanjang apabila kondisi udara di Bulungan semakin memburuk.
2: Kemungkinan bisa terjadi

0: pembelajarannya aja gitu.
1: Disdikbud juga memberikan kelonggaran bagi pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Penyesuaian tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ia menegaskan penerapan BDR saat ini masih bersifat sementara. Disdikbud Bulungan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau perlu diperpanjang. Data Nusul Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

itu dia rumpis. Ada Vina Paduwinata, kemudian Tri Utami dan Rosanaya dengan Kasih Putih. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di tentang waktu 37 menit tinggalkan dari jam 5 sore. Kabutnya semakin pekat dan gelap. Waspada, hati-hati untuk Anda yang dalam perjalanan kemanapun arah tujuan yang sedang Anda jalani datangnya senja kali ini. Masih Riarda kali ini, namun saya ditemani bersama dengan rekan Andriani dan rekan Alfi. Mas juga ada Ilham dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Program Kentongan Majalah Udara, saya awali informasinya untuk Anda pendengar. Upaya pemulihan ekosistem pasca kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mulai dilakukan oleh Kodam Namulawarman bersama dengan unsur yang terkait. Pangdam Namulawarman, Mayjen TNI Mayjen TNI Krido Pramono bilang pemulihan vegetasi dilakukan untuk mengembangkan fungsi ekologis kawasan yang kehilangan tutupan pohon akibat karhutla. Penanaman kembali dilakukan bertahap dengan melibatkan TNI, Polri, BPPD, Basarnas, ulama dan masyarakat. Selain penghijauan, optimalisasi sumber air juga dilakukan untuk mendukung pemulihan lingkungan sekaligus menekan resiko karhutla selama musim kemarau.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalam.

0: program Kentongan Majalah Udara pendengar. Kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutlah ini meluas di Kalimantan Timur. Di kampung Pepes Eheng, Kecamatan Barung Tongkok, Kutai Barat, kebakaran lahan belukar terjadi sejak Jumat 28 Agustus 2026. BNPB mencatat luas lahan terdampak karhutlah di Kalimantan Timur mencapai sekitar 50 hektar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. BPBD Kutai Barat bersama dengan Manggala Agni, TNI Polri, dan pemadam kebakaran terus melakukan pemadaman. Petugas mengerahkan sejumlah armada, termasuk mobil, pemadam, dan unit suplai air untuk menangani titik api yang sulit dijangkau.
1: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.

0: pertikaian. Lahannya sudah selesai ditebas ya?
1: Pak PPL. Iya, Pak. Ini sudah siap dibakar.
0: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu, Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sikat seperti apa maksudnya, Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya, maksudnya pembatas saja, Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat, bisa kemana-mana tuh apinya, Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya, Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih, Pak, membuat batas keliling.
0: Iya, Pak. Ya, meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa, Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar dan tepat.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stonepul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial X Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT pada tanggal 15 Agustus 2006 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai dengan lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar alias bohong. Dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2006. Demikian cek fakta, Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini, jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM pendengar Pro Sakrari Samarinda, saya informasikan kelepon kumandang azan maghrib bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 18:18 menit waktu Indonesia Tengah. Jelang pengajian dan terjemah Al-Quran, temani senja hari Anda akan saya jemput bersama dengan Kitorlis dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM pendengar Perusahaan RRI Samarinda, break jeda sesajah dengan lagu islami. Saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hantarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 1 sampai dengan 3. Lantunan bersama dengan Mari Ulfa dan penterjemah Buang Supeno.
1: Allahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 1 sama dengan 3, lantun dan merdu bersama dengan Maria Ulfa dan penerjemah Buang Supeno. Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ada kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lainnya akan meningkatkan derajat. Hadis riwayat.

Barang siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

97.6 FM mendengar Pro Satu Rare Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kembali terus saya jumpai Anda wawasan malam hari ini di Samarinda malam hari ini. Pendengar, ini terkait dengan musibah kabut asap ya yang ada di Pemkab Mahakam Ulu. Pendengar, Basnas Provinsi Kalimantan Timur telah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan ini berlangsung di ruang kafetaria di kantor sekretariat daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam sambutannya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat Agustinus Teguh Santoso menyampaikan kalaupun kondisi kekeringan dan surutnya Sungai Mahakam saat ini memberikan dampak serius terhadap masyarakat Kecamatan Long Apari, khususnya yang berada di wilayah perbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Karena menurutnya kondisi tersebut menyebabkan akses transportasi menuju Kecamatan Long Apari semakin sulit pendengar. Selain itu, jalan rintisan yang menghubungkan Kecamatan Long Panghangai dengan Long Apari juga mengalami kerusakan dan longsor. Keterisolasian tersebut ini berdampak pada ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, di mana jumlah bahan kebutuhan sehari-hari menjadi langka, sehingga menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi. Contoh berdasarkan dengan laporan, untuk harga Pertalite telah mencapai sekitar Rp30.000 per liter. Beras ukuran 25 kg lebih dari 1 juta pendengar. LPG 3 kg berkisar antara Rp250.000 hingga Rp300, sedangkan LPG 12 kg mencapai sekitar Rp650.000. Tentu kondisi ini sangat terhatikan karena untuk membawa kebutuhan ke sana sangatlah sulit. Sebagai bentuk penanganan awal pendengar, bantuan tahap pertama berupa sekitar 9,7 ton beras, gula pasir, minyak goreng serta LPG 3 kg telah dikirim ke Mahakam Ulu dan untuk selanjutnya akan didistribusikan

kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Informasi lebih lengkapnya Anda buka web kami di rri.co.id mendengar.

0: rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Sembilan tujuh kemalam Elva mendengar Pro Sarari Samarinda akan kembali berbagi dengan info news untuk Anda. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud Gus Kikin selaku Ketua Umum PBNU untuk masa khimah 2026-2031 menegaskan akan merangkul semua elemen di tubuh NU. Gus Kikin mengatakan semangat inklusif dan keterbukaan sudah termaktub dalam kanun asasi NU sejak organisasi ini didirikan.
2: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda.

0: sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit, semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan, hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda

97,6 FM pendengar Pro Satria RI Samarinda, wawasan paling akhir saya bagi untuk Anda. Pendengar, Wali Kota Samarinda Edi Harun meresmikan sejumlah bangunan fasilitas kesehatan yang telah bertransformasi menjadi lebih modern untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Samarinda. Peresmian dipusatkan di Gedung Kesehatan Ibu dan Anak KIA di Rumah Sakit Muiz yang ada di Samarinda Seberang. Fasilitas ini diresmikan meliputi 4 puskesmas, yaitu Puskesmas Harapan Baru, Sungai KP, Bantuas, dan Puskesmas Mangkubalas. Kemudian ada Gedung KIA dan Gedung Calhab Jantung Rumah Sakit Umum Daerah IA Muiz, serta Gedung Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan di Samarinda. Andi Harun bilang, ia mengapresiasi langkah transformasi tersebut. Terlebih, satu puskesmas Samarinda ini berhasil meraih tingkat akreditasi tertinggi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Alhamdulillah, saya juga senang tinggal di Samarinda, bisa dikatakan apa ya, lebih aman dari kriminalitas, walaupun ada, tidak sebanding dengan kota-kota yang lain. Saya Riada pamit, terima kasih, bergantian dengan Fadel, lanjutkan di Samarinda malam ini.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

yang terpisah dari jasadnya dalam keadaan bebas dari tiga hal, niscaya masuk surga. Pertama, bebas dari sombong. Kedua, bebas dari khianat. Dan ketiga, dari tanggungan utang. Hadis riwayat Ibnu Majah.

berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Berisik, udah 15 menit kok belum jalan.
3: Lagi panasin motor, Pak.
2: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
3: Biar mesinnya top chair, Pak.
2: Agak, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
5: Pro 1.
6: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Badan Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara IKN dinilai memiliki prospek cerah untuk melayani penerbangan pesawat berbadan lebar. Dan fasilitas runway dan sarana penunjang yang terus dipacu penuntasannya menjadi modal utama bandara ini dalam mendukung mobilitas internasional serta pertumbuhan ekonomi di kawasan Ibu Kota Baru. Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan Bandara IKN memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter. Menurut Basuki, spesifikasi tersebut mendukung pengembangan bandara untuk melayani pesawat berbadan besar. Pengembangan bandara juga berkaitan dengan rencana Lion Group membangun fasilitas maintenance, repair and overhaul di sekitar kawasan bandara. Lion Group berencana membangun fasilitas MRO di lahan sekitar 30 hektar. OIKN telah menandatangani nota kesepahaman bersama Bank Tanah dan Lion Group terkait rencana tersebut. Selain mendukung kebutuhan penerbangan, OIKN juga mendorong pemanfaatan bandara IKN untuk mendukung penerbangan haji dan umroh. Demikian lintas informasi.
4: Lintas informasi.
5: Pro 1.
7: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada Candi yang Agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kali ini bersama saya rekan siar M. Padel yang temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda malamnya di edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Ya pendengar, setelah seharian beraktivitas, bekerja, belajar, berjualan, berkendara atau mungkin berjibaku dengan berbagai urusannya, kini saatnya kita sedikit mungkin menarik napas, melepaskan penat dan juga menikmati suasana malam bersama. Ya, apalagi beberapa hari terakhir ya, suasana kemarau terasa cukup panas. Matahari seolah begitu semangat menyapa sejak pagi, membuat siang terasa panjang dan gerah. Tapi malam ini pendengar, mudah-mudahan udara mulai bersahabat ya, dan kita bisa menikmati malam dengan lebih tenang. Ya pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin juga sedang beraktivitas ya, tidak lupa kami sapa Anda. Kami akan hadir temani Anda dalam rangkaian Samarinda Malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda yang tengah menikmati santap malam, juga tidak lupa kami ucapkan selamat menikmati ya bersama juga dengan keluarga di suasana malam hari ini. Dan kami temani suasana malam hari Anda pendengar dengan berbagai informasi, dan kita masih akan menghadirkan yang seputar kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Timur, bahkan di kota Samarinda. Dampak dari karhutla ini, asap atau kabut asap saat ini sudah semakin tebal ya di kota tepian Samarinda. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, aktivitas penerbangan dan dari dan menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Namun gangguan tersebut pendengar bukan berasal dari kondisi di Bandara Sam Sepinggan. Sejumlah penerbangan terdampak karena bandara tujuan mengalami kendala sehingga pesawat tidak dapat mendarat. Pengganti sementara, General Manager Bandara Sam Sepinggan Balikpapan, Rizal Aris Laksono, mengatakan operasional penerbangan yang berangkat dari Balikpapan tetap berjalan tanpa kendala akibat karhutla. Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan juga merupakan salah satu bandara utama yang melayani kota Balikpapan dan wilayah sekitarnya. Bandara tersebut berada di Jalan Marsma R. Iswahyudi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berdasarkan data Bandara Sam Sepinggan, gangguan penerbangan akibat kondisi di sejumlah bandara tujuan mulai tercatat sejak 20 Agustus 2026. Dan pada 20 Agustus 2026, satu penerbangan dengan rute Malinau di Balikpapan mengalami keterlambatan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dan hari ini juga di beberapa titik kebakaran lahan juga terjadi ya, khususnya yang terjadi di Betapus cukup luas dan bahkan hingga saat ini masih dilakukan upaya penanganan. Ya, mudah-mudahan kita semakin berhati-hati dan juga kita bisa menjaga bersama situasi dan kondusivitas lingkungan kita. Anda memiliki informasi terkait situasi terkini di wilayah Anda, silakan kami juga undang Anda berbagi informasi ya. Bisa langsung di dua jalur telepon di 736566743495 atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811554476.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengarkan seruan kumandang Ajan Isa untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 19 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ini kami update kembali ya, untuk terus menjaga dan juga waspada terkait situasi terkini dampak dari musim kemarau dari fenomena El Nino, dengan berbagai kejadian bencana seperti kejadian karhutla atau kebakaran lahan. Dan selain kebakaran lahan yang terjadi di Batapus pendengar di wilayah Lempake, ini juga terkini kejadian kebakaran lahan juga terjadi di jalan irigasi Palaran, di mana kebakaran tersebut juga sudah sangat besar ya, berdasarkan visual yang kami dapatkan dari grup bencana bahwa kebakaran terjadi di jalan irigasi saat ini juga cukup besar dan bahkan mendekati pemukiman penduduk. Mudah-mudahan bisa segera diatasi, dan mari kita tetap jaga kondusivitas keamanan lingkungan kita. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selain dampaknya terhadap bahaya kebakaran, pendengar, dari musim kemarau ini juga sudah berdampak ya terhadap ketersediaan dan juga kondisi Sungai Mahakam, di mana Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda terus melakukan pemantauan dan juga penanganan terhadap dampak intrusi air laut yang terjadi pada sumber air baku. Nah pendengar, kondisi terkini yang disampaikan oleh Asisten Manajer Laboratorium Induk Gandhi Dewandaru untuk IPA Bantuas, produksi di instalasi pengelolaan air atau IPA Bantuas untuk sementara dalam pengurangan jam operasional karena terdampak langsung oleh intrusi air laut. Kemudian IPA lainnya tetap beroperasi. Secara keseluruhan, instalasi pengelolaan, maksudnya pengolahan air lainnya masih beroperasi normal dan tetap memproduksi air. Tidak terjadi pengurangan jam operasional produksi secara total. Untuk tim laboratorium induk terus melakukan pengujian kadar klorida secara berkala ya, setiap 1 jam sekali, bahkan hingga 15 menit sekali sesuai kebutuhan untuk memastikan kondisi air baku terus terpantau. Berdasarkan pergerakan pasang surut air laut dan arus masuk, kondisi ini diprediksi masih akan berlangsung hingga hari Kamis. Berbagai upaya mitigasi terus dilakukan sembari menunggu suplai air tawar dari daerah hulu seiring turunnya hujan. Nah, bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut, posko penanganan intrusi air laut tetap dibuka di Laboratorium Induk Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda. Dan juga dihimbau ya seluruh pelanggan untuk tetap tenang dan tidak panik. Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda terus berupaya menjaga kualitas dan juga keberlangsungan pelayanan air bersih bagi masyarakat Samarinda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya kami akan update untuk Anda di rangkaian Samarinda Malam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya juga kami mengajak Anda ya untuk menyimak salah satu esensi buku yang kali ini dengan judul Tomorrow, karya dari Maudy Ayunda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Dear Tomorrow adalah buku yang ditulis oleh Maudy Ayunda, seorang artis multitalenta yang juga dikenal sebagai penulis dan aktivis. Buku ini bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata atau cerita, tetapi lebih merupakan refleksi mendalam tentang kehidupan, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Esensi utama dari buku ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin kunci. Pertama-tama, Maudy Ayunda menyuguhkan pembaca dengan kejujuran yang tulus. Ia berbagi pengalaman pribadinya, termasuk tantangan dan kegagalan, tanpa menyembunyikan sisi-sisi sulit kehidupannya. Dengan kejujuran ini, kita merasa terhubung secara emosional dan dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya. Kemudian, buku Dear Tomorrow juga mengeksplorasi tema cinta, bukan hanya dalam konteks romantis, tapi juga cinta pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Maudy Ayunda memberikan pandangan yang dalam dan pemikiran yang bijak tentang arti sejati dari cinta, serta bagaimana cinta dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan pembelajaran. Buku ini juga menyoroti nilai-nilai seperti ketekunan dan tekad dalam menghadapi rintangan. Maudy Ayunda berbagi kisah tentang bagaimana ia mengatasi hambatan dan kegagalan dalam karir dan kehidupannya, dan bagaimana hal itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Pesan ini memberikan kita dorongan dan inspirasi untuk tetap bertahan dan tumbuh meskipun dihadapkan pada kesulitan. Tidak hanya itu, Dear Tomorrow juga memberikan wawasan tentang makna hidup. Maudy Ayunda merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi dan tujuan hidup, mengajak kita untuk melakukan refleksi diri dan menemukan arti yang mendalam dalam setiap pengalaman hidup. Gaya penulisan Maudy Ayunda dalam buku ini juga patut diperhatikan. Ia menggunakan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan gambaran yang kuat dan mendalam. Gaya penulisannya mampu menangkap perasaan dan emosi dengan sangat baik, sehingga kita merasa terlibat secara langsung dalam setiap kata yang ditulisnya. Dear Tomorrow bukan hanya sekedar buku motivasi atau kisah hidup biasa. Ini adalah karya yang membangkitkan jiwa, memotivasi dan mengajak kita untuk merenung tentang hidup dan maknanya. Melalui kejujuran, kebijaksanaan dan keindahan bahasanya, Maudy Ayunda berhasil menciptakan sebuah karya yang tidak hanya menyentuh hati pembaca, tapi juga memberikan pandangan baru tentang kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi terakhir di rangkaian informasi di sajian Samarinda malam, ancaman kebakaran hutan dan lahan serta buruknya kualitas udara di Kalimantan Timur memantik reaksi dari Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud. Nah, orang nomor satu di Benua Etam ini pendengar dengan tegas meminta jajarannya memperkuat langkah pencegahan secara masif demi menekan potensi pencemaran udara yang kian mengkhawatirkan. Instruksi ini pendengar disampaikan Gubernur Rudi Maksud saat memimpin rapat briefing di Ruang Ruhi Rahayu Kantor Gubernur pada Senin 31 Agustus 2026 di Samarinda hari ini. Ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPMPD segera menginstruksikan para kepala desa untuk mengintensifkan sosialisasi larangan membakar sampah maupun lahan. Gubernur Rudi Maksud juga menekankan pentingnya peran aktif aparat desa yang berkoordinasi langsung dengan Babin Kamtibmas dan juga Babinsa di lapangan. Bahkan masalah krusial ini langsung dibawa dalam koordinasi lintas instansi bersama jajaran penegak hukum. Ya, langkah tangkap darurat ini pendengar diambil menyusul data indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang menunjukkan tren mengkhawatirkan. Tercatat hanya Kota Bontang yang berada di kategori baik, sementara daerah lain bervariasi dari sedang hingga tidak sehat. Lebih parahnya lagi pendengar, beberapa titik di Kabupaten Kutai Barat sudah masuk dalam kategori berbahaya dengan skor melampaui angka 300. Dan melihat kondisi ini pendengar, kebijakan luar biasa langsung disiapkan ya untuk melindungi kesehatan para peserta didik di wilayah terdampak paling parah. Dan selain sektor pendidikan yang disesuaikan, masyarakat luas juga diimbau disiplin mengenakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selepas sajian ini pendengar, kami ajak Anda untuk tidak melewatkan sajian informasi dalam penyampaian warta berita dari Pro 3 nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi ini bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban, 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban, 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan, di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
14: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Adik menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub tersebut. Dan akhir menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
17: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya menghilang kayak gitu ya untuk bahkan pengalaman ini kan kita sudah ingin memiliki bangka ya itu sama, pengalaman yang sendiri ya, tapi itu ada yang sedikit pelan bukan karena kita melupakan kegiatan kebalikan yang apa yang telah terbalikan. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga masa-masa terus punya akademi membina itu pas loh, jangan ya. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini untuk berdebat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain dan membina, tapi tetangganya untuk menjadi menguntungkan. Tapi kan hasilnya kita buat nih.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Usa tú.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan

0: oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan

Kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami hadirkan saja acara berikutnya, kami hadirkan satu informasi untuk Anda ya. Di mana kabut asap kebakaran hutan dan lahan mulai mempengaruhi kualitas udara ya di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Wonotirto, wilayah di Kecamatan Samboja yang masuk dalam destinasi IKN, sempat mencatat kualitas udara pada level tidak sehat. Berdasarkan pemantauan pada Senin 31 Agustus 2026 pukul 12 waktu Indonesia Tengah siang tadi, indeks standar pencemaran udara ISPU di wilayah tersebut mencapai angka 162. Kondisi itu menunjukkan konsentrasi polutan di udara telah berada pada tingkat yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Situasi tersebut mendengar menjadi perhatian otorita IKN. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Sapitri, mengatakan data kualitas udara tersebut berasal dari perangkat sensor pemantauan yang dipasang di kawasan dan terhubung dengan sistem Kementerian Lingkungan Hidup. Meningkatnya pencemaran udara akibat asap karhutla membuat masyarakat diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas. Penggunaan masker dianjurkan untuk mengurangi risiko paparan partikel dari asap, terutama ketika harus berada di luar ruangan. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak sajian mimbar agama. Dan untuk Anda pendengar, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan sajian mimbar agama Hindu bersama Ibu Ayu dengan judul Catur Asrama.

Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Siddham, Om Anubhadra Ketawuyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada dan berbahagia, semoga hari ini diberikan berkah kesehatan dan selalu semangat dalam menjalani kehidupan. Kembali bersama saya I Gusti Ayu Oka, penyuluh agama Hindu Kota Samarinda, dalam mimbar agama Hindu di Radio Republik Indonesia Kota Samarinda. Seperti biasanya, sebelum kita mengacu pada materi atau pembahasan yang akan saya bawakan, maka mari kita dengarkan sloka-sloka dari Bhagavad Gita sebagai pedoman dan inspirasi kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Adaya 5, sloka 25. Labante Brahma Nirvanam Resaya Kesina Kalmasa Cina Daivda Yatatmana Sarwa Buta Hetirata. Orang suci yang dosanya telah dimusnahkan, keragu-raguannya dihapus, pikirannya dipusatkan, kebahagiaannya berbuat kebajikan bagi makhluk semua, dia akan mencapai nirwana bersatu dengan Brahman. Mereka yang memandang seluruh eksistensi pada yang tinggi akan melihat keberadaan ilahi. Bahkan pada mereka yang jauh dan jatuh dan berbuat kriminal dan memperlakukannya dengan kasih sayang yang mendalam dan rasa simpati. Berbuat baik kepada orang lain tidak memberinya kenyamanan fisik ataupun meningkatkan standar kehidupannya. Itu hanya merupakan bantuan kepada orang lain untuk menemukan hakikat mereka yang sejati untuk mencapai kebahagiaan. Perenungan tentang realitas abadi sebagai tempat kediaman kita semua memberikan kehangatan dan topangan terhadap sikap pelayanan pada makhluk-makhluk lainnya. Segala kegiatan kerja adalah demi Tuhan itu sendiri. Untuk mengatasi dunia bukan menjadi bersifat duniawi lain, dan juga bukan untuk menghindari tanggung jawab sosial. Dengan demikian, dua sisi agama, yaitu yang pribadi dan sosial, ditekankan oleh Gita. Secara pribadi, kita harus menemukan sifat ilahi yang ada dalam diri kita dan membiarkannya meresapi sifat kemanusiaan kita. Sedang di sisi sosialnya, masyarakat itu sendiri harus dilembutkan menjadi gambaran ilahi. Manusia bukan hanya meningkatkan dunia spiritual, tetapi juga meningkatkan dunia makhluk-makhluk. Brahman Nirwana berada di mana-mana. Bagi bhakta yang bebas dari nafsu dan murka, yang telah menundukkan pikirannya dan mengetahui sang diri, memutuskan hubungan dengan objek luar, memusatkan pandangan pada mata di antara kening, melakukan pranayama melalui kedua lubang hidung dengan seimbang, menguasai panca indera, pikiran dan kecerdasan seorang muni yang berhasrat mencapai kelepasan, membuang jauh nafsu, takut dan murka karena akan mencapai kelepasan yang abadi. Dengan mengetahui aku sebagai penerima yajna dan tapa, Tuhan seru sekalian alam, pecinta makhluk semua, ia mencapai kedamaian abadi. Bapak Ibu, dalam sloka ini jelas dinyatakan bahwa
Tuhan bukan hanya mengatur dunia yang berada di kejauhan nun di sana, tetapi merupakan kawan dekat yang paling akrab dan menolong yang selalu siap membantu kita dalam mengatasi kejahatan-kejahatan apabila kita mempercayainya. Dalam Bhagavata Purana dinyatakan yasim aham priya atma sutascha saka guru subirdo dirvam istam. Bagi mereka aku adalah yang terkasih, sang diri, putra, kawan, guru, kaum kerabat, dan dewati yang diinginkan. Di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal yang disebut dengan catur asrama atau empat tahapan hidup manusia. Bagaimana implementasinya di dalam kehidupan modern? Catur asrama adalah empat tahapan kehidupan manusia dalam ajaran Hindu yang menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan secara teratur, bertanggung jawab, dan seimbang. Kata catur berarti empat, sedangkan asrama berarti tahapan atau jenjang kehidupan. Keempat tahapan tersebut adalah brahmacarya asrama, grihastha asrama, vanaprastha asrama, dan samyasa asrama atau biksuka. Nah, brahmacarya asrama yaitu masa-masa menuntut ilmu dan pembentukan karakter. Sedangkan grihastha asrama adalah masa berumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sosial. Vanaprastha asrama yaitu masa mengurangi keterikatan duniawi dan meningkatkan kehidupan spiritual. Samyasa asrama atau biksuka, masa melepaskan keterikatan duniawi dan memusatkan kehidupan pada pencapaian spiritual. Catur asrama tidak hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga tanggung jawab, kedewasaan, dan kesiapan seseorang dalam menjalani setiap tahap kehidupan. Nah, mari kita bahas satu persatu apa yang disebut dengan brahmacarya asrama. Brahmacarya merupakan tahapan kehidupan ketika seorang memusatkan perhatian pada pendidikan, pengembangan pengetahuan, pembentukan karakter, dan pengendalian diri. Pada masa ini, seseorang diharapkan memiliki semangat belajar, menghormati guru, mengembangkan disiplin, serta menggunakan pengetahuan untuk kebaikan. Tahapan dalam brahmacarya asrama ini dimulai dari usia 7 sampai dengan 24 tahun. Di mana usia 7 sampai dengan 24 tahun, manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu sebelum memasuki masa yang berikutnya, agar setelah memasuki masa grihastha, masa-masa berikutnya, manusia diharapkan mampu memecahkan persoalan, memiliki pengetahuan dalam membina kehidupan berikutnya. Adapun implementasi brahmacarya di era modern ini diterapkan oleh generasi muda melalui rajin belajar dan meningkatkan kompetensi, mengikuti pendidikan formal maupun non-formal, belajar agama melalui pasraman, menggunakan internet dan media sosial sebagai sarana belajar, mengembangkan keterampilan digital, menjaga etika dalam menggunakan teknologi, mengendalikan diri dari penggunaan gawai secara berlebihan, membangun karakter,
jujur, disiplin, tanggung jawab, dan menghormati orang lain. Semisal atau contoh, seorang siswa Hindu menggunakan media digital untuk mempelajari Bhagavad Gita, mengikuti pembelajaran pasraman secara daring, tetapi tetap membatasi penggunaan media sosial agar tidak mengganggu kewajiban belajar. Nah, setelah masa Brahmacarya asrama, maka manusia memasuki masa Grihastha asrama yang merupakan tahap kehidupan berumah tangga. Pada tahap ini, seseorang memiliki tanggung jawab terhadap pasangan, anak, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Grihastha tidak hanya berarti mencari kesejahteraan materi, tetapi menjalankan kehidupan berdasarkan dharma. Nah, implementasi di era modernnya, penerapannya membangun keluarga berdasarkan kasih sayang dan tanggung jawab, bekerja secara jujur, memenuhi kebutuhan keluarga secara bertanggung jawab, mendidik anak berdasarkan nilai agama dan etika, menjaga komunikasi dalam keluarga, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, menggunakan teknologi untuk mendukung pendidikan dan ekonomi keluarga, melaksanakan kewajiban sosial dan keagamaan, serta menjaga keharmonisan keluarga. Bapak Ibu umat sedharma, di dalam kehidupan modern, keluarga menghadapi tantangan seperti kesibukan dalam pekerjaan, penggunaan media sosial dan komunikasi digital. Oleh karena itu, prinsip Grihastha mengajarkan agar kemajuan teknologi tetap digunakan untuk memperkuat hubungan keluarga, bukan menjauhkan anggota keluarga. Setelah masa Grihastha asrama, maka manusia memasuki masa Vanaprastha asrama, di mana masa Grihastha asrama bisa dimulai dari umur 24 tahun. Namun karena di zaman modern, terkadang manusia melewati usia-usia yang telah ditentukan untuk memasuki masa Grihastha. Terkadang usia bisa mencapai 25 atau sampai dengan 30 tahun. Nah, demikian penjelasan mengenai catur asrama, dan yang dua dari tahapan akan kita bahas pada sesi berikutnya. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, demikian siraman rohani dalam mimbar agama Hindu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata, izinkan saya menutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: 15 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
7: Bener ya, Say?
8: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
7: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
8: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
7: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
8: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Api. Hah? Api, tolong kebakaran, tolong.
2: Bencana tidak mengenal waktu. Tetap waspada dan berusaha mencegahnya.
3: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
5: Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, antrian panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Berau membuat warga harus menyiapkan diri untuk menunggu dalam waktu lama di SPBU Rinding. Seorang warga bahkan membawa kasur kecil dan bantal agar tetap nyaman selama mengantri. Ahmad Alwi mengatakan perlengkapan tersebut sengaja dibawanya karena antrian BBM tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ia menyebut waktu tunggu di SPBU dapat mencapai sekitar 25 jam. Pemandangan tersebut menjadi gambaran panjangnya waktu yang harus dilalui warga untuk mendapatkan BBM di tengah kondisi pasokan yang sulit. Antrian panjang juga terlihat di sejumlah SPBU lainnya. Di SPBU Bujangga, kendaraan mengular hingga kawasan pesantren Hidayatullah. Kondisi serupa juga terlihat di SPBU Sambaliung. Panjang antrian membuat warga harus mengatur strategi agar tetap bisa mendapatkan BBM tanpa terlalu menguras tenaga. Sebagian warga memilih datang dengan perlengkapan pribadi karena tidak mengetahui berapa lama harus menunggu. Dan situasi ini kemudian memicu keresahan masyarakat dan menjadi perbincangan di media sosial. Warga meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM di Berau, termasuk menelusuri dugaan praktik pengetapan atau pembelian BBM dalam jumlah besar. Demikian cekpak pas kami di sekian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda.
4: Lintas informasi
5: Pro 1.
6: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Rong 1 RRI Samarinda.
5: Di rangkaian Samarinda Malam, pendengar, kembali saat ini kami ajak Anda untuk menyimak program drama radio. Kali ini kami, pendengar, akan menyajikan drama radio dengan judul Aku Juga Capek, produksi dari RRI Nabire.
8: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
9: Aku?
8: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya, kita kan setim juga kan.
9: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba, atau emang harus aku ya?

0: kamu kok ditelepon cuma buat daring sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
1: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
2: Astaga, apa ini?
3: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
3: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan...
3: Kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
2: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma.

0: Apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau gak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang gak apa-apa.
3: Oke, Nar.
1: Selamat malam.
4: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
1: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
4: Ya gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja kan.
1: Ini beda dengan Mama, Ma.
4: Gak usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
4: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan? Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
1: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
2: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
2: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
1: Kamu kok berubah gini sih Nar?
2: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
2: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
2: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan job desk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar. Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
2: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
1: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
2: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong gak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong gak?
1: Sin, maaf ya. Gak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat. Itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda malamnya. Dan pendengar, saatnya kami juga hadirkan informasi dalam ulasan tentang obrolan komunitas.
1: Obrolan komunitas.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sajian obrolan komunitas pendengar, kami akan coba hadirkan informasi tentang salah satu relawan kita yang terus menjaga keamanan khususnya kebakaran hutan dan lahan ya, yaitu masyarakat peduli api. Ya pendengar, ketika musim kemarau datang, cuaca panas, lahan mulai mengering, lalu tiba-tiba muncul kepulan asap dari sebuah kawasan. Siapa yang pertama kali melihat, siapa yang memberikan informasi, dan siapa yang bisa membantu melakukan penanganan sebelum api semakin membesar? Nah pendengar, disinilah kita mengenal sebuah kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ya, namanya adalah masyarakat peduli api, atau lebih dikenal, sering kita kenal dengan nama MPA. Ya pendengar, masyarakat peduli api ini adalah kelompok warga yang secara sukarela memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan telah mendapatkan pelatihan serta pembekalan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi masyarakat peduli api bukan sekedar kumpulan warga yang berkumpul ketika kebakaran sudah terjadi. Masyarakat peduli api justru memiliki peran sejak sebelum kebakaran terjadi. Mereka ikut membangun kesadaran masyarakat, mereka membantu memberikan edukasi, mereka juga melakukan pemantauan. Dan ketika muncul tanda-tanda kebakaran, mereka dapat menjadi pihak yang membantu memberikan informasi secara cepat. Lalu mengapa keberadaan masyarakat peduli api atau MPA ini penting? Ya pendengar, karena masyarakat yang tinggal paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran biasanya adalah pihak yang paling cepat mengetahui perubahan kondisi di lingkungannya. Mereka mengenal wilayahnya, mereka tahu akses menuju lokasi, mereka juga mengetahui kawasan yang rawan, dan mereka bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan petugas. Namun perlu kita pahami bersama ya pendengar, masyarakat peduli api bukan pengganti petugas pemadam kebakaran. Mereka adalah bagian dari kekuatan masyarakat yang membantu upaya pencegahan, deteksi dini, dan juga penanganan awal dengan tetap memperhatikan keselamatan serta koordinasi dengan pihak yang berwenang. Jadi, keberadaan masyarakat peduli api adalah contoh nyata bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi tentang bencana. Masyarakat juga menjadi bagian dari solusi. Karena dalam menghadapi karhutla, pencegahan adalah pekerjaan kita bersama. Ya pendengar, Pro 1 RRI Samarinda, di sesi berikutnya kita akan membahas lebih jauh apa saja sebenarnya tugas masyarakat peduli api dan bagaimana mereka bisa membantu mencegah api agar tidak berubah menjadi bencana yang lebih besar.

0: istri?
1: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan, Mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
2: Skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau tadi kita sudah mengenal siapa itu masyarakat peduli api, nah sekarang kita masuk pada pembahasan yang lebih penting dari itu ya. Apa sebenarnya tugas dan peran masyarakat peduli api atau MPA? Ada beberapa peran utama ya yang sangat penting. Yang pertama adalah pencegahan dan edukasi. Masyarakat peduli api ini dapat membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan. Misalnya mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengajak warga berhati-hati ketika menggunakan api, dan memberikan pemahaman agar kondisi lahan yang kering pada musim kemarau dapat membuat api lebih mudah menyebar. Nah, karena terkadang kebakaran berawal dari sesuatu yang dianggap sederhana. Api kecil, asap tipis, kemudian karena kondisi lingkungan kering dan panas, api berkembang semakin besar. Nah, karena itu, mencegah selalu lebih baik daripada menunggu api membesar. Peran kedua adalah deteksi dini. Masyarakat peduli api dapat menjadi mata dan telinga masyarakat serta petugas di tingkat desa, kampung, atau lingkungan. Mereka membantu memantau lokasi atau kondisi wilayah. Ketika menemukan asap atau indikasi titik api, informasi dapat segera disampaikan kepada pihak yang berwenang. Mengapa laporan juga cepat harus penting ya? Ya, karena dalam penanganan kebakaran, waktu sangat berharga. Api yang masih kecil tentu lebih mudah ditangani dibandingkan api yang sudah meluas. Kemudian, peran yang ketiga adalah penanganan awal. Anggota masyarakat peduli api yang telah mendapatkan pembekalan dapat membantu melakukan upaya pemadaman dini sesuai kemampuan, kondisi, peralatan, dan juga prosedur keselamatan. Mereka juga dapat mendukung tugas-petugas yang berada di lapangan, termasuk juga petugas pemadam kebakaran maupun unsur pengendalian karhutla lainnya. Tetapi satu hal yang harus selalu diingat adalah jangan mempertaruhkan keselamatan jiwa. Kalau api sudah besar, asap sangat tebal, angin kencang, atau kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan penanganan awal, jangan memaksakan diri. Segera laporkan, segera lakukan koordinasi, dan biarkan petugas yang memiliki kewenangan serta peralatan yang sesuai melakukan penanganan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, peran masyarakat peduli api atau MPA bukan hanya memadamkan api, jauh lebih luas dari itu. Mencegah, mengedukasi, memantau, dan melaporkan. Dan bila memungkinkan, membantu penanganan awal. Inilah semangat masyarakat peduli api.

0: tidak selalu tampak gagah dalam seragam, tidak selalu membawa senjata. Kadang, ia adalah seorang ayah yang bekerja siang malam demi keluarga, atau ibu yang tak pernah lelah mendidik dengan kasih. Pahlawan itu bisa jadi kamu saat kamu memilih jujur meski sunyi, saat kamu membantu meski tak diminta, saat kamu berdiri saat yang lain memilih diam. Untuk itu, mari kita hormati para pahlawan dengan menjadi bagian dari kebaikan, dengan mengisi kemerdekaan, bukan hanya dengan upacara, tetapi juga dengan tindakan nyata. Merdeka bukan akhir, tapi ia adalah awal dari perjuangan baru.
1: Yes, yes, yes. Akhirnya. Kamu kenapa sih, Kak? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
2: Aduh, Mbak. Kak itu seneng banget.
1: Iya, seneng kenapa sih?
2: Nih, lihat nih, Mbak. Baca WA ini, Mbak.
1: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru

0: Wala Eka, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, menjadi masyarakat yang peduli terhadap kebakaran tentu bukan hanya soal keberanian. Ada hal yang jauh lebih penting, yaitu pengetahuan, keterampilan, kesiapan, dan juga keselamatan. Karena itulah anggota masyarakat peduli api mendapatkan pelatihan dan pembekalan sesuai dengan peran mereka dalam membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pelatihan menjadi penting agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menemukan titik api, bagaimana cara melakukan penanganan awal, bagaimana menggunakan peralatan, bagaimana melakukan komunikasi dan koordinasi. Dan yang paling penting adalah kapan harus membantu dan kapan harus mengutamakan keselamatan diri serta menyerahkan penanganan kepada petugas. Selain keterampilan, peralatan juga menjadi bagian penting. Penanganan kebakaran tidak cukup hanya mengandalkan tenaga dan keberanian. Dibutuhkan perlengkapan yang sesuai untuk membantu kegiatan pemadaman ataupun penanganan awal. Namun peralatan yang lengkap juga harus diikuti dengan kemampuan menggunakannya secara benar. Karena itu pendengar, pelatihan dan peralatan harus berjalan bersama. Pendengar, dari sinilah kita bisa melihat ya bahwa masyarakat peduli api sebenarnya membawa pesan yang lebih besar, yaitu tentang kemandirian dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Mereka menunjukkan bahwa upaya pencegahan bencana tidak selalu harus dimulai dari lembaga besar. Bisa dimulai dari warga, dari lingkungan, dari kepedulian sederhana. Misalnya, tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, tidak membuang puntung rokok di kawasan yang kering dan mudah terbakar, dan yang tidak kalah penting, ketika melihat asap atau api yang mencurigakan, segera memberikan informasi kepada pihak yang berwenang. Jangan menunggu api membesar, jangan menunggu keadaan menjadi darurat, karena semakin cepat diketahui, semakin cepat pula upaya penanganan dapat dilakukan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masyarakat peduli api mengajarkan kepada kita bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas petugas, bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas pemadam kebakaran, tetapi tugas kita bersama. Kita mungkin bukan anggota masyarakat peduli api atau MPA ya, kita mungkin bukan petugas pemadam, tetapi kita semua bisa menjadi masyarakat yang peduli api. Peduli sebelum terjadi, waspada sebelum terlambat, dan bergerak bersama untuk mencegah kebakaran. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini sajian obrolan komunitas. Mari kita jaga lingkungan, mari kita cegah kebakaran, dan mari kita tumbuhkan kepedulian mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Masyarakat peduli api, karena api yang kita cegah hari ini bisa menyelamatkan lingkungan kita di kemudian hari. Selamat malam untuk Anda pendengar, dan jangan kemana-mana, selepas ini sajian acara Ruang Rindu akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: ini dulu. Bapak pasti malu video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ministry Integrasi Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Pendengar, saatnya kami segera temani suasana malam hari Anda dalam program Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Di edisi hari ini, hari terakhir di bulan Agustus tahun 2026, tepatnya 31 Agustus 2026, kami hadir di program Ruang Rindu. Dan pendengar, di sajian Ruang Rindu ini seperti biasa kita akan ngobrol santai, kita berbagi cerita dan juga berbagi informasi dengan rangkaian lagu-lagu juga yang sudah disiapkan music director kita. Ada Andi Maria Matalata, Mudahnya Bilang Cinta, Pina Panduwinata, Dunia Kudamba, ada Rem, Everybody Hurts, Adele, Someone Like You, ada Krisa, Merpati Putih, Rod Stewart, Sailing Untukmu dari Kahitna, Nia Julkarnain, Aku Cinta Padamu, Krisa featuring Sophia Lacuba, Kangen, Tak Lekang Oleh Waktu dari Krispati, Selamat Jalan dari Rafika Duri, kemudian I Will Follow Him dari Peggy Mars, Karena Wanita Ingin Dimengerti dari Judika, Layu Dalam Batin dari Alda, Every Time Britney Spears, Kapan Lagi Bilang I Love You dari Dewi Sandra, Kekasih Bayangan dari Cakrakan, Feelings dari Morris Albert, dan Pencuri Hati dari Giselle. Itu pendengar list lagu kita yang sudah disiapkan oleh music director kita pada malam hari ini, yang bisa Anda pilih untuk kita hadirkan sambil kita menyapa pendengar kita yang lain ya, berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan juga berbagi informasi terutama terkait situasi terkini ya, kondisi cuaca musim kemarau di fenomena El Nino. Karena untuk malam hari ini aja ya, untuk kejadian bencana kebakaran lahan ini ada di beberapa titik seperti yang ada di jalan tol IKN, kemudian di jalan irigasi Palaran, di Betapus, kemudian yang terbaru yang kami terima juga terjadi di Pulau Atas. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini memang berbagai dampak yang kita rasakan ya dari musim kemarau saat ini. Selain intrusi air laut juga yang saat ini juga sudah sangat mengkhawatirkan, tapi kita berharap mudah-mudahan ini bisa segera berlalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk topik obrolan kita malam hari ini, kami masih ingin mengajak Anda pendengar berbagi obrolan, terutama mungkin kami menanyakan dan juga meminta tanggapan Anda terkait peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini ya, yang tepatnya nanti jatuh pada tanggal 11 September 2026. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada yang sudah berada di tempat tidur mungkin saat ini ya, ada juga mungkin yang masih menyelesaikan pekerjaan, ada yang masih dalam perjalanan pulang, ada juga mungkin yang sengaja menyalakan radio karena ingin punya teman untuk menghabiskan malam. Dan disinilah pendengar kita bertemu ya, di sajian Ruang Rindu, sebuah ruang untuk berbagi cerita, sebuah ruang untuk mengingat. Dan malam ini kita ingin mengajak Anda berbicara tentang sesuatu yang sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa sebentar lagi, tepatnya tanggal 11 September 2026, kita akan kembali memperingati Hari Radio yang ke-81. Ya, 81 tahun ini pendengar, sebuah perjalanan yang tentu tidak sebentar ya. Radio telah melewati berbagai banyak perubahan zaman, dari radio dengan tombol dan antena sederhana, kemudian hadir radio transistor, lalu radio di kendaraan, radio melalui streaming, sampai sekarang radio bisa didengarkan melalui telepon genggam dari mana saja dan kapan saja. Teknologinya berubah, cara kita mendengarkannya berubah, tetapi ada satu hal yang tetap, yaitu radio selalu berusaha hadir menemani pendengarnya. Dan malam ini pendengar, kami ingin mendengarkan Anda ya, menurut Anda apa harapan untuk radio di usianya yang ke-81 tahun ini? Apa yang ingin Anda lihat dari radio ke depan?
Apakah Anda ingin radio semakin dekat dengan masyarakat, semakin banyak ruang untuk komunitas, semakin banyak informasi lokal, semakin banyak program interaktif, atau mungkin ada program-program tertentu yang ingin Anda dengarkan kembali? Silakan mendengar, kami tunggu partisipasi Anda di dua jalur telepon di 736-566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp ya di 0811 5544976. Ya, silakan sampaikan kepada kami, tidak perlu panjang ya. Bisa satu kalimat, bisa sebuah cerita, bisa juga kritik dan masukan. Ya, karena malam ini Ruang Rindu adalah ruang milik kita bersama ya. Jadi mari kita mulai malam ini dengan satu pertanyaan sederhana. Di hari radio ke-81 tahun 2026 ini, apa harapan Anda untuk RRI? Kami tunggu cerita Anda pendengar dan suara Anda di dua jalur telepon di 736-566 743495. Ya, pendengar, sebagai informasi juga, tadi terjadi sebuah ledakan yang ternyata ledakan tersebut adalah bersumber dari trapo, informasinya dari trapo yang ada di Jalan Juanda ya, dan juga menyebabkan lampu PLN padam, dan mudah-mudahan bisa segera diatasi sehingga masyarakat kita yang terdampak tadi bisa segera menikmati penerangan PLN, terutama di situasi saat ini karena menggunakan lampu lilin, lampu emergensi atau lampu lainnya, ini menjadi kewaspadaan kita lebih tinggi, dan mudah-mudahan PLN segera menyala di sana. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita awali dua lagu di sajian Ruang Rindu malam hari ini. Mudahnya Bilang Cinta dari Andi Meriam Matalata dan Dunia Kudamba dari Pina Panduwinata.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow, widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot, cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

0: pendengar Pro 1 RS Samarinda, dua lagu sudah kita nikmati tadi. Ada yang pertama tadi dari Andi Maria Matalata ya, Mudahnya Bilang Cinta. Ya meskipun sudah merilis lagu sejak tahun 1970-an ya, nyatanya penyanyi Andi Maria Matalata ini pendengar juga merilis lagu hingga tahun 1990-an ya. Dan salah satunya adalah single Mudahnya Bilang Cinta. Baik, kita coba sapa di jalur telepon WA yang sudah terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Deddy, apa kabar?
0: Kabar baik, dengan siapa di mana nih?
1: Pak Sigit di Balikpapan, Rengganti.
0: Pak Sigit di Balikpapan, oke. Apa kabarnya Balikpapan, Pak Sigit?
1: Kabarnya baik, ini siapa ini, Bang Deddy ya?
0: Dengan Bang Padel.
1: Oh, Bang Padel. Iya, iya, iya, sorry.
0: Gimana situasi di Balikpapan?
1: Cuaca panas tuh.
0: Iya, dan bahkan di IKN tampaknya juga kabut asap cukup tebal ya.
1: Iya, IKN kalau di kota ini enggak.
0: Balikpapan masih enggak terlalu ini Balikpapan ya.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan. Tapi ya, kalau hujan belum ada juga turun di sana, Pak Sigit?
1: Belum ada sama sekali.
0: Aduh, ya mudah-mudahan bisa segera.
1: Sudah hilang.
0: Gimana?
1: Ada kadang-kadang siang tuh redup kan, tapi hilang lagi panas.
0: Ya, redupnya tuh kayaknya ketutup awan kayaknya atau ketutup asap.
1: Iya, redupnya asap ya.
0: Bukan, itu sudah enggak apa-apa lah, yang penting kita selalu diberikan kesehatan dan kita juga tetap waspada ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, mau menyapa dulu. Tema kita ini mungkin terkait harapan, mungkin Pak Sigit memiliki harapan atau mungkin masukan terkait program acara kita ini dalam menyambut peringatan Hari Radio yang ke-81, tepatnya nanti tanggal 11 September, Pak Sigit.
1: Oh, anu ya. Di Pro 1 ini acaranya ya.
0: Iya, siapa tahu punya masukan mungkin atau mungkin ada. Silakan.
1: Ya, kalau kita sih masukannya sih semoga Pro 1 tetap jaya di udara karena radio ini penting untuk komunikasi, untuk berita-berita dan lain-lain.
0: Amin. Oke, ya mudah-mudahan harapan kita seperti itu. Baik, Pak Sigit, ada yang ingin disampaikan atau mungkin mau nyapa dulu pendengar kita, siapa tahu ya ada yang
1: lagunya apa ini
0: ingin disenggol ya. lagunya ada dari Manca ini, ada Delay, ada Rem, kemudian Rod Stewart, lalu siapa lagi nih untuk Britney Spears, ini untuk Morris Albert, ini yang dari Manca. Ada juga
1: Indonya
0: ya,
1: lagu kita Indonesianya apa?
0: Indonesianya ada Krisa, Kahitna, Nia Zulkarnain, Chris Pati, Rapika Duri, Judika, Cakrakan, Gisel, Dewi Sandra.
1: Cakrakan apa?
0: Cakrakan Kekasih Bayangan.
1: Oke, itu aja Bang Didi, Kekasih Bayangan.
0: Oke, siap. Kayaknya
1: salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Dalamnya buat Julak Sarunding, Pak Ahmad, Bang Tela Sulaiman, Pak Arfan, Bang Lunius, Ibu Eka, Bu Ati, Bangga, apa namanya ini?
0: Siapa?
1: Pak Ibu Asih.
0: Ya.
1: Ya. Ibu Asih. Mbak Biola.
0: Ya. Oke.
1: Mbak Ica. Mbak Yanti. Semuanya aja.
0: Siap.
1: Yang lagi di Pro 1. Selamat malam. Salam sehat semua. Buat Bang Deddy,
0: Bang
1: Padel. Buat Bang Padel, selamat bertugas selalu. Kalau pernah kita jadi jalan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sigit yang ada di Balikpapan menjadi penelpon pertama kita di sajian Ruang Rindu malam hari ini ya. Ya baik, penelpon berikutnya kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bang Rindu.
0: Selamat malam, apa kabar?
2: Alhamdulillah masih bernapas.
0: Masih bernapas. Kirain sudah tidur atau lagi mancing ke.
2: Tidak bisa tidur.
0: Ke Muara Pantauan ini nggak bisa tidur karena panasnya ini atau apa nih?
2: Nah, memang kebiasaan jam 1, jam 1, 2, jam 2 lah paling cepat.
0: Oke, sama kalau gitu ya.
2: Malah ada kadang-kadang pikir jalan ke depan, lihat orang, ada yang mancing.
0: Enak santai di depan itu, di pinggir sungai itu. Iya. Atau nyantai duduk, bawa kopi di cangkir gitu ya.
2: Iya, dulu ada duduk santai cebur.
0: Oh gitu?
2: Ngantuk.
0: Jangan gitu. Jadi saya jadi ingat, dulu saya mancing bawa teman rame-rame dari di camp ya, jadi pakai kapal ke laut. Kasihkan mancingnya enggak ada narik-narik, ketiduran gedebuk gitu ternyata. Saya jadi ingat
2: itu ibaratnya kan sudah sisitan ikannya sudah itu.
0: Itu kami kira dapat ikan, ternyata loh mana orangnya, ternyata sudah di bawah.
2: Jatuh dalam kapal ke air.
0: Ke air, ke lautnya dari kapal. Iya, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, siapa tahu ada masukan mungkin terkait apakah
2: iya, kalau radio kan. Kalau saya sampai hari ini terus terangnya dengan radio itu ada pakai radio. Karena radio saya 3, cuma yang satu aja pakai.
0: Yang dua nggak dipakai?
2: Karena ya ano kabel strumnya saya masih belikan.
0: Oke.
2: Kan cukup satu kan diputar sana diputar sini aja.
0: Iya.
2: Masih yang konvensional aja yang pakai tali itu.
0: Oke. Okay.
2: Yang salonnya dua yang bisa dilepas.
0: Yang salonnya dua.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Yang super bass itu.
0: Bus mantap itu ya.
2: Iya.
0: Itu enak sekali.
2: Jadi pakai itu kalau nelfon ya pakai HP.
0: Apalagi
2: dari dulu
0: dinaikkan treble-nya
2: gitu. Iya, treble pokoknya asik dah, apalagi bahasa segala kan pakai. Iya. Ada equalizer-nya juga tuh.
0: Equalizer, iya benar, pakai
2: ada equalizer-nya.
0: Itu sudah.
2: Saya dengar tadi ada Adele.
0: Adele, Someone Yeah. Like You.
2: Itu sudah lah.
0: Siap.
2: Okay. Mulai awal saya dengar itu.
0: Oke, okay, baik. Ya, Pak Saiful Koko, ini kayaknya di jalur WA memang sudah ada menunggu teleponnya Pak Suleman Telatela, tapi ada sudah pantun yang sudah masuk ini kayaknya. Begitu Bang Saiful Koko masuk, langsung masuk pantunnya nih. Saya bacakan ya, siapa tahu bisa langsung dibalas ya.
2: Bacakan aja.
0: Oke, baik. Dari Muara Siran Julak Adnan, kabut tipis turun ke muara, riak ketepian memeluk pantai. Di 17 Agustus hari merdeka, rasanya disambut kurang ramai. Mentari bersinar menyelimuti embun, pucuk cemara menyapa pagi. Kusapa Saiful Koko dengan santun, Pia 976 FM, moga terjalin silaturahmi. Angin berhembus dan lembut bertiup, saya akan menari mengiringi waktu. Semoga ruang rindu acara takkan redup. Dengar lagu lama kenangan itu menyatu. Wah, luar biasa. Artinya ruang rindu jangan sampai enggak ada ya, tetap harus terus ya.
2: Iya dong.
0: Oke, siap, silakan Bang Saiful Koko, ini langsung balas dulu nih.
2: Malam Selasa di ujung jauh di ujung jalan.
0: Iya.
2: Jauh di ujung jalan. Di malam kesunyian.
0: Kenapa?
2: Irama puisi dalam berpantun tuaku Adnan, orangnya cakep semua resiran.
0: Wow, luar biasa.

0: suaranya selalu merdu.
1: Amin.
0: Ada satu lagi, Bang.
1: Siap.
0: Ingin kupetik rembulan menjauh di sana.
1: Yap.
0: Tapi sayang, tanganku tak bisa menggapai.
1: Yang dipanjaitan kayaknya nih.
0: Astaga, Bang Pan. Ayo teruskan aja.
1: Iya, teruskan aja.
0: Gadis manis dan elok selalu mempersona.
1: Cakep.
0: Jika Devi mengatakan gombal, wajahnya jadi aduhai.
1: Memerah.
0: Bisa aja Bang Fadil lari ke sana.
1: Ya kan pantunnya Pan, isinya pasti itu Devi.
0: Okay. Ada berapa malam di sana Bang Fadil? 3 malam kah?
1: Di mana?
0: Di
1: Banjeta.
0: Di Indovis. Iya, acara 17-an itu karaokean.
1: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
0: Di lapangan bulu tangkis itu dekat dinas sosial itu.
1: Iya, karena memang sampai tadi malam masih ada yang rame masih ya.
0: Iya, kalau malam kan banyak penutupan kalau di situ malam Minggu terakhir.
1: Iya, iya, iya. Oke.
0: Okay. Nyapa sedikit Bang Badil.
1: Iya, silakan.
0: Ada Piola kalau dengarkan selamat malam ya. Ada Ica, juga ada Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Ada Bunda Lila di seberang kalau dengarkan selamat malam Bunda.
1: Bunda Lila, oke. Okay.
0: Kemudian juga ada Tua Denan di Malasiran.
1: Iya.
0: Bunda Yanti. Bunda Yanti ini kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak.
1: Bang Sepul Koko belum saya masukkan di grup jumpa pensi ya, karena kita tanggal 12 akan ada jumpa pensi itu.
0: Di LRI?
1: Iya.
0: Oh iya, iya.
1: Oke, okay. Ini karena nomor WA-nya apakah di HP saya yang lama yang sudah kredit atau yang mana ya? yang jelas rencana kita tanggal 12 nanti.
0: Iya. Gak ada jalan santai ya?
1: Gak ada. Cuma adanya senam sehat di itu dalam rangka acara RRI PES di Kadrioning Stadion.
0: Oh iya, iya, iya. Di gedung Kadrioning itu?
1: Iya, di Stadion Kadrioning.
0: Iya. Dan terus lanjut Dr. Lia Dahlan juga ya kalau dengarkan selamat malam.
1: Siap.
0: Ada yang selalu nipas-nipas pas pagi ya. Kalau mendengarkan juga, tapi dari sana kan di daerah asap ini.
1: Iya, karena kalau dulu Pak Staji itu dia di rumah aja yang ngipas-ngipasnya, sekarang enggak lagi karena sekarang dia mobile ya di setiap pasar malam.
0: Oh gitu. Kemudian juga ada Bunda Asi kalau mendengarkan pasar malam.
1: Ya.
0: Pak Nurdiansa.
1: Siap.
0: Pak Widi di Tokyo juga kalau sempat dengarkan juga ya. Nama sudah tidak dengar suaranya juga biasa gabungan dia.
1: Itu sudah banyak yang apakah hanya monitor atau gimana?
0: Pi sayang juga di Indovis ya.
1: Ya.
0: Selamat malam aja, selamat bobo aja.
1: Ya.
0: Ya semua yang lagi dengar kan masih tanpa kecuali Bang Fadil.
1: Jadi ingat lagunya Odia Agamaku dengan kata-katanya terakhir tadi.
0: Apa itu?
1: Kekasihku selamat malam. Selamat bobo. Kan gitu ya terakhir lagunya.
0: Teman
1: ya.
0: Saya juga ada tinggal di komplek perumahan Korem itu Bang Fadil.
1: Iya, siapa?
0: Tahu namanya siapa, kalau panggilannya tuh Aweng-Aweng aja.
1: Aweng? Wah. Ya nanti kalau
0: saya tanya, masih di lambung gak? Pindah sudah bilang di tempatnya. Gimana tempatnya perumahan Korem ya?
1: Wah, berarti satu komplek berarti.
0: Satu komplek berarti.
1: Ya mudah-mudahan nanti bisa saling menyapa nanti ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi itu dapat mendengar radio dia.
1: Oh gitu, ya nggak apa-apa.
0: Iya. Itu orang awam itu.
1: Orang awam.
0: Kalau saya ini dari kecil memang dengar radio dari era itu masih zaman si Karut, karena mama iya, orang tua.
1: Orang tua.
0: Iya. Maka nggak berita apa cerita radio ini kembali lagi kan dulu kesian aja Bang. Semua radio di Samarinda tuh mayoritas ya swasta lah.
1: Iya.
0: Iya nggak cuma jeng bambu. Di bentang, digulung sepulnya ya kan Bang Wadir?
1: Itu sudah.
0: Kalau sekarang kan pakai digital.
1: Betul.
0: Langsung diangkat kan gelombangnya udah lari-lari. Kalau dulu kan dititisin lilin dulu.
1: Itu sudah.
0: Dibelikan sisir radio transistor yang bahari itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Soalnya saya sempat bikin dua itu.
1: Kalau di camp pakai

0: tutup panci di atas.
1: Iya. Pokoknya dulu kan antena kan semua bentang, jemuran
0: betul,
1: bilang orang.
0: Betul, iya iya.
1: Jadi kalau sekretaran itu kena ada TV orang rusak.
0: Kena TV orang.
1: Okay. Ya untuk Bang Madil, terima kasih waktunya Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saiful Koko yang ada di Jalan Jelawat ya. Masih ada yang di jalur telepon WA sudah menunggu dari tadi, kita coba sapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu Bang Fadel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Luar biasa Mas Saiful Koko ya.
0: Saiful Koko itu sudah
2: spontanitas luar biasa.
0: Salut. Iya, spontanitas. Begitu iya. Bang Saiful Koko masuk, langsung Jula Adnan di Muara Siran mengirimkan pantunnya menyapa Jula Saiful Koko. Oke, iya. Silakan mau menyapa dulu.
2: Samarinda, kota tepian. Teduh rapi, aman dan nyaman. Mari kita rayakan 17-an. Memperingati hari kemerdekaan.
0: Iya, hari ini terakhir ya, tanggal 31 Agustus ya.
2: Iya, sedikit aja Bang Bodo.
0: Oke, silakan sapa.
2: Iya. Iya. Acara Ruang Rindu ini ya kita, apalagi acaranya ini kan nanti tanggal 12 Bang Bodo ya.
0: Insyaallah rencananya tanggal 12.
2: Semoga berjalan lancar nah.
0: Amin.
2: Masukan saya tuh karena kita ada acara ya, kalau bisa diperbanyak acaranya ya kan.
0: Mm-hmm.
2: Habis karena si, apa masa mas, apa masih bulan anu kan RI kan sampai tanggal berapa itu Bang Fadel?
0: Acaranya untuk puncaknya itu tanggal 11 September, makanya acara kita tanggal 12.
2: Ya itu aja Bang Fadel, masukannya supaya baik, lebih maju lagi, diatur lagi lah.
0: Oke, baik siap.
2: Yang fokus yang kita yang sudah ditentukan oleh manajemennya kan.
0: Baik.
2: Baik, Bang Fadel.
0: Oke.
2: Lagunya apa nih Bang Fadel?
0: Yang sudah hadir di yang sudah di request ini Cakrakan sama Adele, masih ada Rem, masih ada Krise, Rod Stewart, Kahitna, Nia Zulkarnain. Ada
2: Kahitna aja Bang Fadel.
0: Kahitna. Oke, baik. Nanti iya, ditunggu ya.
2: Oke Bang Fadel, terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Tela-Tela. Masih ada di jalur telepon berikutnya, kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Ini yang di Balikpapan ya, yang di Indovis.
3: Ini yang di Daman Huri.
0: Oh, yang di Daman Huri Bu Nur ya?
3: Lain. Daman Huri 2.
0: Bu Yuli.
3: Iya.
0: Bu Yuli, apa kabar?
3: Kabar baik, Bang.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Biar enggak ya, ada hujan.
0: Gimana situasi di sana?
3: Iya, kalau malam ya dingin.
0: Kalau malam ya dingin karena ya, ini
3: tapi kan kalau siang ya
0: panas terus ini ya.
3: Aduh, hai.
0: Iya. Panasnya. Oh, ya. Mau tanya Bu Yuli, karena ya, kita nggak dapat kontaknya ya untuk digabungkan di WA di grup untuk fansnya, sebagai informasi bahwa tanggal 12 kita ada jumpa fans ini, siapa tahu mau ikut gabungan nanti rame-rame malam.
3: Ya nggak tahu ya, insyaallah.
0: Oke, siap, siapa tahu nanti mau bergabung tanggal 12 malam ya.
3: Iya. Okay. Acara apa itu Bang?
0: Jumpa pendengar, oh, jumpa iya, fans iya. Nanti siapa tahu.
3: Bilangnya yang ada karaoke juga itu di mana?
0: Ya itu sudah.
3: Oh itu juga.
0: Bu,
3: oh alah.
0: Bucur Bu Ai.
3: Nggak tahu.
0: Ya siapa tahu nanti mau bergabung, bisa ditunggu. Ya bisa silaturahim dengan pendengar kita yang lain ya.
3: Iya, insya Allah ya kalau nggak ada halangan.
0: Siap.
3: Satu lagunya dari Krise aja.
0: Dari Krise, Krise. Ya. Merpati Putih.
3: Ya. Oh. Salamnya ada Bang Sulaiman Tela-Tela tadi ya. Selamat ya malam. Ada Bang Saiful Koko juga, selamat malam.
0: Iya.
3: Ada Bang Mamat, selamat malam.
0: Bang Mamat ini sudah menunggu ini.
3: Iya kah? Salamnya sama Bunda Eka ya, yang di Suraya Nata.
0: Bunda Ekanya lagi sibuk kayaknya.
3: Iya, pokoknya sibuk terus itu.
0: Iya.
3: Selamat malam aja. Belum masuk kan?
0: Durun.
3: Dan. Ayo, Bunda Eka masuk Bunda. Tuh okay. Nanti tanggal 12 datang Bunda.
0: Iya, harus
3: kita nyari karaokean. Ya, salamnya buat semuanya aja sudah.
0: Baik.
3: Bang Mamat menunggu soalnya. Makasih waktunya, Bang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli yang ada di Damanhuri. Enggak mau masuk, Bang. Enggak mau masuk kenapa? Ini soalnya ditunggu nih, ada Bang Mamat sudah menunggu, makanya mungkin gak bisa masuk ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini
4: baru bangun tidur Bang Badar.
0: Ini Julak Sorendang mungkin mau nelpon di WA, gak bisa masuk karena standby sudah Bang Mamat duluan ini ya.
4: Baru bangun tidur, ada teman meninggal jadi
0: di mana?
4: Di kremasi tadi kan, jadi seharian ngurusin itu aja.
0: Oh gitu.
4: Teman orang Tionghoa, Bang Badar, kawan akrab, jadi harus hadir. Istrinya juga hadir juga waktu itu 2018.
0: Okay.
4: Teman akrab. Oke. Okay. Iya. Apa nih radio tema?
0: Ya, harapannya, harapan kita untuk
4: harapannya
0: kedepannya.
4: Sudah,
0: siapa tahu mungkin ada usulan atau apa gitu ya?
4: Usulannya, saya senang tuh apa? Permintaan saya itu banyak dipenuhi juga, Bang Badar. Seperti saya informasikan sampah, terus itu usulan saya itu kayak ini apa, banjir yang sungai dibikin drainase kan sudah
0: ya, terwujud semua, Bang Badar. Untuk keluhan layanan publik kita di Halo ya, RRI terutama sudah ini ya.
4: Itu,
0: artinya program Halo RRI tetap harus jalan ya?
4: Tetap harus jalan, Bang
0: Badar. Oke, baik. Nah, program ya, lainnya mungkin?
4: Kalau kentongan itu saya suka tuh.
0: Oke, baik.
4: Walaupun saya tidak masuk kan.
0: Siap. Besok kita hadir kentongan bersama insya Allah dengan lurah dari Sungai Siring, ada sama IPSM-nya besok ini.
4: Iya, dan lagi kayak berita-berita kan kayak ada kebakaran hutan. Nah tuh semuanya tuh palit beritanya, apalagi cek fakta tuh pada.
0: Siap.
4: Okay. Saya tungguin itu. Okay. Karena kadang-kadang kan berita tuh banyak hoax tuh, nah
0: itu
4: kan bapaknya sering beritakan ya.
0: Betul.
4: Itu yang suka. Nah, jadi kalau kami ini pendengar radio tuh mulai dari kakek saya, mamak saya, bapak saya tuh tahun 70-an tuh Bang Badar ya. Nah, terus sampai sekarang. Radio saya itu ada 4 yang, tapi hidup 2. Jadi per 1 per 4, karena per 3 digeser. Yang 2 di belakang rasa masih ya nih, masih bagus aja. Dia pakai super whopper Bang Badar. Sebagian 4 itu kan sekarang nggak ada lagi jual udah radio gak itu
0: ada.
4: Makanya dipelihara betul-betul.
0: Yeah.
4: Jadi harapan saya itu RRI sekali merdeka tetap merdeka, sekali judara tetap judara Bang Badar ya.
0: Siap.
4: Nah, insya Allah nanti tanggal 12 ya.
0: Iya, tanggal 12 kita
4: mudah-mudahan bisa ketemu dan mudah-mudahan saya bisa hadir.
0: Ngumpul kita.
4: Kita kumpul.
0: Okay,
4: lagunya mancanegara apa?
0: Mancanegara ada Rod Stewart, ada Adele.
4: Oh, Stewart aja Bang Badar.
0: Okay, baik, nanti ditunggu ya.
4: Lagu itu khusus untuk semuanya.
0: Siap.
4: Ibu Yuli itu Bang Badar ahli karaoke beliau tuh.
0: Oh, gitu.
4: Tembang juga pintar. Oh, hebat.
0: Wow.
4: Kalau radio Jawa tuh atau setiap malam cuma tuh kan ada acara Jawa tuh. Supaya wah, duh, kalau beliau tuh nembang enak suaranya. Nah,
0: kita nantikan nanti suaranya.
4: Iya, suaranya nanti kalau seandainya beliau masuk, Bu Anu Yuli sebaik dua baik nembang, wah pasti mau beliau tuh. Enak pemuda suaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat juga sudah gabung. Dan pendengar, nanti kita akan undang Anda kembali ya, bergabung di dua jalur telepon dan di jalur WA. Kita akan nikmati dulu Kekasih Bayangan dari Cakrakan, dilanjutkan lagu dari Adele, Someone Like You.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan

0: memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: "Tolong."
3: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
4: Din,
3: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
4: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
5: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
4: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
4: Acak!

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih di sajian Ruang Rindu. Ya pas lagu tadi Jula Adnan yang ada di Muara Siran mengebel atau nelpon lewat telepon WA, tetapi kita tidak bisa terima, tidak bisa angkat ya Pak atau Jula Adnan, karena ini menyatu dengan alat kita. Kalau kita angkat akan masuk suara kita. Oke, silakan pendengar, kami masih undang Anda di dua jalur telepon di 7365666 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Nah sekarang baru masuk ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Jula Adnan, apa kabar?
1: Selamat malam Bung Fadil.
0: Malam, sehat ya Jula Adnan?
1: Alhamdulillah Bung Fadil.
0: Nah gimana, di sana itu kan ada lahan gambut ya Jula Adnan, di Muara Siran ya?
1: Oh ya betul.
0: Nah gimana? Aman aja kah Pak?
1: Kalau konteksnya di situ Mung Padeng, lahan gambut Muara Siran itu kan itu lahan gambut terbaik di dunia. Karena kedalamannya itu antara 9 sampai 11 meter.
0: Wow.
1: Jadi endapannya tuh masih ada air.
0: Masih ada air, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Jadi tetap bahkan, aman.
1: Iya, bahkan beberapa ahli gambut di dunia yang asli dari Norwegia, dari Thailand pun sering itu datang ke sana.
0: Oke. Ini luasannya itu ada sekitar berapa, Jula Adnan?
1: Ada kurang lebih 23.000 hektar.
0: 23.000 hektar dan itu lahan gambut semua ya?
1: Iya, lahan gambut semua.
0: Oke. Artinya jadi, kalau misalnya musim biasa yang misalnya tidak musim kemarau ya, artinya dia mengandung air, mungkin berarti banyak ikan ya?
1: Iya, nah ikan itulah artinya untuk apa,
0: mata pencarian,
1: iya, untuk kehidupan masyarakat di Muara Siran.
0: Wow, asik sekali.
1: Bahkan gambut di tempat kami itu non-hotspot,
0: artinya tidak ada titik panas di sana ya?
1: Artinya tidak ada pernah ada titik api.
0: Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak akan pernah ada, karena di berbagai wilayah saat ini kebakaran lahan terutama nih seperti di Kalbar Kalteng ini kan kebanyakan lahan gambut juga ya Jula Adnan ya.
1: Nah, jadi perlu diketahui Amang Padin, beberapa ahli dari gambut dari Norwegia itu kan dia menghasilkan CO2 kan, kadar oksigennya sangat murni.
0: Iya.
1: Itu satu malam dia mengeluarkan oksigen itu sama nilai jualnya dengan beberapa tongkang batu bara yang hauling lewat di sungai Muara Siran.
0: Luar biasa.
1: Kalau dikompersikan gitu loh, kalau dikompersikan dengan nilai komersial.
0: Berarti kalau saya bisa bayangkan ya, kalau misalnya kita di lahan gambutnya, kalau misalnya kita injak itu berarti kita bisa tenggelam ya, hanya di atas kita bisa bertahan beberapa saat aja mungkin di atas akar-akar lahan gambutnya itu ya.
1: Iya, memang betul. Nah, disitulah kelebihannya gambut Muara Siran. Bahkan gambut Muara Siran itu kan sudah diberi status sosial, artinya gambut terbaik se-Indonesia gitu kan.
0: Okay.
1: Nah jadi untuk warga Siran pun artinya kami tetap menjaga, karena di situ ekosistemnya itu berjalan gitu kan, artinya beberapa ikan, karena kan ikan tawar yang ada di Samarinda itu kan hampir 70% itu dari Muara Siran.
0: Dari Muara Siran, termasuk ikan-ikan asinnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Wah. Iya. Mudah-mudahan panjang umur nanti bisa tembus ke sana nih sewaktu-waktu nih ya.
1: Iya. Ini saya menginformasi ini tentang masalah HUT RRI.
0: Ya, silakan.
1: Hari jadi HUT RRI ya.
0: Silakan.
1: Mengepak indah sayap si enggang, tetapi ada tersiksa burung di dalam sangkar. HUT hari jadi RRI bukan selayang pandang, ada satu suara untuk sejuta pendengar.
0: Oke.
1: Nah, itu aja Mang Padil.
0: Baik.
1: Jadi ini merupakan balasan dari siapa? Bung Saiful Koko.
0: Saiful Koko.
1: Iya, jadi kalau saya ingat Saiful Koko tuh saya ingat dulu apa pendengar-pendengar dulu di zaman radio. Dulu itu kan radio itu kan disebutkan apa? Rasisonia kan.
0: Di era-era 80-an mungkin ya. Siaran,
1: radio siaran sosial niaga kan. Mm-hmm. Nah, di situ saya waktu itu saya masih ingat itu penggemar-penggemarnya tuh namanya tuh yang jelas yang sering terucap tuh Saiful Koko, yeah. Well, Nurjamnah, apa itu segala macam itu saya masih
0: luar biasa.
1: Dan juga kalau untuk RR ini Bung Padil, nah ini kebetulan kan peninggal peninggalnya almarhum bapak saya tuh kan dulu kan memang pendengar radio kan. Mm-hmm. Jadi saya di sini masih ada menyimpan radio tabung.
0: Wow.
1: Radio tabung yang besar itu kan dengan merek Grundig gitu kan.
0: Wow, luar biasa, masih nyimpan sampai sekarang ya?
1: Iya.
0: Masih hidup, Pak?
1: Walau-walau itu saya enggak tahu lagi itu apa enggak karena itu kan tabung itu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul, iya. Nah, iya.
1: Jadi hanya itulah kenangan-kenangan saya kan waktu ya. Saya masih di Samarinda kan.
0: Luar biasa.
1: Jadi waktu itu kan apa? Siaran itu kan cuma hanya RRI aja yang dapat termonitor kan. Mm-hmm. Nah jadi disitulah kita kalau sudah sore kita dengar gitu kan. Dan juga kan kebetulan pada waktu itu kan penyiarnya ada si Karun
0: Bermugiba.
1: Nah si Karun itu dulu itu guru SD di Muara Kaman itu dalam bidang seni. Nah kebetulan istri saya tuh salah satu muridnya almarhum Mas Dari Ahmad kan sekarang kan menjadi apa ruangan di RR itu kan ruangan apa
0: studio
1: iya studio. Si Karut Bermuhibah kan iya. Si Bung Karut. Nah jadi saya berharap artinya RRI kedepannya ini artinya lebih dapat menyesuaikan dengan keadaan zaman kan.
0: Siap.
1: Jadi apapun bentuknya kan artinya RRI jangan sampai istilahnya tuh bisa istilahnya jauh tertinggal daripada akad kerjaan mutu-mutu siarannya. Siap. Kan saya dulu masih ingat dulu waktu itu Pak Ketubnya Pak Keftanya kan Pak Hendro
0: ya.
1: Ya, itu suatu saat Pak dia bilang RR ini bergerak dan berwarna kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi ini tinggal kan beberapa kali kan uji coba RR ini kan.
0: Betul.
1: Bergerak dan berwarna artinya kan seperti ada di YouTube, betul. Ada di Facebook gitu kan.
0: Iya, ada di streaming, jadi, ada di aplikasi. Ada.
1: Jadi mudah-mudahan artinya RR ini bisa dapat mengadaptasi segala kemajuan dalam bidang
0: teknologi ya.
1: Siaran kan ya, terutama dalam bidang khas broadcasting kan gitu.
0: Jadi
1: itu aja Mang Badir.
0: Siap, terima kasih banyak masukannya Julatnan, sehat selalu dan mudah-mudahan wilayah kita di sana selalu aman semuanya ya Pak Julatnan ya.
1: Ya itu aja Mang Badir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julatan yang ada di Muara Siran yang sudah memberikan suatu masukan harapan kedepannya bagaimana untuk RRI terutama dalam memperingati hari jadinya yang ke-81 nanti tepatnya tanggal 11 September ya. Ada Jula Serondeng. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, saya tuh orang biasa. Susah masuk lah, Bang Fadil.
0: Susah masuknya ya? Kenapa ya?
2: Saya tuh mulai Bang Sigit tadi tuh, kok jauh lama tiga, apa ya?
0: Kenapa? Mungkin kayaknya kalah duluan kayaknya.
2: Gak tahu juga lah. Tapi kan kita kan sabar aja. Yang penting kan menunggu.
0: Orang sabar itu disayang Tuhan katanya.
2: Amin.
0: Oke. Sudah siap dengan lagunya di tanggal 12?
2: Wah kalau saya mau biar lagu-lagu. Lagu-lagu tuh di luar kepala Bang Padir.
0: Maksudnya gimana tuh?
2: Asal lagu dangdut.
0: Asal lagu dangdut ya.
2: Kalau lagu-lagu tuh tergantung penggemarnya aja meminta tadi bisa nyanyikan.
0: Oke, lagu dangdut pokoknya hajar aja nanti pokoknya tanggal 12 malam nanti ya.
2: Kita kan vokalis, kita ini kan mantan vokalis Bang.
0: Iya. Mantap itu pokoknya.
2: Mudah-mudahan aja nanti Bang Fadil.
0: Mudah-mudahan
2: kalau ada halangan kita hadir ya Bang Fadil ya.
0: Amin, mudah-mudahan enggak ada kendala. Oke, siap. Mau menyapa Jula Serondeng?
2: Nyapa tadi ada Pak Sigit, ada siapa yang baru turun tadi?
0: Jula Adnan yang ada di Muara Siran Kukar.
2: Iya, Jula Adnan yang ada di Muara Pilihan ya.
0: Iya.
2: Selamat malam, ada Bang Arman. Ada Bang Koko kan siapa?
0: Saipul Koko.
2: Ya, Saipul Koko, selamat malam. Bunda Ika, Bunda Asih, Bunda Yuli, Bunda Wati, Bunda Mira. Pokoknya salam semuanya aja Bang Fadil ya.
0: Siap. Kalau dulu istilahnya salam kompersa ya.
2: Ya kalau sekarang kan salam kompak dibagi rata. Kalau
0: salam bilang kompak dibagi rata. Oke deh, siap siap siap.
2: Mantap kalau Bang Fadil. Kita harus ada perpendirian tuh. Jangan mengikuti orang ya kan.
0: Iya. Oke mantap mantap. Oke
2: siap. Kalau saya sih audio RR ini, itu tadi aku mendengar zaman si Garut bermuhiba tuh. Wah saya tenang betul mendengar itu tadi tuh.
0: Larut pokoknya ya.
2: Wah aku kalau si Garut tuh tiap anu kan dia jam 1 kan.
0: Iya siang.
2: Itu bilang istrinya tuh Bang Fadil, anu tuh radio saya nih istri kedua. Kata marah almarhum istri si Garut tuh. Ceritanya tadi kan di radio dicerita itu.
0: Gak bisa, gak ada yang menyamai ya, memang itu. Susah untuk mendapatkan penggantinya.
2: Sampai sekarang kan enggak ada penggantinya Bang Fadil.
0: Betul,
2: ya?
0: Karena enggak ada memang betul-betul yang bisa menyamai, memang masih susah kita. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa ya.
2: Amin.
0: Oke.
2: Pokoknya anu kan pesan Julak nih dan juga pesan mudah-mudahan nanya radio Pro 1 RE Pro 4 lebih baik daripada hari kemarin ya kan Bang Fadil.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Okay. Alhamdulillah mudah-mudahan Bang Fadil sehat walafiat keluarga Bang Fadil.
0: Amin. Demikian sebaliknya ya.
2: Rafika Duri.
0: Lagunya Rafika Duri. Ada selamat itu, jalan udah, siap. Ada.
2: Nah, itu terima kasih.
0: Siap. Joko
2: Fadil selamat malam semoga sehat walafiat hati-hati Bang Fadil pulang.
0: Amin ya rabbal alamin. Siap. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jula Serondeng yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Dan juga untuk lagunya nanti kita akan siapkan. Tadi diminta adalah lagu dari Rafika Duri ya. Ya kita siapkan dah. Takut nanti kelupaan. Oke. Tapi masih ada dua lagu sebelum ini ya Jula Serondeng, karena tadi di awal tadi ada kaitnya yang diminta tadi sama Krisa. Baik, kita coba sapa lagi di jalur WhatsApp yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Mas Padel, lagi dengerin Ruang Rindu. Apa kabarmu Mas? Sering banget dengerin Ruang Rindu penyiarnya Mas Padel katanya. Terima kasih dari Bang Erik yang ada di Situ Bondo. Oke, terima kasih Bang Erik yang ada di Situ Bondo ya. Sudah menyapa langsung katanya sering mendengar suara aja saya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah semuanya ya. Sehat selalu Bang Erik yang ada di Situ Bondo dan juga warga kita di sana. Mudah-mudahan situasinya tetap aman dan kondusif juga di sana. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, nanti kita akan buka kembali di dua jalur telepon. Masih ada waktu kita untuk bersama. Ada dua lagu untukmu dari Kahitna, dilanjutkan Merpati Putih dari Krisa.

menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada waktu kita untuk bersama ya hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, di jalur WhatsApp yang tadi juga sudah masuk ya, dari Pak Ahmad Ridwan Tanah Grogot Hiri, lagunya Rod Stewart katanya. Salam untuk semua pendengar pecinta RRI, happy yang dipersari di tanggal 11 nanti dan tanggal 12 acaranya, sukses selalu, amin. Baik, terima kasih Ahmad Ridwan di Grogot. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, malam ini kita sedang mengumpulkan suara-suara kecil ya dari para pendengar kita. Suara yang mungkin sederhana tetapi bisa menjadi sangat berarti bagi perjalanan radio ke depan. Karena sebuah radio tanpa pendengar tentu bukanlah radio yang sama. Ya, pendengar adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Nah, pendengar, sekarang masih mengajak Anda untuk membayangkan radio 5 atau 10 tahun ke depan. Ya, radio seperti apa yang mungkin ingin Anda dengarkan? Apakah radio harus semakin modern? Haruskah radio mengikuti perkembangan media digital? Atau justru radio harus tetap mempertahankan kekuatan lamanya sebagai teman yang terasa dekat dan personal? Ya, mungkin pendengar, bagi sebagian orang ya, radio adalah sumber informasi, dan bagi yang lain, radio adalah hiburan. Ada yang mendengarkan radio ketika bekerja, ada yang menemani perjalanan, ada yang mendengarkan radio sambil memasak, ada yang mendengarkan juga ketika sedang sendirian. Dan mungkin pendengar, ada juga yang punya kenangan khusus dengan sebuah suara penyiar atau mungkin sebuah program acara radio. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan, kami masih membuka dua jalur telepon di 7365667434945 7434945 dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Grogot sudah bergabung. Apa kabar Grogot malam hari ini?
1: Gue layong panas, artinya banyak. Yeah. 35 derajat ini Mas Balder.
0: Iya, yeah, karena pasti memang di musim kemarau kita saat ini fenomena El Nino ya. Oke. Okay.
1: Iya Bang Padang.
0: Gimana yeah di sana? Apakah kabut asap juga terdampak di sana?
1: Iya Bang Padang. Jadi apa yang bantu volunteer saya itu kan saya jauh tinggal di zona ini, nggak di Jenderal Sudirman itu. Ada lahan terbakar, oke itu sudah saya set. Ini masih kabut, ini pagi-pagi tuh dingin, cuman ya anak-anak harus pakai masker, gitu kan, masih berimbas kita di Kalimantan ini.
0: Iya, kebakaran lahan juga tinggi di sana ya?
1: Iya Mas. Okay. Kalau di Petamet itu, di Kalimantan itu bisa kita lihat itu, terutama ke arah Blengkong sana Mas Padel, ke Blengkong, di antara Muara Samu ke Blengkong itu di sana yang paling banyak kan lahannya masih ada lahan yang apa yang tidak digarap gitu kan, itu yang kalau hutannya nggak ada sih kalau rilisnya itu dari yang saya pantau dan saya tanyakan dari teman-teman gitu kan.
0: Iya, yeah. Oke, okay, baik. Baik Pak Ridwan, mungkin ada masukan yang ingin disampaikan terkait hari radio yang akan dirayakan dalam karena momennya sudah masuk pada esok tanggal 1 September ya, dan puncaknya nanti tanggal 11, silakan.
1: Tadi teman-teman sudah mulai julak Alsnan, Bang Saiful Koko, Bang Mamat sudah menjelaskan semua. Cuman ada yang saya baca artikel itu kan mungkin semoga saya salah atau diluruskan nanti. Ada ketika tahun 1934 kita menggunakan radio SW ini kan, software ini kan gitu. Nah, waktu itu ada rekamannya itu dari radio RRI ini, kalau tidak salah di Sultan Yogyakarta itu. Nah waktu itu Putri Yogyakarta itu diminta dikirimin semua penari dengan ini. Ternyata yang sekarang pakai apa net klik itu kan. Nah sekarangnya dari radio RRI cuma merekam aja waktu itu. Ada rekamannya, jadi luar biasa RRI ini. Saya hanya menyampaikan itu, artinya dengan kemajuan yang disampaikan tadi, RRI itu sudah beradaptasi. Jadi Spotify itu sudah digunakan sejak tahun 1934 itu. Kita bayangkan aja kalau bawa penari banyak di sana kan. Jadi cuman ada suara dari kayak Spotify itu, Netflix itu. Jadi suaranya tinggal penarinya aja dibawa. Nah itulah rekaman-rekaman RRI radio waktu itu yang sampai kita belum merdeka gitu kan. Okay. Itu yang saya gambarkan juga. Dan itu ada artikelnya dan suaranya masih ada. Mungkin Mas Padel lebih tahu banyak tentang itu gitu kan. Nah artinya sedikit saya sampaikan bahwa radio itu sudah jadi redaksi, A-nya jadi atensi dan aspirasi, D-nya sebagai dialog dan digital, I-nya ya sudah menginspirasi kita, menginspirasikan, O-nya sebagai obsesi ke depan dan opini dan obsesi dari teman-teman jurnalis sendiri. Jadi lengkap sudah radio itu, artinya sebagai gudang redaksi aspirasi kita sudah jadi. Itu aja saya ingin menyampaikannya. Sekarang sudah banyak dari teman-teman tadi, jadi historisnya sudah luar biasa gitu.
0: Baik.
1: Okay. Terima kasih Mas Fadal.
0: Sama-sama.
1: Selamat ya anniversary, salam sehat.
0: Baik, salam sehat. Terima kasih Pak Ridwan yang ada di Grogot sudah juga bergabung. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa banyak hal. Boleh berharap radio semakin banyak memberikan informasi tentang daerah kita, dan boleh berharap program anak muda mungkin semakin diperkuat, atau mungkin ada lebih banyak program komunitas, atau semakin aktif menyapa pendengar melalui media sosial, atau bahkan mungkin ingin radio lebih sering mengangkat cerita warga biasa, cerita UMKM, komunitas, inspirasi, lingkungan, dan berbagai kisah yang dekat dengan

dari lubang paku. Kisah inspiratif berikut ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu, ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya. Ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar.

0: Hari pertama, ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun, seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu. Tapi, bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain, Nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita ini kita bisa belajar, jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil mengendalikan emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai. Inspirasi hari ini.
1: Sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan. Pendengar, kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Brian Tracy.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita sudah mendengar berbagai harapan. Ada yang ingin radio semakin interaktif, ada yang ingin informasi lokal semakin diperbanyak, ada yang ingin program acara yang selalu harus tetap ada, dan juga yang berharap radio semakin dekat dengan generasi-generasi lalu, generasi muda, generasi tua, dan generasi yang akan datang. Semua itu menunjukkan satu hal, bahwa pendengar memiliki harapan, dan harapan itu harus menjadi bahan untuk terus berubah, karena radio hari ini tidak hanya bersaing dengan radio lain. Radio juga hidup di tengah dunia digital. Ada media sosial, ada podcast, ada video streaming, ada berbagai platform musik dan hiburan. Namun radio memiliki sesuatu yang tidak selalu dimiliki media lain, yaitu rasa ditemani secara langsung. Ketika seorang penyiar berkata, "Selamat malam pendengar," mungkin kalimatnya sederhana, tetapi bagi seseorang yang sedang sendirian di rumah, kalimat itu bisa terasa berarti. Karena itulah kami ingin bertanya lagi kepada Anda, radio seperti apa yang Anda inginkan didengarkan untuk kedepannya? Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dan sepanjang program kita sudah berbicara tentang satu hal yang sederhana tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan 1 September 2026 nanti radio akan memperingati perjalanannya yang ke-81 tahun. 81 tahun bukan sekedar angka ya. Di dalamnya ada jutaan cerita, ada suara-suara yang pernah mengudara, ada lagu-lagu yang pernah menemani, ada informasi yang pernah membantu, ada berita yang pernah membuat membuka mata, ada penyiar yang pernah membuat pendengar tertawa, ada juga suara yang mungkin pernah menemani seseorang melewati malam-malam yang panjang. Dan sekarang radio kembali bertanya kepada Anda dimanapun Anda berada. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat menyambut hari radio ke-81 ya. Nanti 11 September 2026, semoga radio semakin dewasa dalam usia tetapi tetap muda dalam semangat, semakin maju dalam teknologi tetapi tetap hangat dalam menyapa, semakin luas jangkauannya tetapi tetap dekat dengan hati pendengarnya. Akhirnya saya M. Padel pamit dari ruang rindu malam hari ini. Terima kasih sudah membuka ruang di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, ataupun di mana saja Anda berada. Ya, untuk suara kami, selamat malam, selamat beristirahat. Dan untuk radio yang ke-81 tahun menemani perjalanan bangsa dan masyarakat, teruslah mengudara, karena selama masih ada yang mendengarkan, selalu ada alasan untuk terus menyapa. Selamat beristirahat untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Ada dua lagu yang akan kami hadirkan sebagai penutup sajian acara Ruang Rindu malam hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan, kita akan jumpa kembali pada esok hari.

0: Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, "Kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama?" Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, "Jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis?" Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Inspirasi hari ini.
1: Kebanyakan orang hanya menilai hasil akhir dari jerih payah seseorang. Padahal, untuk bisa memahami arti hidup yang sebenarnya, kamu harus melihat proses dan usahanya dalam meraih hasil tersebut. Tujuan hidup itu adalah sebuah proses, bukan hasil akhir. Oleh karena itu, belajarlah untuk memberikan yang terbaik dari setiap proses yang kamu lakukan. Kalaupun kelak usahamu tidak berhasil, setidaknya kamu memperoleh ilmu bermanfaat dari usaha-usaha tersebut.

Ikuti kata hatimu, bawa serta otak. Dalam hidup, kita sering diajarkan untuk mengikuti kata hati, karena disanalah kejujuran bersemayam. Hati tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita rindukan, dan apa yang kita anggap bermakna. Namun hidup tidak cukup hanya dengan keberanian rasa, sebab tidak semua yang terasa benar akan membawa kita ke tempat yang baik. Disinilah pentingnya satu pesan sederhana, namun menentukan arah hidup kita. Ikuti kata hatimu, bawa serta otak. Hati memberi kita kepekaan. Ia mengajarkan empati, ketulusan, dan keberanian. Tanpa hati, keputusan menjadi dingin dan kaku. Tetapi hati yang berjalan sendiri mudah tersesat oleh emosi sesaat. Otak hadir bukan untuk membungkam perasaan, melainkan untuk menuntunnya. Akal mengajak kita berhenti sejenak, menimbang akibat dan memikirkan dampak jangka panjang. Ia bertanya, apakah ini tepat? Apakah ini perlu? Apakah ini akan membawa kebaikan? Ketika hati dan akal berjalan bersama, keputusan menjadi lebih dewasa. Kita tidak mudah terpancing amarah, tidak mudah terjebak euforia, dan tidak mudah menyesal di kemudian hari. Banyak luka dalam hidup ingin membuktikan atau ingin menang, namun lupa memikirkan akibatnya. Ikuti kata hatimu, tetapi bawa serta otakmu, agar keberanianmu tidak berubah menjadi kecerobohan, agar ketulusanmu tidak dimanfaatkan, dan agar semangatmu tidak melukai orang lain. Orang yang bijak bukan yang mematikan perasaannya, melainkan yang mampu mengelolanya. Dan orang yang dewasa bukan yang selalu benar, tetapi yang mampu menahan diri dan memilih jalan yang paling bermanfaat. Dalam setiap langkah hidup, dalam kata yang kita ucapkan, dalam sikap yang kita ambil, dan dalam keputusan yang kita buat, dari pikiran yang jernih, biarkan hati memberi makna, dan biarkan akal menjaga arah. Karena hidup butuh keseimbangan, bukan parade akrobatik kesombongan. Ikuti kata hatimu, bawa serta otakmu, di sanalah kebijaksanaan bertumbuh, dan di sanalah manusia menemukan jalannya kembali pulang. Saya Selamat Said Sanib, penulis buku Mantra Kehidupan.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Senin 31 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Selasa 1 September 2026 melalui frekuensi 97,6 FM aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101.1.
1: Dari Studio Integrasi RRI Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda bersama Fira Amalia, pendengar Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026, tentunya kami akan sapa pagi Anda dengan sajian lagu-lagu religi yang akan dilanjutkan dengan sajian mutiara pagi hari ini bersama Ustadz Kiai Haji Muhammad Hosin, dan hari ini akan membahas seputar kepemimpinan Rasulullah SAW dan kepemimpinan era modern. Nantikan juga pendengar berita pagi dengan informasi daerah Kalimantan Timur untuk Anda yang telah kami persiapkan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan juga warta berita sentral bersama Pro 3 RRI pada pukul 8. Tentunya penyampaian opini publik Selamat Pagi Kaltim dan sajian Halo Kaltim kembali temani aktivitas pagi Anda pada pukul 9, yang hari ini akan membahas seputar sosialisasi layanan virtual Tanya Sapa bersama Bapak Masan Nurpian yang merupakan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum. Jadi pendengar, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan, dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 36.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surah Yunus.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."

0: informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Kiai Haji Muhammad Hosin. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.

0: pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung ya. Dan pendengar, tema kita hari ini dalam sajian Mutiara Pagi adalah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepemimpinan era modern. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hosin. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
1: Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil adli wal ihsani wa hassa 'alar rahmati wal itqani wa ja'alal qiyadata amanatan wa mas'uliyatan wa khairan nasi anfa'uhum linnas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ballagha risalata wa attal amanata waqadan waqadal an ummata bil adli war rahmati wal hikmati wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wat tayanati amma ba'd. Fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa bi ata'il amanati wa iqamatil adli warifki biman wallana wallanallahu amrahum. Qala Allahu ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkuma bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana samian basira. Shadaqallahul azim. Para muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam berkaturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu, karena sampai hari ini, hari Selasa tanggal 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 September 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniakan nikmatan olehnya, nikmat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Selanjutnya yang kedua, saya ingin menyampaikan ya ucapan selamat atas terpilihnya Ketua Umum PBNU yang baru, yaitu Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, dan Rois Amnya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA, dan pembinanya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selanjutnya, Masyarakat Muslimin, ya, terkait dengan dinamika kepemimpinan yang berlaku di permukaan bumi, wabil khusus di tanah air kita Indonesia, ya, kenapa kita angkat tema ini? Karena ini penting. Sebab seorang pemimpin, baik pemimpin negara, pejabat, kepala daerah, pimpinan lembaga, pimpinan organisasi, maupun pemimpin dalam lingkup keluarga, memiliki kekuasaan dan pengaruh yang dapat membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kerusakan. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukanlah kesempatan untuk memperbesar kekuasaan, memperkaya diri, mengutamakan keluarga, atau memberikan keistimewaan kepada kelompoknya sendiri. Kepemimpinan adalah amanah yang harus dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia. Masyarakat muslimin, seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kompetensi yang memadai, tetapi juga keberanian

0: untuk berlaku adil dan bijaksana di dalam mengambil keputusan. Hanya saja kita sering melihat banyak ketidakadilan muncul dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin kita yang kadang tidak pro rakyat. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah memperingatkan dalam sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu, kunu qawamina bil qisti syuhada alillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina, yang mananya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penggerak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, dan kaum kerabatmu. Quran Surah An-Nisa ayat 135. Syekh Al-Marawi di dalam tafsir Al-Marawi yang terbitkan di yang terbitan Sarah Ka'tabah wal Maktabah halaman 1946 juz 5 halaman halamannya mohon maaf 179 menjelaskan bahwa berbuat baik dan menjaga hubungan silaturahmi tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengabaikan hak atau membenarkan sesuatu penyelewengan. Artinya hubungan keluarga, persahabatan, maupun kedekatan dengan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan keadilan. Masyarakat muslimin, Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita telah memberikan banyak contoh bagaimana seorang pemimpin harus bersikap adil. Sebagaimana kita tahu, kalau bukan hanya menjadi pemimpin di dalam urusan agama, tetapi beliau juga pemimpin kehidupan sosial masyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah SAW menghadapi kasus seorang perempuan dari Bani Mahzum yang melakukan pencurian theft. Karena perempuan tersebut berasal dari keluarga terpandang, sebagian orang merasa berat jika hukuman tetap diterapkan kepadanya. Mereka kemudian meminta Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang sangat dicintai Rasulullah, untuk menyampaikan permohonan agar perempuan tersebut mendapatkan keringanan. Namun apa yang terjadi, ma'asyar muslimin? Rasulullah menolak intervensi tersebut. Beliau menegaskan bahwa salah satu sebab kehancuran umat terdahulu adalah karena hukum disepelekan dan diterapkan secara berbeda. Ketika yang melakukan pelanggaran adalah orang terpandang, ia dibiarkan. Tetapi ketika pelakunya berasal dari kalangan biasa, hukuman ditegakkan. Di negeri kita kan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu ungkapannya. Rasulullah SAW kemudian menutup penegasannya dengan sabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wal imamul wal imamillah wal imamullah wal imamullahu law anna Fatimata binta Muhammadin syaraqat laqotokta laqotoktu iadaha, yang maknanya demi Allah ya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, inilah kepemimpinan yang berkeadilan. Hukum dan kebijakan tidak boleh berubah hanya karena yang dihadapi adalah orang kaya, keluarga sendiri, sahabat dekat, pejabat, atau orang yang memiliki akses ya, kepada kekuasaan. Ma'asyiral muslimin, sementara Imam Badruddin Al-Haini di dalam kitab Ummatul Qorijus 16 halaman 60 mengatakan bahwa hadis yang dibaca tersebut tadi menjadi dalil larangan memberikan pertolongan atas sanksi pelaku kriminal. Ma'asyiral muslimin, berangkat dari kisah tadi terdapat hikmah pelajaran yang sangat relevan bagi kehidupan kita di Indonesia. Salah satu persoalan yang masih menjadi tantangan terberat dan turun-temurun adalah nepotisme dan konflik kepentingan. Jabatan publik diberikan bukan pada yang paling layak, yang berkemampuan, berskill, yang mumpuni, melainkan diberikan kepada orang yang paling dekat. Ketika proyek atau fasilitas negara lebih mudah diperoleh karena hubungan keluarga atau kedekatan politik, atau ketika pelanggaran diproses berbeda karena pelakunya memiliki akses ke kekuasaan dan jaringan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai pemimpin visioner yang memikirkan kepentingan umat untuk jangka panjang dan mampu melihat kemaslahatan di balik keputusan yang pada awalnya terasa berat. Hal itu sebagaimana terlihat di dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika Nabi dan para sahabatnya datang ke Makkah untuk melaksanakan umroh, terjadilah perundingan dengan Quraisy yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Sebagian isi kesepakatan tersebut terasa berat bagi sahabat, bagi para sahabat. Bahkan ketika ya, nama Nabi dalam dokumen perjanjian tidak diterima oleh pihak Quraisy dalam bentuk yang diinginkan kaum muslimin, Nabi malah memilih mengutamakan sesuai ya, kemauan pihak Quraisy demi keberlangsungan perdamaian dan tujuan yang lebih besar. Ma'asyiral muslimin, sebagian sahabat merasa sulit menerima keputusan itu. Umar Ibnul Khattab bahkan sampai mengajukan pertanyaan kepada Abu Bakar. Pertanyaannya, apakah Nabi masih tetap Nabi selaku utusannya? Abu Bakar pun tidak menjawabnya sebab menyadari juga betapa beratnya putusan yang diambil Nabi. Namun Nabi memikirkan sesuatu yang belum terlihat oleh banyak orang pada saat itu, bahwa perdamaian dapat membuka jalan yang lebih luas bagi masa depan Islam. Benar saja Allah SWT menyebut peristiwa tersebut sebagai kemenangan yang nyata. Sebagaimana inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surah Al-Fath ayat 1. Masalah muslimin, seorang pemimpin tidak semestinya hanya mengejar keputusan yang populer atau menguntungkan dirinya di dalam jangka pendek. Pertimbangan utama adalah apakah keputusan itu benar-benar adil dan membawa maslahat bagi masyarakat, sehingga kebijakan yang tampak tidak populer di mata publik pun bisa jadi justru lebih baik apabila lahir dari pertimbangan yang matang, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan bersama. Masyarakat muslimin, kenapa damai itu sangat penting? Sebab kalau kita perang, kita tidak berpikir yang lain-lain kecuali mau membunuh atau terbunuh, kan begitu. Itu peperangan. Tapi kalau kita damai, maka kita bisa berpikir lebih luas, lebih jauh ke depan, ya. Karena apa? Dalam kondisi aman dan damai. Itulah hikmah daripada damai tadi. Masyarakat muslimin, dari teladan Rasulullah, ya, kita belajar bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kedekatan, dan kebijakan tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan sesaat. Prinsip ini berlaku bagi siapapun yang memegang amanah, baik pejabat, pimpinan lembaga, pimpinan organisasi, maupun kita semua dalam lingkup masing-masing, yang terkecil ya di dalam lingkungan keluarga. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kepemimpinan di dalam agama kita ini banyak sekali contoh-contohnya. Dan kepemimpinan Rasulullah dan kepemimpinan di era modern ini akan coba kita urai. Seiring perkembangan peradaban manusia sejak zaman Nabi dan nenek moyang, konsep kepemimpinan telah mengalami evolusi. Kolaborasi antar manusia berdasarkan aspek kepemimpinan sudah terbentuk sejak masa tersebut. Menurut ahli orang Barat ini ya, Overton, kepemimpinan merupakan keterampilan untuk memperoleh kepercayaan dan kerjasama di lingkungan kerja, dengan setiap pemimpin memiliki keunikan sendiri. Overton menekankan pentingnya kemampuan memimpin untuk membiasakan respon positif terhadap pengaruh kekuasaan. Sementara ahli yang lain ya, Hersi dan Bennett, yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi individu atau kelompok yang mencapai tujuan tertentu dalam kondisi tertentu. Masyarakat muslimin, dalam konteks Islam, kepemimpinan di bidang pendidikan memiliki peran sentral di dalam meningkatkan mutu, kualitas dan prestasi umat. Ya, seorang pemimpin di lembaga pendidikan Islam diharapkan bisa mencapai prestasi dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, yang juga dikenal sebagai, ya, kalau dalam bahasa sananya itu going back to basic, ya. Masalah muslimin, konsep kepemimpinan, ya. Pandangan tentang kepemimpinan yang diuraikan mencakup aspek-aspek penting, terutama di dalam konteks Islam. Yang pertama akan kita urai dulu asal kata pemimpin. Pemimpin berasal dari kata dalam tanda petik pimpin, yang artinya bimbing, tuntun. Oleh karena itu, seorang pemimpin diartikan sebagai seorang yang memimpin, membimbing, menuntun, menunjukkan jalan, serta melatih orang lain agar melakukan tugas atau tanggung jawab mereka sendiri. Yang kedua, tuntutan sosial dalam Islam. Kepemimpinan Islam, ya, dalam pandangan Islam, ya, memiliki dua tuntutan sosial mendasar. Pertama, pemimpin diharapkan memiliki kemampuan untuk memimpin menuju situasi yang diinginkan oleh komunitasnya. Kedua, pemimpin diharapkan dapat mempertahankan eksistensi komunitas tersebut. Kemudian yang ketiga, pertanggungjawaban transendental. Pemimpin diingatkan akan adanya pertanggungjawaban transendental. Ini mencerminkan pemahaman bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan agama yang lebih tinggi, yang melibatkan ya ketulusan, ya, pribadi di dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, konsep pemimpin dalam Islam. Pemimpin dalam Islam diharapkan memahami dan memenuhi tuntutan sosial dengan memperlihatkan aspek moral dan agama. Pemimpin ideal harus mampu membimbing dan memimpin komunitasnya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, ciri khas pemimpin. Meskipun hakikat kepemimpinan tetap sama, setiap pemimpin memiliki ciri khasnya sendiri. Ini mencakup perilaku, karakteristik, dan model kepemimpinan yang dipilih oleh pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian kita akan kulik lagi, ya, penerapan prinsip-prinsip kepemimpinannya. Seorang pemimpin tidak hanya berkewajiban terhadap anggotanya saja, tetapi juga harus memahami posisi mereka dan menggunakan kekuasaan dengan bijak untuk mempengaruhi bawahannya menuju pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif. Pemimpin ideal adalah mereka yang tidak hanya fokus pada tugas dan tanggung jawab, tetapi juga memahami peran mereka di dalam memotivasi, mendorong, dan mempengaruhi bawahannya. Kepemimpinan yang efektif mencapai keberhasilan dari sebuah tujuan. Masalah muslimin, pandangan ini memberikan kerangka kerja untuk memahami kepemimpinan, terutama di dalam konteks nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang mencakup aspek moral, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban transendental kepada Allah SWT. Masalah muslimin, ya, teladan sifat Rasulullah sebagai pemimpin. Rasulullah SAW memang diakui memiliki pola kepemimpinan yang luar biasa dan mampu diterima oleh beragam lapisan masyarakat, termasuk yang berasal dari etnis, ras, dan agama yang berbeda. Keempat sifat kepemimpinan yang Rasulullah SAW pegang teguh, seperti yang, ya, ada yang Anda bisa sebutkan ya, itu memainkan peran penting di dalam membentuk kepemimpinan yang adil, amanah, dan efektif. Nah, ini elaborasinya Mas Romus ini. Yang pertama adalah sidik, jujur dan benar. Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, yang amanah artinya, dan As-Siddiq, yang jujur. Kehandalan dan kejujuran beliau menjadi dasar kepercayaan yang kuat dari masyarakat sekitarnya. Kepemimpinan berlandaskan kejujuran akan membangun kepercayaan yang mendalam antara pemimpin dan rakyatnya. Kemudian amanah, bertanggung jawab. Rasulullah SAW sangat bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, baik dalam konteks kepemimpinan politik maupun spiritual. Pemimpin yang amanah akan dihormati dan diikuti karena masyarakat merasa yakin bahwa kepentingan mereka akan dijaga dan dilindungi. Selanjutnya adalah tabligh, menyampaikan amanah. Rasulullah SAW adalah seorang rasul yang utusan Allah SWT untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia seluruhnya. Dalam konteks kepemimpinan, sifat tabligh mencakup kemampuan untuk menyampaikan visi, misi, dan kebijakan dengan jelas dan efektif kepada masyarakat. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencapai pemahaman yang bersama-sama. Kemudian fatonah, intelek dan berpikiran maju, cerdas. Fatonah menggambarkan kecerdasan dan kebijakan Rasulullah SAW di dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Pemimpin memiliki sifat fatonah, mampu berpikir jauh ke depan, visioner, memahami konteks, waktu, dan tempat, serta mengambil keputusan yang bijaksana untuk kebaikan umat. Jadi eksekusinya itu sangat bijaksana. Masyarakat muslimin, dengan mengambil contoh dari kepemimpinan Rasulullah SAW, para pemimpin muslim diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan inklusif bagi seluruh warga anak bangsa, tanpa memandang perbedaan ya, etnis, ras, atau agama. Masyarakat muslimin, selanjutnya kita komparasi dengan kepemimpinan era modern. Ya. Mari kita bahas ya masing-masing karakteristik tersebut lebih rinci. Kepemimpinan pendidikan berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, pemimpin ya lembaga pendidikan perlu memahami dan merespon kebutuhan serta harapan masyarakat tempat lembaga pendidikan tersebut berada. Ini kalau Pak Dito jadi ketua yayasan pendidikan atau jadi kepala sekolah. Ya. Kemudian keterlibatan aktif dengan masyarakat dapat meningkatkan dukungan, membangun hubungan yang positif, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Yang kedua, kepemimpinan pendidikan berbasis karakter. Pemimpin harus menjadi teladan dalam hal karakter dan etika. Membangun budaya organisasi yang menekankan nilai-nilai positif dapat mempengaruhi siswa, mahasiswa, ya, santri untuk mengembangkan karakter yang kuat dan berintegritas. Pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter melalui kebijakan, program, dan praktek pendidikan. Yang ketiga, kecerdasan emosional di dalam pengendalian konflik. Pemimpin pendidikan perlu memiliki kecerdasan emosional untuk memahami dan mengelola emosi termasuk konflik dengan baik. Kemampuan untuk membangun hubungan positif memerlukan pengelolaan emosi yang efektif sehingga pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran bersama. Ya, pengelolaan konflik yang baik dapat mencegah potensi dampak negatif terhadap keberlanjutan lembaga pendidikan. Masuk streaming, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ya, pentingnya keterampilan kepemimpinan ini ya menggarisbawahi bahwa pemimpin di lembaga pendidikan dan instansi peradilan bukan hanya tentang administrasi tetapi juga tentang membentuk budaya, karakter dan hubungan yang positif. Keterampilan, kecerdasan emosional dalam hal ini menjadi kunci untuk mengelola kompleksitas hubungan interpersonal dan memastikan hubungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pembelajaran dalam menanamkan budaya kerja yang berakhlak. Masuk sini para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Ya, sebenarnya masih ada yang mau saya sampaikan tetapi sudah 30 menit ya. Maka kita potong sampai di sini saja. Ya, kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tausiah pengantarnya ya mengenai tema kita hari ini tadi, bagaimana kepemimpinan Rasulullah dan juga kepemimpinan di era modern saat ini. Baik, pendengar, saatnya kami buka sesi tanya-jawab di dua jalur telepon kami di 0541-736-566-743-495. Adapun di jalur WhatsApp kami, pendengar, di 0811-55-44-976, Anda dapat mengirimkan pesan ya. Untuk bertanya kepada Ustadz Hozin mengenai tema tauziah hari ini, yaitu mengenai kepemimpinan Rasulullah SAW dan juga kepemimpinan di era modern. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Ilham ya di Sempaja Gang Ahim yang bertanya di jalur WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ingin bertanya bagaimana cara kita menghadapi pemimpin yang sekiranya tidak memimpin kita dengan baik seperti itu. Bagaimana cara kita sikapnya agar bisa menghadapi pemimpin yang seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan dari Pak Ilham ya. Silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi dulu atau kita akan terima terlebih dahulu ya penelpon yang telah masuk ini.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemkira.
0: Iya, silakan Pak Nano.
1: Ya Ustaz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Nano, monggo Bapak.
1: Ya Ustaz, ini hanya mau menambahkan saja tentang kepemimpinan Ustaz. Kepemimpinan itu ada tiga tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama demokratis, yang kedua itu otoriter, yang ketiga itu masa bodoh. Jadi memang yang paling bagus itu demokratis. Ya otoriter juga ada bagusnya juga di saat wilayah-wilayah tertentu yang memang daerah kelas. Contoh misalnya kayak pelabuhan, bandara, pasar, itu memang kalau demokratis ya kita di bahasa kasarnya itu dikanyang oleh masyarakatnya begitu. Jadi gimana penjelasannya Ustaz gitu ya. Barangkali ini ya. Yang viral Ustaz, makasih. Assalamualaikum gitu ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano. Sudah ada kita tampung dua pertanyaannya. Yang tadi pertama dari Pak Ilham di Sepaca yang bertanya bagaimana cara kita menghadapi pemimpin yang sekiranya mungkin tidak memimpin dengan baik seperti itu ya. Dan juga yang kedua dari Pak Nano mengenai tiga tipe kepemimpinan yaitu demokratis, otoriter, dan juga masa bodoh ini ya. Nah ini yang paling bagus ini mungkin demokratis. Nah ini bagaimana penjelasan lebih lanjutnya, silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi.
2: Terima kasih ya kepada Pak Ilham ya, yang aktif ya bertanya. Insya Allah dengan pertanyaan-pertanyaan akan membuka cakrawala kita, yang membuka wawasan berpikir kita. Jadi di dalam kehidupan nyata ya, itu kita rakyat ya, bagaimana ya caranya ya menghadapi pemimpin yang tidak demokratis ya, atau yang kurang baik lah gitu ya. Menghadapi ya pemikiran yang tidak demokratis atau tidak baik ya, itu memerlukan pendekatan yang tegas namun tetap terbuka, openness ya, agar tidak memicu konflik tetapi juga tidak membiarkan ide tersebut berkembang tanpa kritik. Jadi Pak Ilham, itu ada beberapa step atau stages ya, atau langkah yang strategis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya, dengarkan untuk memahami, bukan menyerang. Seringkali orang dengan pemikiran sistem ya merasa tak didengar. Ya, cobalah ya, tanyakan alasan dibalik pandangan mereka dengan tenang. Ya, contoh ya, bisa jelaskan mengapa Anda merasa cara itu yang terbaik. Apa kekhawatiran ya spesifik Anda? Ya, tujuannya adalah meruntuhkan tembok pertahanan mereka agar dialog bisa terjadi. Jadi kalau tidak ada komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin, ya itu bisa mengalami kebuntuan yang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian gunakan logika dan fakta, bukan emosi. Pemikiran yang tidak ya demokratis ya sering dibangun di atas asumsi atau informasi yang salah atau hoax atau bias lah. Sajikan data yang valid dan relevan. Ya, tunjukkan ya kontradiksi di dalam argumen mereka dengan pertanyaan efektif, seperti ya jika kita mengharapkan aturan X, bagaimana dampaknya terhadap kelompok Y? Y juga warga anak bangsa. Jadi kita harus adil seperti Rasulullah sampaikan tadi, dengan empat sifat Rasulullah dalam memimpin, itu kalau Indonesia pemimpinnya menerapkan itu, insya Allah balgatun baibatun warabun wabur mudah dicapai. Kemudian kendalikan pada nilai-nilai bersama, ya, artinya common ground dalam bahasa Inggris itu, ya. Jadi temukan titik temu, ya, yang bisa, ya, diterima semua pihak, seperti keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Temukan bahwa demokrasi adalah sifat untuk mencapai tujuan bersama tersebut, bukan sekedar aturan kaku. Kemudian ingatkan bahwa dalam demokrasi perbedaan pendapat itu wajar dan dilindungi, ya, asalkan tidak, ya, melanggar hak orang lain. Selanjutnya, tetapkan batasan yang jelas, clear cut, jika pemikiran tersebut mengarah kepada ujaran kebencian atau kriminalisasi atau diskriminasi atau kekerasan, ya, Anda tidak perlu, ya, berdebat panjang lebar. Sampaikan dengan tegas bahwa Anda tidak menyetujui cara bicara mungkin pemimpinnya, ya, atau sikapnya atau pandangan tersebut. Contoh, saya menyangkal pendapat Anda, tetapi saya tidak bisa menerima cara Anda berbicara dan merendahkan kelompok lain. Mari kita hentikan ini, yaitu cara yang bermartabat. Jadilah teladan atau role model. Tunjukkan melalui tindakan bahwa cara demokratis menghargai perbedaan, ya, di dalam berdiskusi dan bermusyawarah memberikan hasil yang lebih baik dan damai. Sikap yang tenang dan rasional sering lebih dipilih, ya, lebih membumi daripada amarah. Kemudian kenali kapan harus menjauh, ya. Intinya, ya, jadi pemimpin yang adil dan bijaksana itu tidak usah repot-repot. Contoh saja, tunjungan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad SAW, baik, ya, dari etnis, ras, agama, apapun akan menerima. Sebagaimana para peneliti barat yang menempatkan Rasulullah SAW, Michael Hart, ya, bahwa Nabi kita menempati posisi teratas urutan pertama karena beliau pemikirannya, sikapnya, ya, kebijakannya dapat diterima oleh kalangan manapun, ya. Terus dengan demikian ini, ya, sedikit banyak telah menyinggung juga pertanyaan Pak Nono. Itu Pak Nono tadi kan pertanyaannya tiga tipe kepemimpinan, ya. Itu Pak Nono tadi menyampaikan ada yang namanya demokratis, otoriter, dan apa ini, masa bodoh gitu, ya. Jadi demokratis itu yang kita praktekkan, ya. Kemudian otoriter itu, ya, diktator maunya sendiri, ya. Kemudian masa bodoh ini tidak mau tahu, ya. Nah, di antara tiga yang ada itu, mari kita bongkar, ya. Ma'asyar muslimin, berdasarkan konteks yang disampaikan oleh Pak Nano tadi, ada istilah resmi yang bernama kepemimpinan masa bodoh gitu ya. Frasa tersebut ya kemungkinan merupakan penyebutan ya kritis atau parodi ya terhadap figur pemimpin yang menganggap tidak kompeten ya atau otoriter gitu ya. Nah, yang pertama kepemimpinan otoriter ya, itu adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memusatkan kekuasaan penuh pada dirinya sendiri. One man show lah bahasa lainnya itu. Ini membuat keputusan tanpa diskusi dan ya semuanya didominasi oleh dirinya sendiri. Ya, dengan perintah yang ketat ya. Pemimpin jenis ini sering dianggap bodoh dalam tanda petik ya, jika menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi tanpa nalar yang jelas atau menghukum secara semena-mena. Mari kita bertanya kepada kita masing-masing, lebih khusus yang menjabat, yang jadi pemimpin, sudahkah kita menerapkan kepemimpinan yang baik dan benar? Kemudian kepemimpinan demokratis atau demo, kepemimpinan yang demokratis di negara kita ya, adalah gaya di mana pemimpin melibatkan bawahan dalam setiap pengambilan keputusan melalui musyawarah dan partisipasi. Gaya ini dianggap ya superior karena menghimpun kearifan, objektif, meningkatkan moral, dan memastikan keputusan lebih akurat meskipun prosesnya ya kadang ya memakan waktu yang lebih lama. Kemudian kepemimpinan ya tadi ya dalam tanda petik ya ada konteks ya kritis dalam literatur ya yang saya kutip ya dari Gajah Mada ini ya, maka pemimpin yang apa ini yang masa bodoh itu yang tidak baik gitu ya. Jadi pemimpin yang disampaikan oleh Pak Nano tadi, demokratis, otoriter, dan masa bodoh. Kalau otoriter itu ya diktator ya, pokoknya mau menang sendiri. Kalau masa bodoh lebih ngeri lagi ya. Jadi secara ringkas ya, otokratis ya, auto itu sendiri ya, kemudian adalah ya kayak pemimpinan yang ya dominasi satu pihak ya. Demokratis adalah kolaborasi. Kemudian kritik terhadap pemimpin dalam tanda petik bodoh tadi biasanya menyoroti penyalahgunaan otoritas dan ketidakmampuan di dalam memimpin ya, bawahannya atau masyarakatnya. Demikian ya untuk Pak Ilham dan Pak Nano yang kedua pertanyaannya tadi itu mirip-mirip ya. Kembali kepada Pak Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya. Dan ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya yang masuk di WhatsApp dari Pak Mustamar yang bertanya, Ustadz mohon penjelasannya kepada, maksud saya kenapa Pada zaman Nabi dalam sholat istisqo langsung turun hujan, padahal pada waktu itu juga ada yang musyrik dan juga kufur. Sekarang sudah juga dilaksanakan sholat istisqo di mana-mana tapi belum turun hujan. Apa sebabnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sangat relate sekali ya Pak Ustadz ya dengan keadaan kita saat ini mengenai sholat istisqo. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya, pertanyaan dari Pak Mustamar. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya. Jadi masuk muslimin ya, kenapa pada zaman Nabi ya doa sholat istisqonya itu langsung dijabah ya. Ya, tapi kenapa sekarang ya kok enggak langsung kabul gitu ya, langsung dijabah. Kenapa ya? Masing-masing mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing ya. Karena apa? Setiap diri itu memiliki yang namanya hati nurani. Ya. Memiliki kolbun, memiliki hati. Jadi kita melihat situasi sosial dan kekuatan umat ya di era sekarang ini ya. Di zaman Nabi ya, pada awal dakwah di Mekah, di dalam apa ini keadaan yang masih ya menghadapi ancaman fisik dari kaum musyrikin, kaum kafirin ya. Bahkan pada saat itu membaca Quran atau berzikir ya dengan keras atau zahir itu dikhawatirkan malah memicu kekerasan ya, fitnah, sehingga dilakukan secara sir atau sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Nabi sudah Fathul Mekah, maka dilakukan dengan cara terang-terangan. Nah, kemudian kalau di zaman sekarang ya, itu hukum syariat ya, hukum dasar ya, sunnah fi'liyah ya, yang diajarkan Nabi tetap berlaku. Perbedaannya praktek saat itu lebih sering disebabkan oleh konteks lingkungan dan budaya, bukan perubahan hukum ilahi. Sebagai contoh ya, dalam isu misalnya ya poligami ya, banyak ulama menekankan bahwa kondisi sosial budaya saat ini sangat berbeda dengan 1400 tahun yang lalu, sehingga tujuan utama ayat poligami yang awalnya untuk kepentingan sosial itu dianggap ya dalam tanda petik ya kurang adaptif untuk kaum perempuan ya, padahal sebenarnya tidak. Saya kasih contoh yang jadi penjahat kebanyakan kan laki-laki, yang jadi tentara kebanyakan juga laki-laki. Kemudian mereka ke medan tempur ya, seperti di medan tempur Selat Hormuz ya, di Ukraina dan di berbagai belahan di Gaza ya, yang tewas kebanyakan laki-laki, sehingga jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Contohnya di negara-negara Eropa, bahkan di Amerika sendiri, ya kalau ya mereka tidak mau dipoligami, mereka tidak dapat melaksanakan rumah tangga. Karena itu Islam sudah sangat bijaksana. Karena apa? Agama kita ini diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah SWT. Ya, dalam surah An-Nisa disebutkan, ya nikahilah perempuan itu masnah rusa waruba, ya boleh menikahi perempuan 1, 2, 3, atau 4, tapi ada syaratnya, wa in kuntum ta'dilu fa wahidatan, maka kalau tidak bisa adil, berlaku adil, maka cukup satu. Terus dengan demikian ya Pak Mustamar ya, perbedaan ya kenapa doa zaman Rasulullah itu lebih makbul ya, dan doa kita umatnya pada saat ini kurang makbul atau tidak makbul tergantung kepada diri pribadi kita di dalam menyampaikan doa, dan tentu saja ini atas kudrah dan iradah Allah SWT. Kalau Allah berkehendak, mudah saja. Nah, syarat kita memohon dalam sholat istisqo itu, ya kita bersih dulu, kita terus ikhlas dulu. Ya, enggak rusak-rusu, enggak ngeluh, ya enggak nyalahkan Allah. Ya, malah menyalahkan Allah kadang-kadang begitu. Ya, kenapa di tempat kami enggak diturunkan hujan? Kenapa hujan diturunkan di tempat lain? Mari kita berkaca. Akhlak kita, ibadah kita, sudah benerkah kita? Nah, itu Pak Mustamar ya, kalau kita belum mengamalkan Islam secara kafah, ya termasuk doanya kurang makbul dibanding doa ketika zaman Nabi. Nabi adalah kekasih Allah, ya. Nabi adalah manusia pilihan, ya, sehingga doanya itu tidak terhalang oleh apapun. Dan kita melihat ya bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di dalam mendakwahkan Islam, ya luar dalam, ya ikhlas, ya lahir dan batin. Dalam Islam kita diajarkan untuk berjuang tidak hanya dengan amwalikum, dengan harta, tapi juga anfusikum, nyawa kita bahkan. Terus dengan demikian kualitas manusia zaman sekarang dengan manusia zaman Rasulullah sangat berbeda. Demikian ya untuk Pak Mustamar. Kembali kepada Mbak Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya dan juga tanggapannya. Dan kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara pagi hari ini. Pak Ustadz, silakan doanya dan juga penutupnya mengenai tema kita hari ini, yaitu kepemimpinan Rasulullah dan kepemimpinan di era modern. Silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih Mas Muslimin, para pendengar Mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, yang sekarang diamanahi menjadi pemimpin yang terkecil, memimpin rumah tangga, keluarga, ya. Kemudian jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, atau pangkat apapun yang ada di permukaan bumi ini, maka praktekkanlah sifat-sifat kepemimpinan daripada Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Insya Allah Anda menjadi pemimpin yang dicintai oleh yang dipimpin, bukan sebaliknya Anda dilawan, di demo tiap hari, ya, karena perlakuan dan sikap kebijakan yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Mas Muslimin, mudah-mudahan para pemimpin kita bisa bertindak bijaksana dan bisa mempraktekkan sifat-sifat kepemimpinan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya rakyat menjadi sejahtera. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad SAW wa alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidu lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim, Malikal Mulkin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Walad-dhalin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Maulana Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allah maktubi salamata wa sihata wal afiyata lana walil muslimin wal muslimat minal hadirin wa ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajdadina wa jadalan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aghfir lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal nimah wa abal quwwah wa abal sihhata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli dhalikin wa bil akhirah wa salat wa salatin wa salat rabbana taqabbal minna inna rasul alim wa tub alaina inna ka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin walakum minkum wallahu ma fi qalbi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran tausiah pada pagi hari ini, dan semoga pembahasan bersama Ustadz Hosin tadi memberikan ilmu dan juga menjadi renungan ya bagi kita semua ataupun para pemimpin kita tentang bagaimana seharusnya kita menjalankan sebuah kepemimpinan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam dan juga mencontohkan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Prosat RRI Samarinda, sampai jumpa pada sajian Mutiara Pagi selanjutnya, dan tetap bersama kami di Prosat 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mutiara Pagi RRI Prosat 1 Samarinda.

Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Fira Amalia, temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini Selasa 1 September 2026 ya, mengawali bulan September Anda pendengar, di mana kami juga turut informasikan kondisi lalu lintas di sekitar studio RRI Jalan M. Yamin. Saat ini sudah cukup banyak dilalui oleh banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, dari arah M. Yamin menuju Malang Botswana maupun sebaliknya pendengar. Dan juga cuaca pagi ini yang masih terlihat cukup gelap ya, mungkin ini oleh asap ataupun awan, dan kita juga turut mendoakan agar di daerah kita turun hujan ya di tengah musim kemarau ini. Dan juga kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas Anda. Selamat beraktivitas pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kesal.
2: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut, biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
1: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

Republik Indonesia Samarinda, kami turut informasikan bahwa operasional Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dipastikan tetap aman dan normal meski kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak pada 23 penerbangan rute regional. General Manager Bandara Internasional SAM Sepinggan Balikpapan, Iwan Winaya, menjelaskan bahwa jarak pandang di area Balikpapan masih memenuhi batas standar keselamatan penerbangan untuk lepas landas maupun pendaratan. Kendala murni terjadi di bandara asal dan tujuan regional seperti Banjarmasin, Melak, Palangkaraya, dan Malinau yang jarak pandangnya berada di bawah batas minimum. Dan pendengar Prosat RRI Samarinda, nantikan juga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian informasi dan juga berita dari daerah Kalimantan Timur. Tetap bersama kami di Prosat RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa, 1 September 2026.
2: Insya Allah di bulan Oktober, mudah-mudahan alatnya sudah lengkap semua. Kita arahnya adalah untuk menciptakan, membangun rumah sakit yang paripurna,

0: kegiatan ilegal yang dikuasai secara tidak sah oleh PT Singulis Pratama.
1: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP IKN ditargetkan beroperasi penuh pada Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
2: Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Nusantara di Ibu Kota Nusantara ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Oktober 2026. Otorita Ibu Kota Nusantara terus melengkapi fasilitas dan peralatan rumah sakit sekaligus memastikan kesiapan tenaga kesehatan serta tata kelola layanan. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKEN Alimudin mengatakan, proses perpanjangan izin rumah sakit masih berjalan. OIKEN juga berkoordinasi dengan pengelola rumah sakit untuk memastikan seluruh fasilitas siap digunakan. Alimudin berharap pada Oktober mendatang seluruh peralatan rumah sakit telah tersedia. Ia juga berharap Ikatan Dokter Indonesia dapat mendukung OIKEN dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan karakteristik IKN.
3: Harapan kita dengan rumah sakit yang paripurna, yang ongoing, seperti misalkan rumah sakit kesehatan, ini sedang proses perpanjangan izin RSUP. Insya Allah di bulan Oktober, mudah-mudahan alatnya sudah lengkap semua. Mungkin ada di RSUP kita, karena memang kita arahnya adalah untuk menciptakan, membangun rumah sakit yang paripurna. Mohon kami bisa disupport bagaimana merumuskan kebijakan kesehatan sesuai dengan Perpres 63 di Ibu Kota Nusantara supaya bisa menjadi contoh tata kelola pemerintahan termasuk di dalam layanan kesehatan.
2: Sementara Direktur RSUP IKN Dr. Gotama Erlangga mengatakan pihaknya juga terus menyiapkan kelengkapan fasilitas di rumah sakit yang akan jadi rumah sakit standar nasional tersebut.
4: Kami dari Kemenkes, dari Rumah Sakit OIKN tentunya pasti mendukung program pengembangan kawasan juga ya Pak tentunya. Namun kembali lagi sekali lagi kami butuh waktu ya Pak untuk penyesuaian. Yang pertama, yang kedua adalah kami butuh penyesuaian untuk mempersiapkan segala equipment kami, peralatan termasuk obat dan BHP kami juga.
2: Pengembangan sistem kesehatan di IKN diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga diharapkan jadi contoh tata kelola layanan kesehatan yang dapat diterapkan di daerah lain. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Risno melaporkan.
1: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH mengambil alih 111,71 hektar kawasan tambang ilegal milik PT Singulus Pratama di Samboja Barat, Kutai Kartanegara. Kita simak laporannya.
5: Pemerintah kembali menunjukkan tarinya dalam pemberantasan kejahatan lingkungan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Satuan Tugas Pelaksana Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH secara resmi mengambil alih area tambang ilegal seluas 111,71 hektar yang dioperasikan oleh PT Singulus Pratama di Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal ini dijelaskan oleh juru bicara Satgas PKH, berita Simanjuntak, di mana tindakan nyata, inisiatif bahwa komitmen nyata untuk menciptakan IKN sebagai Smart Forest City yang bersih dari praktik penyerobotan hutan negara.
0: Dan tindakan tegas dalam rangka menegakkan kedaulatan hukum kita, terutama penertiban di kawasan hutan. Penertiban terhadap penguasaan kembali kawasan hutan ilegal yang dikuasai secara tidak sah oleh PT Singulus Pratama. Penertiban hari ini sebagai sinyal tegas dan pesan kuat dari pemerintah pusat, Satgas PKH, bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang toleransi terhadap segala bentuk kegiatan ilegal yang dilakukan oleh siapapun di wilayah buffer zone penyangga ibu kota negara.
5: Operasi penertiban lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jampitsus Kuntadi bersama Kasum TNI serta perwakilan dari 12 kementerian. Berdasarkan hasil validasi dokumen sejak Oktober 2025, PT Singulus Pratama terbukti menyalahgunakan kawasan hutan konservasi Tahura Bukit Soeharto di luar izin PKP2B resmi mereka. Berita Simanjuntak pun menyatakan, akibat pelanggaran ini, negara mengalami kerugian administratif senilai lebih dari 147 miliar.
0: Yang tidak kalah pentingnya adalah dampak rehabilitasi ekologis dan mitigasi bencana. Pemulihan ekosistem Tahura melalui penghentian operasional ilegal kawasan ini
5: Selain dikenakan sanksi administratif dan hukum, perusahaan kini diwajibkan untuk melakukan reklamasi total guna memitigasi bencana ekologis seperti erosi dan pencemaran air asap tambang di sekitar kawasan IKN. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: CCTV yang terpasang melalui program Probebaya membantu mengidentifikasi dugaan pelaku pembakaran lahan. Pemkot Samarinda pun meminta warga memperkuat pengawasan. Berikut laporannya.
6: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan Samarinda saat ini berada dalam posisi siaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ia menyebutkan mayoritas lahan yang terbakar diduga bukan akibat faktor alam, melainkan sengaja dibakar oleh oknum tertentu. Andi menyebutkan sekitar 5 hingga 6 orang saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh Polresta Samarinda. Beberapa dugaan pelaku juga berhasil diidentifikasi melalui rekaman kamera pengawas CCTV yang tersebar di sejumlah wilayah. Menurut Andi Harun, keberadaan CCTV melalui program Probebaya membantu pemerintah dan aparat melakukan identifikasi awal terhadap dugaan pelaku pembakaran. Jaringan CCTV tersebut kini berjumlah hampir 200 unit dan tersebar di berbagai kawasan Kota Samarinda.
7: Nah, ini bersyukurnya melalui program Probebaya kita karena di kampung-kampung ada CCTV, sehingga kita bisa menangkap melalui tangkapan kamera kita, termasuk jaringan CCTV yang lebih dari, yang hampir 200 unit yang tersebar di Kota Samarinda, sehingga bisa melakukan identifikasi awal terhadap dugaan pelaku pembakaran itu.
6: Andi Harun juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan patroli dan pengawasan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting karena pengawasan dapat dilakukan secara terus-menerus terhadap potensi pembakaran lahan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. BPBD Mahakam Ulu memetakan Longbagun, Longhubung, dan Laham sebagai wilayah rawan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Mahulu, Agus Darmawan, mengatakan jarak antar kecamatan yang jauh dan kondisi jalan yang belum baik dapat memperlambat penanganan. Menghadapi kondisi itu, BPBD melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi.
8: Dalam hal ini kami daerah yang rawan kebakaran hutan lahan ini kan ada 3 kecamatan nih kalau kita petakan, Longbagun, Longhubung, dan Laham. Tetapi sekali lagi kami dalam hal ini melibatkan seluruh stakeholder, baik itu masyarakat, kemudian organisasi-organisasi yang telah dibentuk seperti MPA, kemudian organisasi di perangkat kampung, itu kita libatkan semua di dalam hal untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
1: Agus Darmawan menyebut sekitar 90% masyarakat Mahulu berladang dengan membuka lahan menggunakan cara pembakaran. Namun aktivitas itu disebut dilakukan dengan kearifan lokal untuk mencegah api menyebar. Sementara itu, musim kemarau yang melanda Mahulu selama 1 bulan terakhir turut menghambat distribusi bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di Kecamatan Long Pahangai dan juga Long Apari yang mengandalkan jalur Sungai Mahakam sebagai salah satu akses utama mobilitas barang. Ketua DPRD Mahulu, Defung Paran, menilai ketersediaan jalur darat sangat penting untuk membuka akses transportasi yang lebih stabil. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dinilai harus diperkuat menyusul temuan BKKBN bahwa 1/4 remaja di Kaltim kehilangan sosok ayah. Berikut laporannya.
9: Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi perhatian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur. Pasalnya, data pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan lebih dari 20% keluarga yang memiliki anak remaja mengaku kehilangan sosok ayah dalam pengasuhan. Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Sunarto, yang mengaku prihatin karena hampir 1/4 remaja belum merasakan kasih sayang ayah. Padahal, menurut Sunarto, kehadiran ayah tidak selalu harus diwujudkan melalui hal-hal besar. Waktu sederhana yang diberikan ayah kepada anak justru sudah bisa memberikan pengaruh baik terhadap kondisi emosional dan perkembangan anak. Karena itu, BKKBN mengajak para ayah lebih terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak, salah satunya melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI.
10: Pendataan keluarga tahun 2025 yang ada di kami, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN, gitu ya, saya sampaikan bahwa 24,8% jumlah keluarga yang memiliki anak remaja, ini anak-anak remajanya mengatakan bahwa kehilangan sosok ayah. Nah, ini fatherless. Dan program kami apa? Program kami itu adalah GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kegiatan konkretnya apa? Yang paling sederhana, mengantar anak sekolah. Yang kedua, yang paling sederhana, pastikan bahwa nanti ketika mengambil rapot, itu juga ayah.
9: Selain GATI, BKKBN juga mendorong keluarga kembali membangun kebiasaan makan bersama. Menurut Sunarto, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi ayah, ibu, dan anak untuk saling berkomunikasi. Ia pun mengajak setiap keluarga menyediakan waktu setidaknya satu kali dalam sehari untuk duduk bersama di meja makan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Sebanyak 608 bidang aset milik pemerintah Kota Samarinda berhasil disertifikasi sepanjang 2026. Capaian itu melampaui target awal sebanyak 500 bidang, sekaligus meningkat lebih dari 900% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Berikut laporannya.
11: Pemerintah Kota Samarinda bersama Kantor Pertanahan Kota Samarinda terus mempercepat legalisasi aset pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah dan bangunan milik pemerintah daerah sekaligus mencegah potensi konflik aset di kemudian hari. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Cito Subagio, mengatakan sertifikasi aset pemerintah menjadi salah satu prioritas yang terus dikejar pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, aset pemerintah yang belum memiliki kepastian hukum berpotensi menjadi permasalahan apabila tidak segera dilegalisasi.
12: Aset berharga hanya akan merupakan potensi yang tertidur, bahkan rentan akan konflik masyarakat. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi aset pemerintah menjadi prioritas mutlak yang kami laksanakan di dalam kurun waktu tahun anggaran 2026 ini. Mudah-mudahan setelah aset Pemkot ini sudah kita berikan kepercayaan hukum, nanti akan bisa dimanfaatkan dan tentunya diharapkan manfaatnya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Samarinda.
11: Cito menjelaskan, pada 2025 pihaknya menyelesaikan sertifikasi sebanyak 66 bidang aset milik pemerintah Kota Samarinda. Sementara pada 2026 target sertifikasi ditetapkan sebanyak 500 bidang. Namun hingga saat ini realisasi telah mencapai 608 bidang tanah yang berhasil dilegalisasi. Capaian tersebut meningkat lebih dari 900% jika dibandingkan dengan realisasi sertifikasi pada 2025. Aset yang telah memperoleh kepastian hukum tersebut mencakup tanah dan bangunan, ruang terbuka hijau, jaringan jalan hingga berbagai fasilitas umum masyarakat. Proses legalisasi aset lainnya masih terus dilakukan hingga akhir tahun 2026. Berdasarkan nilai zona nilai tanah tahun 2026, total nilai aset Pemkot Samarinda yang telah mendapatkan kepastian hukum melalui sertifikasi mencapai lebih dari 5,9 triliun rupiah. Cito berharap legalisasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuat aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Penyuluhan anti korupsi di Samarinda kini dikemas lebih kreatif melalui game, film, komik hingga lagu agar pesan integritas lebih mudah diterima masyarakat. Kita simak laporannya.
13: Inspektorat Kota Samarinda bersama penyuluh anti korupsi mitra KPK mengembangkan pendekatan kreatif melalui program Inspect Corner untuk menanamkan nilai integritas kepada masyarakat. Penyuluh anti korupsi mitra KPK Republik Indonesia, Siti Nuraini pada RRI mengatakan pendekatan teori yang terlalu formal dinilai kurang menarik bagi masyarakat. Menurutnya, penggunaan lagu menjadi salah satu cara menanamkan nilai integritas secara lebih sederhana dan tidak menggurui.
14: Karena memang sekarang itu kan kalau kita belajar di kelas-kelas yang teori-teoritis gitu kan, kayaknya masyarakat itu udah malas gitu kan ya. Jadi kita menggunakan pendekatan lain yang lebih menarik, contohnya seperti game, kemudian ada pendekatan film, seperti itu, komik, atau mungkin ada juga yang melalui lagu. Kalau tadi kita dengar lagu Biasakan Ibarat Bukan Benarkan Yang Biasa, itu kan juga salah satu metode untuk menanamkan integritas secara tidak sadar, di bawah alam bawah sadar kepada masyarakat, supaya mereka tergerak untuk bersama-sama yuk kita membangun budaya integritas di pemerintah Kota Samarinda atau di lingkungan Kota Samarinda.
13: Program Inspect Corner diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun budaya integritas di lingkungan pemerintah Kota Samarinda maupun masyarakat secara luas. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP IKN ditargetkan beroperasi penuh pada Oktober 2026. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH mengambil alih 111,71 hektar kawasan tambang ilegal milik PT Singlurus Pratama di Samboja Barat, Kutai Kartanegara. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Samarinda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani aktivitas pagi Anda dengan informasi-informasi dan juga musik-musik pilihan yang telah kami persiapkan pagi ini. Informasi datang dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang memastikan seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah Nepal dalam kondisi baik dan tidak menjadi korban banjir bandang serta tanah longsor yang melanda wilayah perbatasan Nepal-Tibet. Berdasarkan pemantauan terbaru, per 31 Agustus terdapat 45 WNI resident dan 6 WNI turis yang berada di wilayah Pokhara. Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Heni Hamidah, mengatakan bahwa perkembangan penanganan bencana di Nepal hingga hari ini tercatat 2.426 orang masih dinyatakan hilang, sementara 4.451 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selain itu, sebanyak 101 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, sejumlah turis asing dari 32 negara dilaporkan hilang atau belum diketahui keberadaannya. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memastikan tidak ada WNI yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah perbatasan Nepal-Tibet yang terjadi pada 26 Agustus 2026. Juru bicara Kemlu RI, Ivone Mewengkang, juga mengatakan bahwa Kemlu terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat serta simpul masyarakat Indonesia di Nepal. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, Badan Gizi Nasional terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MPG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala PGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur SPPG saat ini telah berada kondisi siap beroperasi, di mana dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren serta sejumlah daerah di luar Jawa. Sudaryono mengungkapkan perluasan tersebut strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MPG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Di sisi lain, PGN masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrean aktivasi, namun seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena PGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Proses penyaringan dilakukan demi memastikan dapur dapat diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Dan pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran. PGN juga memastikan ekspansi program MPG pada 2026 tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. Dan Sudaryono menyebut paku yang telah tersedia tahun ini masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivasi dapur baru secara bertahap. Untuk informasi selengkapnya pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan

0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.